0: dianggap pulau sangat penting untuk menjaga sumber daya alam dan kawasan hutan. Saat ini ko lawe hutan di Sumatera Barat mencapai lebih kurang 2,5 juta hektar, sementara jumlah polisi kehutanan tari berkurang di pensiunan jauh kurangnya penerimaan. Sebagai solusi diusulkan peraturan daerah tentang tenaga perlindungan hutan dan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan ko masyarakat di tingkat negari diharapkan terlibat langsung dalam menjaga kawasan hutan. Tasniatul menyampaikan masalah penambangan ameh ilegal merupakan tantangan nan jauh lebih rumit pulo. Kegiatan ko indah hanya bersangkutan jauh faktor ekonomi masyarakat, namun dicurigai pulo melibatkan investor nan gadang.
1: Bagaimana negari bisa membuat peraturan negari terhadap pengolahan sampah supaya yang mengawasi itu langsung masyarakat terdekat yang ada di lokasi. Yang tahu akibat dan dampaknya itu tentu masyarakat sekitarnya. Kalaulah ini di negari dilakukan penguatan dalam konteks membuat peraturan negari, nah bagaimana negari mengatur di dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negarinya?
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi baharu mempakui peran negari dapat menjadi solusi dan paling utama dalam menjaga lingkungan. Masyarakat di negari paling tahu kondisi, potensi dan dampak yang terjadi di daerahnya surang. Dan sana pandangan, Kepala LPP RI Padang Yulian Esaba menyampaikan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia dan menekankan para lunyo momentum Hari Kebangkitan Nasional Hadkidnas sebagai refleksi sejarah dari pendirian organisasi Budi Utomo tahun 1908. Dalam amanaiknya disampaikan, semangat kebangkitan bangsa adalah proses dan harus tarwih menyesuaikan diri jauh perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sementara pada masa dulu perjuangan bangsa ko fokus pada kedaulatan wilayah, tantangan tahun ko adalah bergeser ke kedaulatan informasi jauh transformasi digital. Tema Hadkidnas tahun ko melindungi pucuk bangsa demi kedaulatan negara. Berfungsi sebagai penginge untuk menjaga generasi muda sebagai aset nasional. Pidato Menteri Komunikasi dan Digital ko menyoroti pula beberapa program strategis nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat Jo Sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Seluruh program ko bertujuan untuk memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan SDM nan unggul.
2: Tema peringatan Hadkidnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
0: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala LPP RI Padang meminta ke seluruh untuk tarwih menyalakan semangat persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan semakin capek. Diharapkan semangat kebangkitan bangsa ko menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia di masa nan katibo.

0: Dan sana pandangnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta pemerintah daerah, mengambangkan dokumen kontingensi sebagai bagian dari memperkuat rantai peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Langkah ko diambil untuk memastikan kesiagaan pemerintah daerah mengambil tindakan capek pada saat potensi bencana. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi, mengatakan KRI di Padang, selain memperkuat sistem peringatan dini, pemerintah daerah Paralupulo menyiapkan peta evakuasi dan dokumen kontingensi dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Cokota. Beliau percaya penguatan ko sangat penting untuk pengelolaan bencana hidrometeorologi.
1: Ini yang memang harus kita bangun kontingensinya, bagaimana BMKG, bila BMKG mengeluarkan rantai peringatan dini dan early action-nya bagaimana? Apakah pemerintah daerah perlu melakukan evakuasi atau seperti apa? Nah, itu yang perlu dibangun dokumen kontingensi. Mungkin kita perlu bangun bersama levelnya dari provinsi sampai level kabupaten terkait dengan cuaca ekstrim bencana hidrometeorologi.
0: Suaidi menjalankan pola penanganan ko serupa jo sistem peringatan dini tsunami dan memerlukan rantai informasi dan mengarah pada tindakan capek di lapangan. Karena itu perlu bana dikuatkan indahnya sistem peringatan kena, namun baitu pulo langkah-langkah tindakan dini dan diambil dari pemerintah daerah sesudah BMKG mengeluarkan peringatan dini. Yalah dun sanak pendengar, sekitu dulu kawarito untuk bagi niko berisuk kita buat sobat lihat jauh kabar nalain pulau pada waktu dan samo. Ambo nan membawakan kabar Hatur Man mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke ule maule, senteang bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, basobo malia, jokaba, nan lain pulau.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah. Selamat pagi dan sana. Dan lah dari subuh tadi bersama kami. Dan baik itu pula dan baru saja menyengkut di frekuensi 92,4 MHz ko, ya. Ataupun dan bersama kami melalui aplikasi RI Digital serta di live streaming ri.co.id. Mulah dun sana padangnya setelah tadi kami sampaikan informasi-informasi dan terbaru di kabar Salingkah Nagari Perompet di Padang tentang daerah kita Sumatera Barat ko. Nah, kita hadirkan balik ya, lagu-lagu pop Minang sebagai hiburan dun sana. Dan saat kini sedang di perjalanan barangkali ya, atau adonan lah tiba di tempat aktivitas ya, karena memang lah jam 7:30 kurang mini ya. Nah, tapi mungkin sedang bersiap-siap untuk mulai kerajonya. Nah, semoga saja kehadiran lagu-lagu peminang kok bisa menjadi penyemangat dun sana pulo ya. Yalah dun sana padengah, kita tinggalkan Rin Band jo lagunya nan baru saja berlalu kilo ampe pulo ampe. Berikut kita ke Trio Tachila ya dalam lagu Sayang Bana. Selamat pagi dun sana padengah, dan tetap bersama kami di Perompet RRI Padang 92,4 MHz.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mai, kawanan kabang cik apa yang mampir pitih? Kapai beli baju, kan?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
3: Nah tuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu, Mai.
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
3: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500
3: ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, Sora Budaya Sumatera Barat, Baya Dun, Sarawak Tengah, jam 7:54 waktu Indonesia Barat ya. Yang masih dampingi di sana jo lagu-lagu pop Minang Ranca Bana ya. Dan mudah-mudahan bisa membuka ya energi positif di sana ya. Dan Dun sana barengnya jangan lupa beko di sana jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan lokal Minangkabau ya. Adapun topik yang kita angkat beko adalah peran surau Minangkabau dalam membentuk karakter generasi ya. Peran surau Minangkabau dalam membentuk karakter generasi. Baik, Dun sana barengnya.

sebelum kita ke jam 8 waktu Indonesia Barat, sebelum kami sampaikan kabar sekilas pukul 8, masih sebuah lagu Minang lain di sana, lagu lama di sana ya, lagu lawas tapi selalu update tempatnya waktu ya pula di pagi seperti itu, yaitu Tanti Batanti. Nah, kini kau dibawakan de Anikyo. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Bendahara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pendengar, Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat akan memfasilitasi rumah aman bagi anak 2 tahun dan menjadi korban penganiayaan dek bapak kandungnya surang. Kapolo Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol M. Yasin di Padang mengatakan pihaknya telah berkoordinasi jo operasi perangkat, maksud kami jo OPD pemerintah Kota Padang, dan memiliki tugas dalam perlindungan anak. Beliau menjalankan rumah aman atau safe house bagi anak adalah fasilitas penampungan sementara dan menjamin perlindungan fisik dan psikologis bagi anak korban kekerasan, eksploitasi atau penelantaran. Keberadaan rumah aman itu merupakan fasilitas khusus dan dimandatkan negara melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 oleh tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

0: Dun Sanak Pandanga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia melapih relawan pendidikan untuk identifikasi dan verifikasi anak inda sekolah atau ATS di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Andri di Lubuk Wasuang, hari Rabu mengatakan relawan pendidikan dilapih secara resmi oleh Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal atau PNFI Kemendikdasmen I Gusti Made Ardana. Menurutnya, lokus pendataan di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Lubuk Wasuang, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, dan Palembayan, jumlah relawan sebanyak 21 orang. Relawan pendidikan akan membantu menjangkau ATS usia 7 sampai 18 tahun, lalu menghubungkan mereka jo layanan pendidikan formal maupun non-formal agar mereka mendapat kesempatan beraja balik, memiliki mimpi balik dan percaya balik bahasa masa depan mereka baharago.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sahabat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Laguna Rancak Bana dan Sarap Tengahnya dari Alkawi tadi di sana bersama Alvina Brenner. Bajidul Talon Song ya. Kalau Talon Song kok kalau di wak, di Minangkabau di sana saseam kok kusui benang di tengah balik ke pangka ya nak diurai ke pangka balik kan kok talan jo langkah suri malah kan baik itu ya jadi kalau talan song ya jadi tarian jo sase gitu kok. Iyalah dun sana penengah kami akan taruh jo lagu-lagu pop minang rancak bana sampai jam 9 waktu Indonesia Barat saatnya kita beko dialog balik jo mamak kita mamak tuan kumangkudun melanjutkan penelusuran kita saat tentang nilai-nilai kearifan lokal nan takkan duang di alam Minangkabau ko ya nan tema besar kita beberapa minggu ko adalah surau ya kalau pakan kepatang kita lah membuka masalah sejarah dan perkembangan surau di Minangkabau ko bahas sejarah lainnya surau nah kini ko kita masuk ke mudah apa perannya surau ko sendiri ya peran surau di Minangkabau ko terutama dalam pengembangan karakter generasi ya yalah dun sana pandangan untuk itu jangan lupakan mereka jam 9 tapi dun sana kita kabar interaksi di duluan telepon kita dan dun sana bisa saling berinteraksi pulau jam mama kita ya namun sebelum kita ke jam 9 tapi beko ya kami akan taruh menghadirkan lagu-lagu pop Minang Rancak Bana ya dan sesudah Alkawi Jo Alvina Brenner tadi kini kita beralih pulau ke Adim MF Sarato Rido Zulmale di sana dalam lagunya nan rancak pulau kuah Bukit Bunian nah kalau Bukit Bunian kau dah menangga ya kalau Bunian orang Bunian nan terkenal enak aku adalah bukitnya Bukit Bunian wah pulau ceritanya Bukit Bunian kau malah kita dengarkan Adim MF Jo Rido Zulmale berikut kau

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Membadar di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Yo dun sanak barang sebelum kita beralih ke lagu-lagu hiburan pop Minang lainnya dun sana. Kami ingin berbagi informasi ke dun sana, sebuah informasi menarik dun sana, yaitu ragam bahasa Nusantara jo status ketahanan paliang kue saat kini ko ya. Nah, dun sanak pendengar, berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, jumlah bahasa daerah nanalah berhasil diidentifikasi dan dipetakan di wilayah Indonesia ko adalah 718 bahasa ya. Nah, dari jumlah itu dun sanak pendengar, bahasa-bahasa daerah di Indonesia dibagi dalam aspek vitalitas atau daya hidupnya di tengah masyarakat hingga saat kini. Nah, vitalitas dari bahasa daerah nan eksis di Indonesia terbagi pula ke dalam tiga kategori, yaitu bahasa daerah nan status nyaman, kemudian bahasa daerah nan terancam punah dan atau kritis, dan nan terakhir adalah bahasa daerah nan alah punah. Nah, terdapat 8 baleh hingga 20 bahasa daerah nan masuk kategori aman. Kemudian lebih dari 30 bahasa daerah terancam punah atau kritis, dan tercatat ala doh sabaleh bahasa daerah nan ala batu-batu punah. Nah, wilayah Jawa dan Madura serato Bali menjadi basis populasi penutur bahasa daerah paling gadang karena kepadatan penduduk nan tinggi. Kekuatan tradisi sastra lamo dan dukungan media lokal membuat bahasa di kawasan ko tetap eksis dalam kehidupan harian mereka. Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur terbanyak di Indonesia dan meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga DIY. Masyarakat Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda secara masif, sementara bahasa Bali tak jago melalui sistem adat nan sangat kokoh. Kelompok bahasa di Sumatera, keterikatan nan sangat kuat jo identitas etnis sarato sistem kekerabatan masyarakat lokal setampe. Budaya merantau ternyata indak menghalangi penutur asli untuk tetap memakai bahasa daerah dalam komunikasi sosial mereka di tampek baru. Bahasa Minangkabau sangat populer melalui industri kreatif musik serta film lokal dan menjangkau seluruh wilayah perantauan di Indonesia. Dialek Toba dan Karo serta Mandailing dalam bahasa Batak masih digunakan secara aktif pada setiap rangkaian upacara adat. Nah, penutur di wilayah Serambi Makkah menunjukkan loyalitas tinggi terhadap bahasa Aceh dalam interaksi sosial dan kegiatan ibadah keagamaan. Varian Melayu Palembang dan Melayu Jambi serta Melayu Pontianak merupakan contoh identitas bahasa daerah nan Allah sangai mapan dun sanak pendengar. Bahasa Bugis pun memiliki kekuatan gadang karena sejarah tradisi literatur lontara dan jejaring perdagangan nan laweh di Sulawesi Selatan. Komunikasi utama di wilayah Makassar serta Pulau Lombok masih didominasi de penggunaan bahasa Makassar serta bahasa Sasak kini ko ya. Nah, dun sanak pendengar, itulah beberapa bahasa di Nusantara ko nan masuk kategori aman, namun aduh punan lah terancam punah, bahkan aduh lah punah. Informasi ko, dun sanak pendengar, bisa dun sanak baca langkok di laman rri.co.id.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Yalah, dun sana pandangnya. Rangkaian lagu-lagu pop Minang telah kami suguhkan ke dunia dari pagi tadi, dan tentu akan taruh kami siapkan sampai beko jam 9 sebelum kita melangkah ke dialog interaktif kita kearifan lokal Minangkabau lu sabdanga ya. Nah, dun sana pandangnya, salah satu kearifan lokal itu adalah kuliner Joe Fashion. Nah, atau Joe Pakaian dun sana pandangnya ya. Nah, jadi pagi kok kami akan berbagi informasi ke saudara tentang kuliner Joe Fashion atau pakaian itu jadi kekuatan budaya Sumatera Barat ya. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencari sektor kuliner atau makanan dan fashion atau pakaian itu sebagai strategi utama dalam memperkuat identitas budaya. Hal nantu berdasarkan hasil kajian akademik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Surabaya ya. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Saiful Bahri mengatakan sektor makanan dan pakaian memiliki kekuatan budaya dan gadang bagi Sumatera Barat. Kedua sektor kok dinilai paling yang dikenal masyarakat ya. Nah, pihaknya diskusi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia serta staf ahli Menteri Kebudayaan Ibu Nenek Warisman, dan dari diskusi itu ditemukanlah bahwa food dan fashion ya, atau makanan dan pakaian menjadi warisan budaya tak benda dan sangat dikenal dari Sumatera Barat. Mungkin dikatakan Pak Saiful ya. Nah, Saiful mencontohkan pada sektor kuliner. Teh talua menjadi salah satu contoh warisan budaya dan memiliki nilai filosofis. Minuman ko tidak hanya dikonsumsi, akan tetapi memiliki makna dalam dalam kehidupan masyarakat pulau ya. Nah, pihaknya mancalia Sumatera Barat ko sangat kuat di makanan di fashion dan iku akan didorong sebagai identitas budaya ke mukonyo. Nah, contohnya tadi itu tetal dua tadi ya, dan itu diwariskan turun temurun kata Pak Saiful. Nah, Pak Saiful menjelaskan dulu sebenarnya busana tradisional serupa pakaian Padang Mage itu dinilai memiliki potensi gadang. Pak Saiful mengatakan mode busanako adalah ado sajak ratusan tahun lalu dan tetap relevan hingga saat kini ko. Pemerintah daerah berencana mangke fashion tradisional atau pakaian tradisional dalam berbagai agenda budaya dan selama tangga ya. Pertunjukan fashion akan dibuat secara modern supaya menarik perhatian masyarakat laweh ya. Nah, geostrategi ko Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat identitasnya budaya lokal. Budaya lokal diharapkan pulau semakin dikenal di tingkat internasional. Ya. Yalah, dun sana pendengar, itunya informasi yang menarik tadi ya dari Saiful ya, Saiful Bahri, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan bisa dun sana baca balik secara tuntas di laman rri.co.id.
1: Danau Biru Kota Sawah Lunto merupakan danau yang

0: 1991. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dunsana Pandanga, pemerintah Kota Pariaman meminta percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah itu kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan dalam upaya meminta bantuan dari pemerintah pusat, Pemkot Pariaman bersama Wakil Gubernur Sumbar mengunjungi kantor Kementerian PPN pada Selasa 19 Mei lalu. Beliau menyampaikan pada kunjungan dan disambut langsung dari Menteri BPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Pemkot Pariaman menyerahkan 7 proposal usulan kegiatan strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Beliau mengatakan 7 usulan pembangunan infrastruktur itu yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sistem penyediaan air minum atau SPAM, sampai pengolahan sampah terpadu atau TPST, jalur evakuasi bencana, gedung seni Kota Pariaman dan saat kini masih menjadi gedung nasional, serta perbaikan Gor Rawang dan Gor Pawuah.

0: Dunsana Pandangan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Padang memastikan kondisi jemaah haji asal Kota Padang dan berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang boleh hampir 7 Hijriah tanggal 9 hingga 30 Zulhijjah. Pemantauan dilakukan melalui laporan petugas dan pembimbing ibadah pada masing-masing kelompok terbang atau kloter. Saat dikonfirmasi RI Patangko, Kepala Kemenhaj Kota Padang Zul Fahmi mengatakan pihaknya tarikh menerima laporan perkembangan kondisi jemaah dari kloter 1 dan kloter 8 Embarkasi Padang. Berdasarkan laporan itu, seluruh jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Menurutnya, berdasar laporan dari pembimbing ibadah kloter 1, Buya Amora Lubis, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Hal serupa disampaikan pula Ketua Kloter 8, Depi Dasmal, dan memastikan kondisi jemaah tetap stabil hingga saat kini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga di manapun Anda berada. Kita bersama lagi dalam sebuah spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, sebuah ruang untuk menelusuri, memahami dan mengapresiasi kearifan-kearifan yang ditinggalkan dan diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya. Nah, salah satu kearifan lokal yang sangat terasa sekali dalam kehidupan orang Minangkabau masa lalu, dan saya pikir nilai-nilainya pantas diadopsi hari ini, yaitu kehidupan surau, ya. Dan topik besar kita sesungguhnya untuk beberapa pekan ini adalah kearifan dan peran, ya, surau Minangkabau, ya. Nah, minggu pertama atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah dan perkembangan surau di Minangkabau. Ya, kita tahu ternyata jauh sebelum Islam masuk, surau itu sudah ada. Ya, jauh bahkan semua agama-agama lain masuk, surau sudah ada. Berarti surau itu betul-betul adalah instrumen kebudayaan Minangkabau, bukan instrumen keagamaan berarti kalau begitu, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana peran surau dalam membentuk karakter generasi, ya, sehubungan dengan Harkitnas juga, Hari Kebangkitan Nasional, ya, di mana topiknya atau temanya adalah jaga tunas bangsa untuk wujudkan kedaulatan negara. Nah, ini menarik sekali, dan saya pikir ini sangat-sangat sangat relevan dengan surau, ya, yang membentuk generasi sebagai tunas generasi dan akan menjaga kedaulatan bangsa. Dan bagaimana peran nanti para alumni-alumni surau masa lalu yang berbuat begitu banyak untuk bangsa ini. Nah, mungkin ini juga sangat perlu kita bicarakan, gitu, ya. Baik, untuk itu kita telah bersama kembali dengan mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Makudun, yang alhamdulillah beliau juga berkesempatan hadir langsung di studio Perwata di Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Bung Adin. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Wah, ini surau juga, Ma, ya? Ini surau kita. Jadi surau Perempat, ya, Ma, ya?
1: Surau Perempat.
0: Alhamdulillah, begitu senang mendengar istilah surau Perempat ini, Ma.
1: Ya. Ya, hakikatnya surau itu kan tempat orang berdialog.
0: Tempat berdialog, ya, Ma, ya. Tempat beradu argumentasi, gitu, ya.
1: Di samping bercengkrama dan meningkatkan keterampilan hidup.
0: Baik, baik, menarik sekali. Baik, Ma, pagi ini sekaitan dengan Harkitnas juga nih, Ma, ya, yes. Kebangkitan Nasional. Saya melihat surau juga merupakan salah satu wadah kebangkitan Minangkabau. Kebangkitan, ya, Ma, ya. Atau tempat pembinaan lah minimal bagi yang akan membangkitkan ini, Ma. Nah, makanya kita berikan topik hari ini adalah peran surau, ya, peran surau Minangkabau dalam membentuk karakter generasi. Nah, karena generasi inilah yang akan menjadi pembangkit nanti, gitu, ya, Ma, ya, Ma Tengku, ya.
1: Betul.
0: Nah, namun sebelum kita lebih jauh, Ma, dengan peran surau ini, ada baiknya, karena kita emang berseri nih, Ma, ya, ada baiknya kita jemput ke belakang, Ma, tentang awal dari cerita kita dalam topik besar kearifan surau ini. Silakan, Ma Tengku.
1: Baik, terima kasih, Bung Adit. Kita sudah bahas bagaimana lahirnya lembaga atau institusi surau dalam masyarakat Minangkabau. Ketika nenek moyang menyepakati bahwa yang pertama harus dilindungi adalah kaum wanita, kaum perempuan, mereka menyediakan rumah gadang. Rumah gadang khusus untuk dihuni perempuan, dan kalau mereka bersuami, mereka berdiam dengan suaminya, Saud Sumando. Maka para laki-laki di Minangkabau dalam kaumnya tidak punya kamar, tidak punya tempat untuk beristirahat atau menginap. Maka mereka melahirkan institusi pendamping rumah gadang itu. Itulah surau, tempat para laki-laki Minangkabau di kaumnya menginap, dan tentu saja ketika malam hari mereka berkumpul dengan para kemenakannya. Nah, surau juga tempat merantau pertama generasi Minangkabau. Ketika anak-anak Minangkabau dilahirkan di rumah gadang dan dibesarkan sampai usia 5-6 tahun, itu madrasah pertama mereka di bawah didikan bundo, para ibu. Tapi ketika sudah memasuki usia 6 dan 7 tahun, mereka akan secara sistematis diajarkan untuk meninggalkan rumah gadang dan tinggal atau menginap di surau. Mereka boleh pulang hanya untuk makan, ganti pakaian, tapi untuk malam hari mereka tidak di rumah gadang. Tidak ada tempat laki-laki di rumah gadang, maka dibuatlah lembaga surau. Dan ini sudah sejak awal ketika Minangkabau itu menyepakati sistem kekerabatan matrilinealnya. Jadi itulah yang menyebabkan institusi surau itu, kata Bang Adit tadi, sudah ada jauh sebelum datangnya agama-agama ke Minangkabau. Nah, agama-agama kemudian memang memanfaatkan posisi surau itu, tempat penaburan gagasan atau ideologi keagamaan atau tempat berdakwah, tempat para guru agama mampir untuk menjelaskan ajaran yang mereka bawa. Nah, disinilah surau itu berperan kemudian menyatu dengan ajaran-ajaran agama. Termasuk kemudian Islam sangat memanfaatkan surau sebagai tempat pewarisan nilai-nilainya. Jadi, surau adalah institusi yang sangat inti, sangat awal di Minangkabau, tempat menginapnya para laki-laki dan tempat pewarisan. Dan tentu saja yang pertama tadi, ketika anak umur 6-7 tahun diharuskan merantau dekat ke surau, nah, di sana sudah terjadi pewarisan nilai dan pembentukan karakter anak-anak. Begitu, Bung Adit.
0: Baik, baik, baik. Menarik sekali. Bisa kita simpulkan, Kak Mak, sesungguhnya bahwa ketika Mama dari awal menyatakan bahwa rumah gadang itu memang disiapkan untuk anak perempuan.
1: Betul.
0: Bisakah kita juga menyimpulkan bahwa untuk anak laki memang disiapkan surau gitu loh, Mak. Jadi memang sengaja, bukan kebetulan ini.
1: Bukan kebetulan.
0: Memang sengaja disiapkan surau itu untuk anak laki-laki yang sudah balik. Itu ya, Mak, ya?
1: Betul sekali. Jadi, karena ketentuan di Minangkabau bahwa yang dilindungi pertama itu kaum perempuan, maka laki-laki harus menjaga rumah gadang itu tidak dimasuki laki-laki kecuali Sumando. Kemudian laki-laki yang lain membuat lembaga atau institusi khusus untuk laki-laki, itulah surau mereka, surau kaum. Surau kaum kemudian berkembang, ada kebutuhan untuk berkumpul laki-laki senagari, buat surau nagari. Dan ketika Islam memanfaatkan surau sebagai institusi pewarisan nilai Islam, lahirlah surau gadang. Surau gadang itu masjid jami', tempat melaksanakan ibadah bersama di nagari. Begitu lahirnya undang tentang nagari. Nagari itu harus babalai bermusaji. Begitu, Bang Adit.
0: Jadi secara tidak langsung, Maya, ketika gagasan melahirkan surau itu saja, itu sudah pembinaan karakter barangkali, Mak, ya. Karena apa? Karena dengan melahirkan surau sudah ditanamkan ke anak laki-laki bahwa kamu itu sesungguhnya penjaga saudara perempuanmu, maka jangan di rumah.
1: Ya.
0: Supaya tidak masuk laki-laki ke rumah menemuimu, kan gitu, ya,
1: betul,
0: Mak. Kira-kira
1: betul.
0: Gitu, ya, Mak, ya.
1: Ya.
0: Maka ke surau lah kalian, ya, ya kan? Dan amati rumah gadangmu dari jauh. Jadi secara langsung ini sudah mulai menanam karakter langsung nih, Mak, ya.
1: Iya, karakter bahwa posisi laki-laki itu adalah pengawal kaum,
0: ya, ya,
1: penjaga
0: ya.
1: Kaum. Walaupun dia masih kecil, dia sudah menjadi mamak rumah bagi Sumando yang datang. Begitu.
0: Baik, begitu, Mak, ya. Oke, baik. Menarik sekali, Don Sana Panenga, kajian tentang surau ini ternyata, ya. Sekali lagi, kita ingin mengatakan, walaupun lalu sudah kita katakan, bahwa surau bukanlah hanya sebuah bangunan, atau sebuah tempat berkumpul, tapi surau adalah sebuah institusi kebudayaan Minangkabau yang luar biasa, ya, Mak, ya.
1: Ya, barangkali sama tuanya dengan rumah gadang.
0: Iya.
1: Ya, ketika mereka mulai melacu, membangun sebuah tarata atau tempat berladang atau bersawah, yang pertama mereka dirikan tentu tempat berlindung. Tempat berlindung yang pertama bagi perempuan dibuat rumah, kemudian jadi rumah gadang. Dan laki-laki harus punya tempat berlindung juga, mereka buat surau.
0: Begitu. Memang berarti memang beriringan ini, Mak, ya.
1: Barangkali serentak.
0: Serentak banget, nah, ya.
1: Cuma karena mereka ingin membesarkan gezah atau marwah kaum, rumah gadang yang dibuat lebih lebih sempurna, lebih maksimal pembangunannya. Surau itu relatif dalam bentuk yang sederhana-sederhana saja, karena hanya tempat menginap malam hari laki-laki.
0: Iya, iya, iya. Jadi kalau bahasa sekarang lebih viralnya Rumah Gadang itu ya, Mak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Mak, kita sudah jemput ke belakang ini ya, sejarah apa? Sejarah surau ini, walaupun sebelumnya sudah kita bahas pekan lalu, tapi ini ternyata ada relate juga dengan hari ini. Nah, kita mulai, Mak, ketika surau betul-betul menjadi tempat pembentukan karakter. Seperti apa peran surau dalam pembentukan karakter ini, Mama melihatnya, Mak?
1: Baik, ya, kita coba membayangkan ya, membayangkan situasi surau awal-awal itu. Rumah Gadang sudah diisi oleh para ibu dan para wanita. Kemudian anak-anak yang usia 6-7 tahun diharuskan meninggalkan Rumah Gadang, merantau. Nah, merantaunya karena masih anak 6-7 tahun itu tidak jauh. Nah, itulah surau. Mereka merantau ke surau. Siapa yang ada di surau? Yang ada di surau itu adalah mamak mereka sendiri. Mungkin tidak satu, mungkin ada 2-3 orang yang senior ya, atau yang sudah duda menginap di sana. Nah, apa yang terjadi malam hari ketika kemenakan mereka datang merantau baru anak kecil itu? Nah, di antara yang hadir itu ada yang senior, ada yang pemuda. Tentu yang diayomi yang baru masuk ini. Anak kecil ini harus dibuat betah di surau ini. Mereka yang pertama tentu saja pengajaran agama kalau sudah masuk Islam. Mengajar juz amma, alif bata, a, i, u, babi, bu, tati, tu, dan itu diajarkan dengan cara yang semenarik mungkin sehingga anak-anak yang baru belajar merantau dekat itu akan betah di surau. Dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak-anak. Maka banyak sekali ya, cerita atau mitos tentang bagaimana anak-anak itu mendapatkan ilmu bercanda, ilmu takok-taki, ilmu bermain sama besar di surau itu. Ya, belajar yang paling sederhana itu takok-taki. Takok-taki orang Minang itu banyak yang lucu-lucu. Kemudian belajar tutur kata, belajar membuat pantun, seloka, gurindam. Nah, kalau mereka sudah meningkat lebih dewasa, mereka selain diajarkan agama, mereka diajarkan tentang kemampuan berlogika, bersilat lidah, berpidato adat. Kalau dia sudah usia 10 tahun, mereka sudah diajarkan bagaimana menyampaikan penitahan, pasambahan, rundiang, kato bajawe, gayuang basambui. Dan sekaligus dilatih fisiknya. Kenapa? Karena di surau itu barangkali karena udara di dalam itu agak panas, sore-sore mereka akan latihan silat dulu, latihan olahraga. Sipak rago dan silat adalah wilayah fisik yang diajarkan di surau. Nah, itu berjalin berkulindan secara bersamaan. Bagaimana mereka mendapat pengayoman di surau itu dari mamak mereka. Ingat, ini mamak kandung biasanya ya, kalau surau kaum itu. Mamak kandung itu tentu sangat sayang dengan kemenakannya, dan dia akan menjaga agar karakter kemenakannya itu tumbuh. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi prototipe mereka nanti. Wah, itu kemenakan yang di kaum itu hebat. Basileknya santiang, pasambahannya, panitahannya, ketabajawiknya bagus, akhlaknya bagus, dan kemampuan ibadahnya bagus. Jadi di surau itu dibentuk sekaligus semua karakter awal orang Minangkabau. Kemampuannya bersosialisasi, kemampuannya bela diri, dan sekaligus kemampuan berkomunikasi dalam adat. Inilah sekolah berasrama pertama. Yang menyebabkan ya, ada pertanyaan begini Bung Adit.
0: Yeah.
1: Kenapa founding father atau founding parent Indonesia itu banyak sekali dari Minangkabau? 10 founding parent Indonesia itu mungkin 7 dari Minangkabau. Kenapa? Karena mereka, anak-anak Minangkabau itu usia 6-7 tahun itu sudah masuk sekolah berasrama yang bernama surau. Nah, ada kekhasan surau. Surau itu tidak punya bilik. Maka apapun perilaku seorang anak yang masuk dalam surau itu akan diamati oleh yang tua yang hadir di sana. Tidak ada yang akan terlepas. Anak cik kemenakan sebuah itu bahasanya. Kalau ada anak yang baru masuk itu mungkin cemas, takut, duduk menyendiri, akan disapa, akan diajak, akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan di surau itu. Sehingga mereka menjadi bahagian yang integral, yang tidak terlepas dari seluruh kegiatan surau. Jadi kembali kita bayangkan misalnya ketika azan maghrib berkumandang, itu anak-anak yang 6-7 tahun itu sudah berlarian ke surau itu, kerinduannya untuk mendapatkan tambahan ilmu dari guru atau mamanya atau abang-abangnya, udah-udahnya, ajonya di surau itu. Nah inilah yang menyebabkan pada masa itu surau adalah tempat yang paling dirindukan oleh anak-anak ketika menjelang maghrib. Ya, walaupun ada cerita-cerita yang agak miring-miring ke kiri, misalnya kalau malam hari itu mereka kan perut anak muda kelaparan. Nah, mereka akan diajarkan untuk mencari sesuatu pengganjal perut. Ya, perut lapar ini, coba cari di dapur. Nah, mereka akan pergi ke dapur rumah gadang untuk mencari kalau ada yang bisa dibawa ke surau. Kalau isi dapur yang sudah habis, mereka akan cari sendiri di kampung. Mereka akan pergi ke kolam mereka untuk menangkap ikan dan mencari buah dan seterusnya, menunggu durian jatuh. Ini semua adalah kegiatan dalam kaum, dalam sebuah klan yang diawasi oleh mamanya sendiri. Mereka tidak akan melarang kemenakannya pergi ke kebun karena itu kebun mereka sendiri. Tidak akan melarang kemenakannya menangkap ikan di tabik karena itu tabik mereka sendiri. Nah inilah keseruan atau petualangan yang luar biasa. Ya, saya menceritakan itu karena sebahagian usia saya sempat di surau waktu itu. Alangkah rindunya suasana seperti itu. Tahun 1950 sampai 70 itu masih banyak surau kaum, surau nagari, surau kampung, surau nagari yang masih aktif. Begitu Bung Adit, bentuk atau mungkin sistem yang menyebabkan lahirnya generasi-generasi emas periode surau. Sehingga pertanyaan tentang kenapa banyak founding parent dari Minangkabau, nah itulah, karena di sana ladang persemaiannya.
0: Ya, seperti yang dibilang tadi, Pak, ya. Jadi ternyata surau memang bukan hanya suatu tempat berkumpul, tapi surau adalah tempat penggodokan, ya, Pak, ya, generasi, tempat
1: ladang persemaian.
0: Ladang persemaian wilayah, ya, ladang persemaian.
1: Kalau bahasa tetangga kita sana, breeding ground.
0: Wah. Breeding ground. Yang diawali dari merantau dekat gitu ya, Pak.
1: Iya, merantau dekat.
0: Dari rumah gadang ke surau.
1: Iya. Sebab yang ditanamkan pertama pada anak laki-laki adalah pantun tertua itu, Karatau Madang di Hulu itu. Merantau dulu. Merantau yang paling dekat ke surau dulu.
0: Surau dulu. Minimal udah diajarkan nih untuk tidak berada di bawah
1: ketiai ibu.
0: Iya.
1: Jangan dekat
0: diketin dia. Artinya dari mulai akil balik itu anak-anak laki-laki sudah disampaikan kamu itu sesungguhnya adalah para pejuang, petarung gitu ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Pertarungan kehidupan. Jadi kamu jangan mengandalkan orang tuamu. Kira-kira gitulah ya, Pak, ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kamu harus mandiri gitu ya.
1: Jadi ini sekolah berasrama tertua barangkali ya.
0: Iya,
1: di Indonesia.
0: Sekolah asrama, sekolah alam juga mungkin ya, Pak,
1: sekolah
0: ya.
1: Sekolah alam. Dan yang harus diingat tidak ada ruang privat di surau itu. Ruangnya ruang publik.
0: Ruang publik semua.
1: Jadi mereka baru 6-7 tahun tapi sudah masuk ruang publik. Semua perilaku akan diamati, semua keadaan akan diamati. Kenapa itu kemenakan yang satu itu kok termenung di sudut? Akan dipanggil, ditanya apa masalah, apa kesulitan, anantaraso, badan kurang sehat. Mereka akan selalu dalam pantauan. Nah, begitu Bung Adit.
0: Baik. Menarik sekali ini akhirnya. Bahwa tidak ada ruang privat dalam surau, semuanya ruang publik. Dan ini akan berimplikasi jauh nih saya pikir ya. Karena hanya ada ruang publik, inilah akan makin banyak karakter muncul. Kita akan juga bahas ya setelah yang berikut ini, Pak. Kita jeda sesaat. Baik, dan selamat menengah. Kami akan jeda sesaat dan nanti kita akan lanjutkan apa sih implikasinya, dampaknya dari ruang publik yang hanya ada di surau, ya. Artinya di surau hanya ada ruang publik, tidak ada ruang privat. Di sana otomatis akan dituntut bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia menempatkan diri, segala macam. Itu mungkin maka founding parent kita begitu gampang mereka bersosialisasi, ya, Pak, ya. Menempatkan diri mereka dalam membentuk bangsa ini. Baik.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Dan selamat datang. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kearifan Lokal Minangkabau.
2: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak. Dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: Baik, dan sahabat pendengar di manapun Anda berada, kita masih di kearifan lokal Minangkabau dengan topik ya tentang surau ini. Jadi surau sebagai tempat pembentukan karakter generasi ya, peran surau ya sebagai tempat pembentukan karakter generasi. Silakan Dun sahabat pendengar, jika ada di antara Anda yang ingin bergabung ya, kami buka dua line telepon 812414 dan 08116609240. Baik, Mak Tongku, kita lanjutkan Mak perbincangan kita Mak. Ya. Jadi ternyata sudah ada duluan Mak ya. Silakan. Kita terima dulu di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, oke, okay. Pak Sutan Omenan.
1: Iya, tuang.
0: Baru pulang rantau Mak.
1: Iya, petanggo sibuk kampuang sudah pengatan banyak
0: baju dulu ya. Iya. Patik lah labarari nak cegok mak ni radio.
1: Iya. Kau kau tanya sama mak tongku.
0: Iya, silakan.
2: Iya, silakan Pak Setan.
1: Iko masyaallah gala sang saku atau juga gala pesaku.
0: Oh, iya.
1: Jadi sebenarnya lah melenceng pertanyaan. Ambo so, dulu ambo nak pergi masuk.
0: Iya, iya.
1: Jadi nak kamu tanya lagi. Kau masalah gala sang sako atau pesako itu kan dibuat di secara menurut adat.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi dalam pada itu dibuatlah gala misalkan Sultan Batuah.
2: Ya. Yeah.
1: Atau ada juga gala Sultan Barino.
2: Aha.
1: Jadi Sultan Batuah kau balik di keluarga dan lain-lain kau Sultan Batia. Sultan Barino kau bertukar lo.
0: Aha.
1: Sultan Barino wek.
2: Aha.
1: Jadi secara menurut adat, Mak Tuanku.
2: Aha.
1: Itu kan sebenarnya kalau gala itu kan secara manusia ada kan babua mati namanya.
2: Aha.
1: Bukan babua sentak kan begitu.
2: Iya. Yep.
1: Jadi secara yang meremehkan gala tadi, bisa kau dituntut atau diajukan ke mamak kaum atau mamak adik atau mamak tua lah.
2: Iya.
1: Yep. Bahwa secara jalan terbaiknya untuk penyelesaiannya tu Mutia.
0: Iya.
1: Ah, segala aku diremehkan kan itu.
2: Iya.
1: Ah, sekian dulu Mak Tengku.
2: Iya, Pak Sutan Batua.
0: Terima kasih banyak Mutia. Pak. Iya, Mak Sutan Meminan.
1: Terima kasih banyak Mutia.
0: Iya, Mak.
1: Ambil tubuh jawabnya Mak Tengku.
2: Siap, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sutan Meminan ya di Lubuk Minturun. Tadi ada yang mau bergabung sepertinya di 08116609240 kita buka juga ya. Jadi kita gabungnya pertanyaannya, silakan kalau ada yang masuk atau beralih ke 812414 juga sih, boleh ya. Baik, sembari menunggu yang akan masuk, kita coba ini walaupun ini tidak topik surau tapi topik yang kita kaji sebelum ini Ma ya.
2: Iya betul.
0: Sebelum surau kita justru ya tentang gala ini sang saku ya terutama ya Ma ya.
2: Ya.
0: Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Sutan Batua. Ya, ini ada oknum 1-2 yang membelokkan atau merubah bunyi gala pusako atau gala sako atau gala sang sako menjadi sesuatu yang nyeleneh, membelokkan. Itu kalau dalam sumbang dua balik, dua kali kana itu. Sumbang kato ce, sumbang kurenah ce.
0: Ya.
2: Nah, kalau sumbang itu terjadi, maka yang berhak pertama menegur itu adalah mamak yang bersangkutan. Baik mamak kepala waris, mamak kaum, atau mamak pangulu. Mamak berhak menegur, dan teguran itu ada implikasinya. Dia bisa dihukum secara adat, misalnya dengan catatan tidak dibolehkan ikut dalam kegiatan rumah gadang misalnya. Di tinggian janjangnya, waang mempagara-garahan geladek, tidak usah nanya ke rumah kau, ke rumah kaum, rumah baradek. Nah, itu tanggung jawab seorang mama untuk menjaga marwah kaum bagi kemanakan yang sumbang kato dan sumbang kurena. Sudah dua sumbang yang dia lakukan. Jadi sumbang dua balai itu harus ditegakkan oleh siapa? Yang pertama ya yang memegang kepemimpinan kaum, baik itu mamak kepala waris atau mamak kaum atau mamak pangulu. Nah, mamak pangulu tentu dia bersidang dengan perangkatnya orang jinih nanampe, ya. Pangulu manci merindu balang bundo kanduang satu di dalam untuk mempertimbangkan kalau ada yang membelokkan atau merubah kato pusako. Jadi kalau kata Pak Sutong Pemenan ini buah mati, tidak juga buah mati, tapi itu kato pusako. Gala itu nandisako, nandipusakoi dari oleh kaum, tidak boleh direndahkan marwahnya, itu sumbang. Nah, sumbang itu yang menjaganya, yang pertama tentu saja seluruh kaum, dan tongkat komando sudah diserahkan kepada mamak. Mamak yang berhak dan berkewajiban tentu saja menjaga marwah kaum. Itu jawaban saya, Pak Sultan Peminan.
0: Apakah itu artinya, Mak, ketika bagi pihak yang merasa ini direndahkan gelar saku itu, Mak, atau gelar sang saku itu, berarti dia melapor dulu ke mamak yang bersangkutan gitu ya, Mak, ya?
2: Iya, ke kaum.
0: Ke kaum, kaumnya gitu ya.
2: Kalau sudah berbeda kaum, tentu ke rapatan nagari lagi.
0: Oh, kalau beda kaum, ke rapatan nagari dia, Mak, ya?
2: Kalau sampai gala pangulu yang direndahkan, itu dendanya satu ekor kerbau itu.
0: Ada sanksinya, Mak, ya?
2: Ada sanksi. Ada ketua pusako yang mengatakan kalau gala pangulu itu direndahkan, orang yang merendahkan itu bisa dihukum. Dando sikua kerbau. Kalau tidak, dia akan mengalami hukuman yang lebih berat.
0: Tidak main-main, Mak, ya? Oh iya, benar. Ini teringat juga, Mak, karena ada pertanyaan gala ini, Mak. Apa benar, Mak, ya, di daerah-daerah tertentu, umpamanya nih, Mak? Teman saya nih, umpamanya punya teman di Padang. Kalau di Padang mungkin karena di luar selingkuh negara mereka, ya, Mak, ya? Si panggil nama mungkin tidak masalah, gitu ya. Apalagi satu pernikahan, itu umpamanya, Pak. Tapi dikatakan pas masuk kampung halamannya, ke kampungnya, ya karena dia datu, kita nggak boleh panggil namanya, Mak. Harus panggil datuk. Kalau kita panggil namanya, kita bakal denda. Apakah emang
2: itu? Itu betul. Iya. Karena dalam ketentuan kata pusakonya, yang gadang itu adalah marwah kaum. Maka ketik bernama gadang bagala itu ada kesepakatannya. Di imbauan labuah nanggolong, di pasana rami. Maka nama aslinya harus disembunyikan atau disimpan, dilipe. Tidak boleh lagi nama pribadinya yang dipanggil dalam ruang publik, khususnya ruang adat.
0: Itu berlaku untuk selingkuh negarinya, Mak, atau juga di luar negarinya juga harus seperti itu, Mak?
2: Lebih tepat kepada konteksnya, situasinya. Misalnya saya, Saiful Yadan, Tuanku Mangkudun. Kalau di RRI ini kan ruang publik yang inklusif, semuanya terlibat, maka dua-duanya boleh dipakai. Tapi kalau saya di rumah mintuo saya, di kampung istri saya, di rumah anak saya, nama Saiful tidak boleh dipanggil.
0: Oh, gitu ya.
2: Tidak ada Saiful di sini, yang ada di sini Tengku Mangkudun, nah, kira-kira begitu. Kalau di kampung saya boleh saja. Jadi konteks yang menentukan ini. Dan konteks itu ada konteks resmi dan tidak resmi. Kalau tidak resmi, orang bertamu ke rumah saya, misalnya teman saya dari Jawa datang ke rumah istri saya, dia menanyakan Saiful boleh saja, tidak masalah. Tapi dalam suasana, dalam konteks barale misalnya, ada pasambahan panitan Sipul ke Pak Saiful, tidak ada Sipul di sini, begitu kira.
0: Ya,
2: ada Tengku Mangkudun, kira-kira begitu.
0: Konteks yang
2: menentukan.
0: Baik, silakan yang di 08-1166-09-240 tadi ada. Oke, dulu yang di 812 ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, Pak, ya.
3: Yuti.
0: Oke, silakan Pak Nur.
3: Assalamualaikum, Mak.
2: Waalaikumsalam, Pak Nur.
3: Nah, kamu tanyon ada lo pengulu mengecian kan? Pepatah itu ataupun namanya itu. Kan dalam pepatah berkatuan basilang kayu dan tuku sinan api mangku itu. Hanya mengecian kini tidak pakai loh cen. Ini orang pilih dindiang saya cen. Pengulu lah itu.
0: Okay.
3: Nah, cuma merukuki dari timur sampai gini kan. Baca cerita itu.
0: Okay.
3: Nah, sudah itu kedua mengenai surau tadi.
0: Ya, ya, ya.
3: Dek kami dulu ndak ada nemu masalah surau, yeah, surau itu, surau tapi air, surau tapi bandar, surau buah mangga, surau asam.
0: Ya, ya.
3: Itu dulu kan. Sudah tu kami dulu surau membawa kain panjang saya dekat anda kawan tu.
0: Iya, iya,
2: betul.
3: Ha, kaya mangan bawa je. Mangan tak dulu saya jamang je.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Ha, itu ni kawan tu.
0: Okey.
2: Ya, betul.
3: Yo, yang kepelakat tu biar biar lo kata sesungguh ke bawah kan.
2: Iya.
3: Biar lo ke bawah sesungguh kata.
2: Iya.
3: Pernah hamba mak dia dingin hari. Kan anu kan kawan-kawan kan. Di tampik surau tu kan keranjau jenazah aku bersimpan kan.
2: Ya.
3: Kau tak kain jenazah tu kami selimut kan. Itu dulu kan.
0: Iya, iya, iya. Itulah itu kecintannya di surau mak ya.
3: Itu nak mau rasuan dulu kan. Kini anak-anak kini tak tentu dinyo.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Itu anak-anak kini nak banyak dalam astrati kan.
0: Okey, baik.
3: Okey. Kayaknya lah tu saya kan.
0: Iya, iya, iya. Baik, Pak Nur.
3: Tak bersinah wah dimung kurang kayak tu lah. Kau dah pek bagian.
0: Iya, iya, iya.
2: Pek bagian.
0: Baik, baik, Pak Nur. Ada yang lain-lain, Pak? Pertanyaan, Pak?
3: Itu saja, Pak. Itu,
0: Pak, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, ya. Di... apa ini seperti ada orang lain Pak, ini lumayan ramai nih seperti yang saya
2: iya silakan ya. Silakan
0: lanjut. Karena memang surau ini legend ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Bu? Dengan Bu Zur ya?
4: Iya, iya.
0: Oke, okay, silakan.
4: Ya.
0: Iya.
4: Oke, okay, ini gini Pak, saya kami kan besar di bukan di Minang,
2: iya.
4: Tapi Minangkabau ya. Tapi bagi kami gelar itu penting.
2: Yeah.
4: Apalagi saya yang udah termasuk yang tua di keluarga saya. Yeah. Di sana itu kami setiap menikah namanya mau itu kan gala ya.
2: Iya.
4: Yeah. Kita kasih gelar semua.
2: Iya, yeah, betul.
4: Nah, tapi apakah gelar ini kalau masih disebut nama, kalau saya kurang setuju. Tapi mereka melakukan karena mereka enggak besar di sini. Termasuk saya juga enggak besar di sini. Tapi saya menerapkan itu karena saya yang tertua.
2: Yeah.
4: Kemudian panggil datuk, Pak. Datuk itu kan datuk Maruhun misalnya, siapa? Tapi saya lihat di sini yang lebih kecil daripada datuk manggilnya cuma datuk aja. Enggak dia bilang datuk ini minyak datuk gitu, enggak begitu. Apa itu boleh?
0: Oh iya.
4: Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Cuman gelar ini itu diambil dari tiap ya, perempuan boleh, tiap laki-laki boleh ya Pak. Banyak apa yang saya tanya ini.
0: Oke, nggak apa, nggak apa, nggak apa, Bu Zur ya. Ini kesempatan buat orang yang besar di rantau, ini kesempatan ini ya.
2: Iya, silakan Bu Zur.
0: Ya, ya, silakan.
4: Kamu dari tadi loh kan.
0: Oke, nggak apa.
2: Ya, yang terakhir apa tadi Bu Zur?
0: Iya.
4: Yang terakhir itu gelar.
0: Ya.
4: Yang gelar yang dipanggilkan itu
0: tanpa inyek itu ya.
2: Oh iya.
4: Tanpa inyek. Itu saya bingung deh.
0: Iya.
4: Pulang, kok anak saya bilang ini apa datuk katanya. Yeah, loh, yeah. Kok kalau enggak ada lah datuk. Kan datuk hijau itu.
2: Iya. Yeah,
4: enggak tuh, enggak. Dia kan tinggal di sini sama saya udah lama di sini ya.
2: Iya.
4: Yeah, dia kerja di Sumatera Barat.
0: Oke.
4: Itu boleh enggak tuh? Tak ada panggil namanya itu saya ngeri juga loh, Pak.
0: Oke, baik.
4: Oke, barangkali sejauh itu ya Pak ya, sementara banyak saya banyak mau belajar. Kemana saya belajar adatnya Pak?
0: Ke perempat aja Bu.
2: Rajin-rajin ke perempat Pak.
4: Itu mau oke ya?
0: Iya. Oke Bu.
2: Bu Zur di mana ini posisi?
4: Saya sekarang ada di Padang. Karena saya kuliah di Padang. Terus saya mencoba tinggal di sini. Karena kepengen besar dari kecil udah gak pernah di
2: Iya.
4: Jadi saya berusaha untuk kepengen di sini, tapi nggak tahu sampai kapan karena ada tua juga anak-anak
0: juga. Baik, menarik ya.
2: Okay.
0: Ya sering aja dengar kisah lokalnya tiap minggu Bu hari Kamis ya.
2: Sudah ada di media sosial YouTube-nya juga.
0: Iya, di YouTube juga ada itu Bu.
4: Aduh, saya lebih senang dengerin di radio Pak.
0: Oke.
4: Radio Pak, saya radio.
0: Ya mantap. Oke. Oke, Bu, terima kasih, Bu Nur.
4: Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Mak. Ini seperti masih ada yang di
2: ya, silakan
0: kita gabung semua ya, Mak ya.
2: Iya.
0: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Rajo Kaci ya. Silakan, Pak.
5: Iya, terima kasih, Mang Dik.
0: Iya, Pak.
5: Selamat pagi, Mak.
2: Iya, pagi, Pak Rajo Kaci.
5: Waduh, terasa dia mau sekitar dari bulan Mama tadi. Sebelum merantau anak bujang aku kan ianya transit dia polo Pak.
0: Istilah Maraja Kacik mantap transit ya.
5: Okey. Maka tu mak aku merantau di Bandik Dapur
2: kah. Betul.
5: Di situlah dia asuh dibekali supaya berkembang dan hasilnya bonek hendaknya mak.
2: Iya betul.
5: Oh bisa bekal karantau lebih dominan lebih kuat.
2: Iya.
5: Jadi untuk iko mak surau mak. Sebenarnya surau ko apanya mak tenaga pengelolanya tu mak. Misalnya ustaz ilmu orang di surau tu mak. Sebenarnya ilmu agama, ilmu adat aduh macam penting lain mak. Enggak nyonya bisa bertindak sebagai konselor mak.
2: Iya betul.
5: Sebab banyak permasalahan yang terjadi di kaumnya mak. So, contohnya mak, kaumnya nan separuh bayar ko nan layang-layang putih tali istilahnya kan pastinya pasti ada mak. Nah layang-layang putih tali tu mak, kok lain mak bawa banang ni mak, lain bisa yo dian jualan tepi nang lain mak. Ini tidak membawa banang nan putih gitaraji istilahnya mak. Ikut dia kemarin, mental kemanakan itu banyak tertekan singgonyo kadang-kadang kalau tidak ada wadah di surau itu mak mungkin jalan lainnya tempuhnya mak. Jadi kan tawadoh wadahnya surau alhamdulillah dia bisa dibekali di
0: menarik gagasan Pak Rikaci. Oke Pak Rajo, ini seperti ada gangguan apa
2: sinyal
0: ya. Silakan. Masih ada Pak. Baik.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rajo Kacia ya. Ini menarik pertanyaan pagi ini Mak ya. Baik, silakan Mak.
2: Ya, kita urut dari awal Pak
0: ya,
2: Nur.
0: Pak Nur
2: pertama. Ya. Ini ketika atau pusako di dirubah atau di belokkan atau disalahkan, artinya api itu tidak tumbuh di kayu wasilang, api itu di dinding segini. Ya, orang yang melakukan itu yang pertama kemungkinan besar dia belum merasakan bahwa di balik kato pusako itu ada pemikiran, ada gagasan, ada nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. Basilang kayu ditungku itu artinya sikap kritis itu ditumbuhkan kepada anak kemanakan itu untuk tidak langsung menelan begitu saja apa yang dikatakan orang. Kok pahit jangan langsung diluahkan, kok manis jangan langsung ditelan. Itu bahasa dalam diskusi, dalam debat, dalam berbicara atau bercengkrama di surau itu. Nah itu yang menyebabkan terjadinya basilang kayu itu. Basilang kayu itu apa? Pendapat itu tidak harus mengiyakan saja. Tumbuhlah di sana semangat untuk berdiskusi. Api di sana itu semangat. Semangat untuk berdiskusi, berolah pikir. Jadi bukan berkelahi dalam dalam hal ini. Jadi orang yang sudah memahami makna kato pusako tidak akan mau merubah kato pusako itu. Karena bagi dia kato pusako itu adalah pedoman berpikir, pedoman berlogika orang Minangkabau. Jadi orang yang membelokkan atau mencemooh kato pusako, kita maafkan saja Pak Nur, berarti mainnya lunjawah lah ya. Itu yang pertama. Kemudian bagi dia kato pusako itu sesuatu yang membingungkan.
0: Iya.
2: Jalan berduo nak di tengah, bahalo berduo jalan nak di tengah. Ya karena dia belum mendalaminya, maka dia melecehkannya.
0: Betul.
2: Orang yang tidak paham biasanya akan denial istilahnya atau ngeyel, akan menolak kebenaran karena dia belum tahu makna yang sebenarnya. Nah, kita maafkan saja. Tapi kalau itu tumbuh dari seorang
0: pengulu,
2: ini dia sudah memasuki sebuah ranah yang perlu ditegur. Ya, ada sumbang yang dilakukan pengulu. Sumbang pengulu itu antara lain ya sumbang kato itu. Sumbang kato bagi pengulu itu sudah sesuatu yang fatal. Dia harus ditegur dalam kerapatan. Datuk lah sumbang kato mah. Dijahit lah sementara dulu. Ya, dia harus ditahan, tidak diberi kesempatan di ruang publik biasanya itu. Itu yang pertama. Pak Nur, yang kedua apa tadi?
0: Ya, Pak Nur itu mak tentang menghilangkan kato. Jadi ibaratnya memang melecehkan kata pusaka lah, gitu ya.
2: Membelokkan
0: kata pusaka.

0: tidak bisa di,
1: tidak bisa dilibahasakan aja, nggak bisa dibahasakan. Apalagi dinafikan istilah itu
0: ya, mainnya belum jauh saja, biarinlah. Tapi kalau pemilu ya dia sudah sumbang kato,
1: memang kato ya. Baik,
0: yang kedua Buzur.
1: Buzur ya, jadi panggilan datuk itu langsung.
0: Oh iya, Buzur, kita bersangka baik anak ini memahami kata atuk itu artinya kakek. Itu yang pertama, karena ya pengaruh juga dari film dari tangga ini, Upin dan Ipin itu memanggil kakeknya kan atuk. Jadi bagi anak-anak kemungkinan sebagian menganggap atuk itu artinya kakek, dan itu tidak menyalahi ya. Dia sudah memanggil inyek juga atuk ya, kalau Upin Ipin kan memanggil kakeknya atuk.
1: Di maaf Pak, saya mencoba posisikan. Jadi mungkin gini ya Pak, kan dia memanggil penggulunya datuk nih Pak. Tapi dia langsung tua kan gitu ya Pak ya. Oh, tidak pakai inyek. Nah, harusnya kan inyek datuk kan gitu Pak ya.
0: Oh iya, itu yang pertama tadi tentang anak-anak yang terpengaruh oleh cara. Yang kedua, ada nagari yang memanggil datuk itu adalah penghormatan.
1: Tanpa inyek.
0: Tanpa inyek. Yang inyek itu khusus di Agam Tua atau sekitar Bukit Tinggi.
1: Berarti Bu ini dengan Agam juga nih ya Pak ya.
0: Yang pakai inyek itu umumnya wilayah Agam Tua atau daerah Agam sekitarnya sampai ke Padang Panjang. Tapi banyak nagari yang memanggil datuk itu adalah penghormatan.
1: Iya. Sudah sama dengan mamak gitu ya Pak ya.
0: Iya, sudah sama dengan inyek.
1: Gitu.
0: Jadi ini tergantung juga konteks atau situasinya atau nagari yang memakainya. Saya kalau di Padang ini panggil tuanku tidak apa-apa bagi saya. Kamu tuanku, bagi saya itu biasa saja. Tapi kalau di Bukit Tinggi orang tidak boleh memanggil saya begitu. Orang harus memanggil saya nyak tuanku.
1: Oh gitu. Ya.
0: Ini konteks kita pahami saja situasi di mana dia dipanggil. Kalau dalam keluarga itu biasa dipanggil atuk, ya dia itu atuk gaya Upin Ipin. Kalau dia dipanggil datuk dalam sebuah upacara, berarti itu nagari itu memperlakukan kata datuk itu sudah penghormatan. Tapi kalau di Agam Tua, Bukit Tinggi sekitarnya, Padang Panjang sampai Kemenjauh, inyek itu wajib di depan nama orang tua. Tidak boleh memanggil saya, tuanku mari sebentar, tidak boleh itu. Nyak tuanku nanti sebentar, harus pakai inyak kalau di kampung Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tapi kalau di Padang ini semua teman-teman memanggil saya tuanku saja, tidak apa-apa.
1: Mak, kalau boleh saya menyela sedikit Mak ya. Bagaimana ini Mak, kalau seandainya yang memanggilnya itu sama besar Mak, atau mungkin di bawah Mak Datuk ini sedikit-sedikit Mak ya, usianya mungkin dia panggil datuk saja mungkin tidak terlalu tua. Tapi kalau umpamanya generasinya jauh nih Mak, apakah tidak terlalu baik dengan Mak Datuk gitu Bapak? Kalau umpamanya inyek, kalau enggak di, mungkin inyek di selingkar negari di Agam. Kalau yang di luar negeri Agam, apakah enggak lebih baik dengan Mak Datuk itu umpamanya Mak, enggak langsung datuk gitu. Soalnya ini kan kalau datuk itu kalau kita langsung orang bilang kan sudah pendek Mak, tua kan gitu ya Mak ya. Nah kita punya Pak, dari Mak Tua kan lain juga mungkin ke lagam kapten Alampe mungkin.
0: Ya, ini masih perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh Bung Adit. Ya. Ketika di sebuah negari panggilan datuk itu adalah sama dengan panggilan inyek, sudah menghormati, maka seseorang yang dipanggil datuk itu dia sedang dihormati. Ada negari yang
1: begitu. Ada ya, Mak ya?
0: Ada, cukup banyak. Tapi ada negari tidak boleh menyebut datuk itu langsung tanpa honorifik namanya kata penghormatan inyek atau mama atau bapak Pak Datuk. Saya punya teman sama-sama dari Bukit Tinggi. Kalau bicara sesama teman saya menyapa Tuak Singgalu. Tapi kalau di hadapan publik di depan orang ramai saya harus memanggil dia bapak atau memanggil dia inyek. Karena itu konteks situasinya. Kalau ibu kepada anaknya yang penghulu di rumah memanggil tua makan lo, kata seorang ibu atau seorang mertua kepada anak atau menantunya, boleh. Tapi kalau ibu itu menyapa anak atau menantunya yang datua tadi di ruang publik, dia tidak boleh memanggil tua pak ako nasi letaidang, tidak boleh dia begitu. Dia harus menyapa dengan gelar yang lengkap.

0: Betul.
1: Jadi ini memang latihan memahami situasi.
0: Ya.
1: Kapan seseorang itu bisa disapa langsung datuanya, atau malah potongan gelarnya saja. Jadi di antara gelar datuk itu ada yang bukan datuknya yang dipanggil, tapi nama gelarnya. Misalnya Nyak Datuk Tinggi. Nah, orang tidak menyapanya Nyak Datuk, tapi Nyak Tinggi. Mbak Ako, ko nantai taidang Mbak A, dan seterusnya. Pasambahan tiba ke Nyak Tinggi. Atau Nyak Banso, Datuk Berwangso gitu ya. Datuknya di apa, dihilangkan dalam sapaan. Nah, seorang ibu menyapa anak atau menantunya yang bergelar Datuk Berwangso di rumah misalnya, Banso makan lai. Boleh dia mengatakan begitu. Tapi di depan orang ramai dia tidak boleh menyapa anaknya dengan Banso saja. Datuk Berwangso, dia harus menyapa lengkap. Ini memang keterampilan memahami situasi. Jadi agak pelik ini Bu Zur untuk memahaminya. Tapi kalau udah sering-sering Ibu ikut acara adat akan paham itu. Kapan seseorang harus disapa dengan gelar lengkap, kapan boleh sepotong saja, kapan boleh datuk saja, kapan harus pakai inyek, kapan harus pakai mama. Begitu. Banyak sekali konteksnya nanti Bung Adit.
0: Iya benar ya. Jadi ada konteks tertentu ya Mbak untuk panggilan-panggilan ini Mbak ya.
1: Betul.
0: Oke Bu Zur, ikuti aja terus Kerfan Lokal Nagabon ya.
1: Yang terakhir tadi tentang
0: Pak Rajo Kaci ya Mbak ya.
1: Oh Pak Rajo Kaci.
0: Iya.
1: Apa pentingnya?
0: Tentang ruang publik itu juga Mbak, tentang surau ya. Bagaimana kita.
1: Oh iya harus hadir. Psikolog atau konselor. Saya sepakat sekali. Kalau kita ingin mengaktualkan kembali surau itu di era sekarang, di zaman sekarang, kehadiran seorang yang mampu menjadi konselor, tidak harus konselor profesional ya, mampu jadi konselor itu penting. Kenapa? Kalau kita berkaca kepada surau masa lalu, mama yang hadir di surau itu adalah mama yang sudah mampu menjadi konselor. Kenapa? Karena dia berusaha atau harus memahami keadaan seluruh kemenakannya yang ada di surau itu. Tidak boleh ada kemenakannya yang duduk di sudut bermenung sendiri. Dia harus sapa, dia harus ketahui masalah yang dihadapi si kemenakan. Tidak akan dibiarkannya. Akan disuruhnya kemenakannya yang lebih dewasa. Tuh adik ang mangga tuh duduk di sudut. Badi ang mandong jak tadi.
0: Jadi secara tidak langsung sudah langsung ada konseling di sana ya.
1: Betul.
0: Itu yang sepertinya memang disinyalir Pak Rajo Kaci tadi Ma ya.
1: Betul.
0: Artinya memang nuansa surau itu harus dihadirkan hari ini karena dia bisa jadi konseling gitu loh.
1: Iya. Seorang yang hadir di surau itu sebagai yang tertua di surau itu adalah orang yang paling mengerti keadaan kaumnya. Karena di surau kaum dia harus mengerti mana yang harus dia ayomi, mana yang harus dia jaga, mana yang harus dia tahan kalau berlebihan. Ya adalah yang putih tali kata Pak Rajo Kaci tadi itu harus ada yang di atasnya yang akan mengawasi, jangan dibiarkan dia lepas kendali. Ya jadi surau kaum itu sekali-sekali harus didatangi oleh mamak pengulu. Saya mengalami di surau kaum itu ada waktunya mamak pengulu itu hadir akan menanyakan kepada yang sering menginap di sana, Pak. Keadaan kalian, Sianu Pak. Dia akan meninjau itu. Jadi ketika mamak pengulu itu katakanlah ada di kampung lain atau bahkan di negeri rantau, dia akan pulang ke surau untuk memahami kondisi kemenakan-kemenakannya yang gitu ya. Belajar merantau. Dan ingat surau itu bukan hanya surau kaum, ada surau kampung. Kalau surau kaum itu kemenakan satu kaum, kalau surau kampung itu sekampung itu ada anak, ada anak, ada kemenakan. Kalau surau nagari itu sudah membicarakan tentang keperluan bersama di nagari. Itu masa lalu. Begitu, Bung Adik.
0: Baik. Itu masa lalu. Kata kunci ini, Mak, ya. Nanti pada saatnya, dalam rangkaian apa kita, episode kita akan sampai bagaimana hari ini, ya, Mak, ya.
1: Ya, bagaimana mengaktualkannya kembali.
0: Tapi belum sekarang. Hanya ikuti terus, ya. Karena memang waktu kita sudah sampai penghujung, Mak. Ya, kita mau aja lanjutkan, tapi sudah sampai penghujung. Nah, untuk itu, selamat menanya, sampai di sini dulu acara Kerajaan Lokal Menanggabau kita, yang cukup menarik pagi ini, saya pikir, tentang surau, ya. Dan kita ini masih berkisar surau nih beberapa pekan ini, saya pikir, ya, sampai nanti kita melihat smart surau kita. Gitu ya, Mak, ya. Baik, dengan sana pandangan sampai di sini dulu acara Kerajaan Lokal Menanggabau. Terima kasih yang telah bergabung, ada Pak Stampemenan, Pak Nur, Pak Bu Zur, dan Pak Rajo Kacia, ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat tadi bergerak capek dalam menangani pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, salah satunya upaya penambahan lahan relokasi sebagai hunian warga terdampak. Bupati Agam Benny Warlis di Bukit Tinggi hari Rabu mengatakan berdasarkan data terbaru nan dihimpun, tercatat total kerusakan rumah akibat bencana mencapai 2.427 unit. Angka itu mencakup beberapa kategori tingkat kerusakan. Jo rincian rumah hanyut sebanyak 421 unit. Lokasi terancam dan wajib relokasi sebanyak 1.630 unit. Rusak barek 249 unit. Rusak sedang 57 unit dan rusak ringan 87 unit. Beliau mengatakan pemerintah menyiapkan dua skema metode relokasi, yaitu relokasi mandiri dan relokasi kolektif atau terpadu, dan membutuhkan 10 hektar lahan baru.

Dan sana pandangnya, rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara khusus ekspor untuk mengendalikan penjualan komoditas sumber daya alam dinilai dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Namun, kebijakan itu berpotensi pula munculkan monopoli rente apabila tidak disertai tata kelola nan transparan dan pengawasan nan ketat. Ekonom Universitas Andalas Safruddin Karimi mengatakan, negara memang memiliki hak untuk memperkuat kontrol terhadap komoditas strategis serupa minyak kelapa sawit, batu bara dan basi ferroalloy kerana berkaitan jo devisa, energi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, inti persoalan bukan terletak pada keterlibatan negara dalam perdagangan komoditas, melainkan pada desain kelembagaan nan ka dibangun pemerintah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangnya di Hari Kodun Sana edisi 21 Mei 2026. Mudah-mudahan aktivitas dan kita kerajukan mulai dari tadi pagi, mungkin ada yang memulainya dari subuh, dari dini hari, sampai kini kok semangatnya masih tetap ada untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab, berbagai rutinitas dan aktivitasnya hari ko. Masih jerangkaian lagu-lagu Minang mengawanan dan sana pandangnya di Hari Ko. Kini kok kita di informasi seputar kuliner. Kita ke daerah Solo Selatan, Kodun Sana Padaga. Di situ ada namanya pange pisang. Kalau nang biasa ambodanga sih pange pade. Tapi pisang bisa pula dipange dun sana. Iko kuliner khas dari Kabupaten Solo Selatan, nang wajib dicoba pula. Bahkan keberadaannya kok sulit ditemui kalau indak batandang ke daerah itu, tapinya di Nagari Saribu Rumah Gadang. Bahannya utama adalah pisang yang diolah jo pakai santan, kunyit, jo rempah-rempah. Itu jadinya kalau digabungkan seluruhnya menciptakan rasa yang gurih-gurih manis. Pange pisang ko lebih mantap disajikan bersama jo katan pului. Kalau pakai nan merah, bule pulo atau nan putih. Kuliner ko menjadi sajian yang acak muncul di acara-acara penting, bantu acara prosesi yang berkaitan sama adat ataupun acara seremoni lainnya. Jadi dan sana padaga kalau nan nginap di homestay di kawasan Saribu Rumah Gadang, itu biasanya disajikan ko yang namanya pange pisang.

sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun, jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih enak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya sadia bana ndak tuh lagunya orang yang dicinto kironyo ala adonan bapunyo. Tapi dan sana pandangnya biasanya kalau nalaka jodoh kita agak bana kini inyo mungkin sedang aduh nandake kalau kata Tuhan indak kaba jodoh pasti beko di dakekan jojonan memang ala ditakdirkan entak kita. Lepasnya dan sana pandangnya kini kita lanjut Bali ya, ada kuliner lainnya dari Solok Selatan dan yo bisa disabui sebagai ciri khas dari daerah itu. Yo itu salah satunya adalah olahan dari baluy, kalio jo palai baluy. Baluy atau bahasa Indonesia nya belut itu kalau diolah sedemikian rupa itu bisa menjadi kreasi kuliner yang indak kalah lezatnya. Di Solok Selatan baluy itu menjadi kalio yang merupakan proses masakan randang, tapi ulun sampai ke tahapan randang. Randang setengah jadi gitulah tibonyo. Bahannya dari baluy. Bumbunya dipakai samo bantua memasak randang daging. Sesudah itu bisa dikreasikan pulo olahan baluy ko dibuat menjadi palai atau pepes. Proses pembuatannya tuh dan sana hampir sama jo pembuatan pepes biasa, tapi yang membedakannya tuh jenis rempah-rempah yang dipakai itu didominasi dek lado, kunyit, sarato, sipade. Sesudah itu proses memasaknya dibakar di atas bara api tempurung karambia, jadilah kuliner nan memang lama dan bisa dinikmati dek para pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung ke Solok Selatan.

0: ada. Kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
6: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pandangan, Dinas Perhubungan Sumatera Barat menyiapkan langkah penanganan jangka pendek untuk atasi kemacetan dan kecelakaan di jalur Siti Jauhlawi. Salah satunya melakukan razia gabungan terkait jalannya untuk angkutan barang. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dedi Diantolani mengatakan, kini kok pihaknya tengah berdiskusi jebalai pengelola transportasi darat BPTD, Jasara Harja, atau Kepolisian Lalu Lintas. Menurutnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang harus diperketat supaya dapat menekan resiko kecelakaan lalu lintas di kawasan Siti Jauhlawi. Persoalan ini kok harus saling koordinasi lintas instansi yang taruh di Pakue. Dedi indak menampik tingginya volume kendaraan angkutan barang yang melintasi jalur Siti Jauhlawi sehingga kondisi itu terjadi karena jalur lembah anai hingga kini kok masih ditutup untuk kendaraan angkutan barang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandangan. Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat terima memacu transformasi pelayanan publik lewat digitalisasi Jo Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan Admindo. Langkah ikut diambil untuk menghapus rantai birokrasi dan rumit, menghentikan budaya antrian panjang, serta menggiatkan jaminan layanan yang transparan untuk warga. Komitmen ikut diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang melalui peluncuran rangkaian inovasi taktis yang dirancang untuk merespon kebutuhan spesifik masyarakat secara capek dan praktis. Kepala Disdukcapil Padang Panjang Rudi Suwarman menegaskan bahasanya seluruh terobosan itu memengaruhi pada efisiensi wakatu juga kenyamanan warga dalam mengantongi dokumen hukum personalnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana pandangan. Cinto itu memang jadi salah satu inspirasi dari para musisi dan ada di ranah Minangko untuk membuat karya. Karena banyak hal yang bisa dirasakan kalau berkaitan dengan yang mau cinto. Bisa itu berkaitan juga rasa sayang, rasa rindu, pengkhianatan, atau sebaliknya, manis pahitnya itu bisa berasal dari yang namanya cinta. Ya, pagi-pagi, bukan pagi sih, udah mau siang nih dan sana padangnya. Banyak pulon dan mungkin sedang masih sibuk juga kegiatannya. Atau alam mulai agak lemes karena nolah dari tadi pagi mulai beraktivitas. Ya mudah-mudahan itu dan sana padangnya hadirnya program RRI Padang bisa membuat semangat balia. Bisa didengarkan di 92,4 MHz atau bisa didengarkan juga di RRI Digital yang bisa di-download di App Store. Kini kok dan sana padangnya kita di pojok UMKM, informasi berkaitan jo UMKM dan kita bahas. Ada trik yang bisa dilakukan UMKM dan sana padangnya untuk bisa membuat usahonyo menjadi labiah naik kelas. Di antaronyo, cara pertama yang bisa dilakukan itu dan sana adalah mengenali target pasarnyo siapa. Bisa melakukan riset-riset dan sederhana untuk memahami siapa konsumen nan utamo, apa kebutuhannya, jo ba'a perilaku balanconyo. Itu sakitnya banyaknya memang harus diketahui pula. Sesudah itu, jangan lupa untuk mengelola keuangan secara disiplin. Pisahkan nan ma uang pribadi, nan ma uang usaha. Catat saluran pemasukan, jo pengeluaran, supaya kas itu lebih tak kontrol. Jadi bisa dicari itu perkembangan usaha kita, apakah stuck di situ saja, atau ada kemunduran, atau bahkan sebaliknya, ada peningkatan.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, trik lainnya iku bisa dicoba pulo jopelaku UMKM untuk bisa membuat UMKMnya semakin berkembang, semakin naik kelas, yaitu memanfaatkan digital marketing. Bisa memakai media sosial, marketplace atau website untuk mempromosikan produk di dalam media sosial, marketplace atau di website. Dan sana pandangnya bisa pulo terutama di medsos itu membuat konten-konten dan menarik untuk meningkatkan kepercayaan jo penjualan. Jangan lupa pulo kalau Allah mulai naik yang namanya promosi di media sosial, produk kualitasnya harus ditingkatkan pulo. Selalu melakukan inovasi, perhatikan standar dari kualitas serta kemasan produk itu supaya lebih menarik jo kompetitif. Karena mungkin produk yang sama penjualnya pun ada, jadi kita bersaing untuk mendapatkan pasarnya sendiri, punya karakter sendiri, punya kualitas yang selalu dipertahankan. Jangan sampai kualitas hariko rancak, besok berubah, besok jadinya indah konsisten. Mudah-mudahan hal itu bisa meningkatkan yang namanya kualitas ataupun bentuk pemasaran serta perkembangan dari UMKM ko semakin baik ya kamu ngonyo.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

Gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Kabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandaga, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dedi Diantolani mengatakan, kini ko pihaknya sedang berdiskusi jo Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Jasara Harja serta Kepolisian Lalu Lintas. Menurutnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang harus diperketat supaya menekan risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan Sitinjau Lawi. Persoalan itu harus saling berkoordinasi lintas instansi yang taruh di Pakue. Dedi tidak menampik tingginya volume kendaraan angkutan barang memalinte di Sitinjau Lawi. Kondisi ikota jadi pulo karena salah satunya di Lembah Anai yang hingga kini kau masih ditutui untuk kendaraan angkutan barang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarima Pakue upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan aman jo ramah anak melalui monitoring jo evaluasi program pesantren ramah anak di Sikola Bar Asrama jo Pondok Pesantren. Langkah ikut dilakukan melalui kegiatan monitoring jo evaluasi atau MONEV yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Sumber di Pondok Pesantren Salafia Jabal Rahmah, Kabupaten Solo. Program ko merupakan tindak lanjut dari penetapan 3 pelampek pondok pesantren sekolah berasrama di Sumatera Barat sebagai proyek percontohan ramah anak sejak 2020. Ketua Tim MONEV Biro Kesra Sumber Hidayat mengatakan, kegiatan ko bertujuan untuk memastikan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan, perundungan, dan berbagai perilaku yang dinilai bisa menggadua tumbuh kembang anak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Menanaren Ganggam di Salo Jari. Itu judul lagunya dan sana Padang lah mengantarkan kita sampai ke pukul 2 balai lewat sebelah minit waktu Indonesia Barat kini. Tapi sebelumnya kami akan menginformasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hari ko. Beko kita dengarkan azan baku madang pada pukul 2 balai lewat 9 balai minit waktu Indonesia Barat. Dan bekonya dan sana Padanga pukul 3 balai kita bergabung balik bersama Pro Ampera di Jakarta di siaran berjaringan nasional untuk hariko. Tapi sabalun kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita dengarkan lagu religi nambah berikut dan sana Padanga tetap bersama Pro Ampe di 92,4 MHz.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana Pandanga Riko 21 Mei 2026 kiranya bertepatan puluh Johari Teh Internasional. Jadi Bencana Pandanga melansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatanku ditetapkan melalui resolusi nomor A garing res garing 7MP/2RAT/41. Jadi Hari Teh Internasional ko kiranya jadi momen untuk merayakan warisan budaya, memanfaatkan manfaat kesehatan sarato para lunyo teh untuk perekonomian dunia. Selain itu peringatan ko bertujuan pula untuk mendorong produksi teh nambah kelanjutan mulai dari proses budidayanya hingga sampai kagaleh nan kito biasa konsumsi dan sana. Melalui payoko diharokan manfaat teh itu tetap bisa dirasakan di manusia, budaya ataupun lingkungan lintas generasi. Penetapan peringatan ko bermula dun sana dari kesadaran Majelis Umum PBB terhadap sejarah panjang teh iko sarato signifikansi budaya jo ekonomi di berbagai negara. Teh ko dinilai punya peranan penting dalam membangun pedesaan, pengurangan kemiskinan, jo ketahanan pangan khususnya di negara-negara berkembang. Jadi setiap momen tuh harus diperingati, termasuk hal-hal yang berharga, salah satunya teh yang punya efek secara global pula untuk masyarakat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi, menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Yeah, ya, Mpo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu. Iya.
2: Masuk
1: kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya?
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu.
1: Kan ayo liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Gitu ya. Iya. Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Katanya ya, ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Kidian Permana Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Kidian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji apa? Ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, oh, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu ada Kidian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Kidian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih yeah. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, yeah, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Yeah,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal.

0: dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Gideon, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang. Gimana nih ceritanya nih?
1: Ceritanya udah mulai dari kecil sih mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada sekolah TK itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
0: nggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
1: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
0: Oh gitu.
1: Dulu. Iya, malah kebalikannya.
0: Kalau ditinggal malah nangis.
1: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
0: Iya betul.
1: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
0: diajak kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
1: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
0: Iya.
1: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
0: Pakai adat Jawa
1: terus sinden lihat pakai baik sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
0: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
1: iya, berkecimpung. Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
0: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
1: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
0: coret-coret
1: ya,
0: tapi bentuk itulah wayang
1: ya, gitu ya.
0: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih Kak?
1: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu yang keberapa
0: ya, cucu gitu keberapa ya.
1: Akhirnya
0: itu
1: kejenengan ini dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
0: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak.
1: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
0: Akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan? Dengan?
1: Dua
0: bersaudara. Dua. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
1: Ada faktor
0: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Gideon ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Gideon.
1: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
0: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
1: Iya,
0: menurut Gideon.
1: Kalau kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
0: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
1: Iya iya.
0: Medsos
1: iya.
0: Sudah betul. Merajalela. Uh-huh. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian yeah. apapun, salah satunya wayang yeah. kulit, kan bisa melalui medsos, yeah. melalui apa namanya media elektronik. Media. Uh-huh. Kenapa kok susah?
1: Karena gini, pengalaman saya ketika yeah. saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube. Punya...
0: Nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
1: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik yeah. seperti template-template.
0: Betul, betul, betul.
1: Template-template masa kini lah.
0: Iya,
1: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu ya beberapa banyak sih mas yang interest itu banyak generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu kita harus benar-benar menggiring ya menggiring memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri iya. soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
0: kelas 1 SMP
1: terus ada di kelas 3 SD kelas 3 SD ada.
0: Okay.
1: Yang lain udah kuliah, kuliah bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu. Oh,
0: gitu ya.
1: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
0: untuk budaya ini.
1: Untuk
0: ya.
1: Budaya wayang ini.
0: Salah satunya wayang.
1: Salah satunya wayang ini.
0: Banyak apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
1: Banyak sekali. Salah
0: jadi,
1: satunya wayang.
0: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan
1: siap,
0: budaya kita.
1: Siap. Betul
0: nah, itu tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul. Budayawan bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi gimana caranya bisa menarik generasi muda ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk apa? Kan kalau orang enggak tahu apalagi anak muda gitu ya, enggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama.
1: Iya,
0: semalam suntuk
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Itu susah nggak mas?
1: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik memang. Wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
0: Mengikuti perkembangan zaman.
1: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka di generasi muda, mereka juga
0: harus bisa suka, gitu.
1: Suka gitu.
0: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Yang saya tawarkan. Bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti gak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
0: Universitas
1: di sekolah terus di kalangan yang generasi muda itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
0: kekinian
1: memasukkan
0: gitu ya.
1: Memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, okay, lebih atraktif gitu.
0: Jadi pakem nggak ditinggalin,
1: enggak,
0: tetapi enggak, kekinian juga dimasukkan.
1: Iya, dimasukkan.
0: Jadi supaya dua generasi, betul, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
1: Iya,
0: ya, oke, baik, mendengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya, pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053, atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya, langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji,
0: bukan
2: Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
0: Oke.
2: Okay, baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
0: Siap, terima
2: Abang
0: kasih.
2: Abang Ponya, okay, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya,
2: dah. Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab, saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah gak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Oke. Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas namanya.
4: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, okay, tatanan pakaian,
4: nggih, okay, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya,
4: okay. Terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo gitu. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu ya, lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu
2: betul.
4: Sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO
4: iya,
2: kan
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus. Saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD?
4: Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu dua tahun berjalan mas. Dua tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok tuh ya, buat anu itu
2: pelepah pisang ya,
4: pohon pisang itu, terus ada kotak ya, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya betul.
2: Nah terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir Alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang Mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak, tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival Dalang Muda alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin nggih. Yeah. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah tapi
2: semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021 3504510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Dengan
1: Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Sehat-sehat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah.
5: Padahal saya ke Mas Parah sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Panggilnya ya, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya, silakan. Ya,
5: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membosani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya. Lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, agak lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya Kijayan, duh Pramana. Kira tadi
4: permata
6: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar nggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini. Seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Kita berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih. Bahasa Jawanya siswa siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan yang pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya.
2: Terima kasih banyak. Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini? Kidian gimana? Ya?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria.
4: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda
4: gitu ya? agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah, saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya. Kita
2: cari ada enggak? Nggih,
4: betul.
2: Animasi wayang.
4: Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
1: enggak kaku-kaku amat lah ya, Mas Haji ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah, mutlak gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya,
2: betul. Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh, Mas Haji, kalau ada di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih, Jakarta. Kayaknya
2: Okay.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopet Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum. Selamat siang
2: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Kidalang ya. Kidian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova. Terima kasih sama dia.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ki Dian.
4: Nggih. Ya, terima kasih. Karena
2: biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang dengan.
2: Jadi dia ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: gimana lagi?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas, enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill, itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik, teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: memegang peran terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan untuk
4: belajar. Ada kemauan untuk belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Tuh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan.
4: Beda urusannya Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: betul.
2: Pasti bisa ya po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Monggo.
4: Iya.
2: Kidian.
4: Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa Bang?
4: Ponopa,
1: iya, Mas Aji dan
4: Ponopa
1: gitu.
4: Lupa Pak.
1: Gak adil banget Mapo. Gitu loh.
4: Iya Pak.
1: Ya.
4: Okay. Terima kasih Pak.
2: Malu-malu Pak. Masih hijau.
4: Minder Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya Pak.
1: Iya. Tuh dia poinnya gini Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: ya. Ya, udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya. Nah,
1: iya benar. Ngapain mesti harus kesana kesini kesana kesini
4: dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas. Salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa dihitung jari Mas Haji.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke.
4: Iya,
1: terima kasih banyak Mas Haji Kidian ya.
4: Nggih, Pak Nova. Iya,
1: salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar
8: Ragam Tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro4 RRI Padang.

Sahabat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Sumatera Padang Kesadonyo, Senang Banari. Ando disiko standby untuk mengawankan di Sumatera Kesadonyo sampai jam 6 sore. Beko, informasi dan lagu-lagu dan rancak Bana. Dan tadi awak lah mengikuti program Suara Budaya.

Nusantara, Basamo, RRI Prompe Jakarta, Sarato, RRI Malang. Temanya tadi Nusa Penang Generasi Muda dan Wayang. Narasumbernya Ki Dayan Permana Putra Esos. Dan Nusa bisa mengikuti program Go setiap hari Senin sampai Jumat di jam 1 sampai jam 2 siang. Negeri balik-balik aja. Perempat Teri Padang, nikmati lagu-lagu dan rancak menjelang sore hari, Beko. Mawankan dosa nak penanganan sambil sibuk Jok Rajo, Sarato, aktivitas dosa nak lainnya. Saksikan standby taruh di Siko, nih. Dan ini awak akan mendengarkan lagu dulu di sesi Budaya Hidup Sehat, Beko Hari Berbagi Informasi, Dunia Kesehatan untuk dosa kesadunya. Kita awak putarkan dulu lagu Randa Putra, Samorana Lida, judulnya Cinta Tiga Hati.

0: saho. Manggali di pasar, di rumah, atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Tahukah Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya? Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sahabat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Besar pandangan di dunia Karajo Kidiko. Jawaban Karajo dan banyak target yang harus dicapai. Tentu awak harus menyeimbangkan segala sesuatu supaya badan awak tidak merasa lelah kan. Yang pasti kalau lelah, Iko akan bagi efek dan kurang ngelok ke kondisi badan awak dan ujung-ujungnya awak bisa stres ya kan. Tapi apakah itu batu-batu asal dari kondisi stres itu adalah pekerjaan atau yang lain? Mana tahu memang ada persoalan pribadi atau mungkin hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab awak menjadi lita, lelah, stres. Untuk itu memahami agar awak tidak lebih stres, pahami dululah akar penyebab stres yang terjadi. Itu pertama harus disadari. Tanpa kita tahu penyebabnya, kita tidak akan bisa membuat ataupun mencari solusi untuk menyembuhkan alias menghilangkan rasa stres. Kadang-kadang usaha barang kita mengira stres akan muncul dari masalah-masalah keuangan misalnya kan. Tapi padahal sebenarnya banyak hal-hal kita yang tanpa disadari itu bisa menjadi berulang, akhirnya menumpuk, tidak disadari, perlahan mengurus energi, ujung-ujungnya bisa memicu stres, akhirnya badan tidak merasa letih, semua gelisah. Ada beberapa hal sederhana atau hal kita dan kadang terabaikan yang bisa membuat awak merasa stres. Nah, awak harus tahu dulu, yang pertama mungkin kebiasaan-kebiasaan awak menunda hal kecil ya, menunda hal ringan, jadi kebiasaan, karena kita mikir, ya lah, kau tidak ringan, kau bisu-bisu hasil lah. Gitu, kau membalik pesan bagai, kau merupakan meja bagai, kau tugas ketik di lamu-lamu, antutu-tundu. Nah, aku akan membuat awak selalu tanya, johalan ketik alun tak selesaikan, sehingga kau tidak tenang, katiku abah istirahat. Tak tertekan, jadinya sumber nyata yang dihadapi, yang nanti atau yang biku akan bujung untuk membuat awak stres, gitu kan. Nah, kedua, perhatikan juga lingkungan. Lingkungan yang berantakan, kondisi itu akan membuat utak awak kerja kareh untuk memproses kondisi visual. Akibatnya awak terbebani dan merasa letih, sulit untuk konsentrasi, seolah ada kacauan di dalam diri, akhirnya jojong stres. Atau memang terlalu acok mengecek ponsel, akhirnya kurang istirahat lama kelamaan, jadi letih mental awak. Kurang lalu bagai aku bisa menjadi penyebab stres di sana pandangan. Kadang aku pikir ya, begadang sesekali tidak masalah. Atau lalu yang putih-putih adalah hal yang biasa. Padahal subhanallah, kurang lalu itu bisa mempengaruhi suasana hati dan bisa jadi sensitif. Merasa tertekan, akhirnya badan awak tidak nyaman, ujung-ujungnya stres. Intinya hal-hal yang tadi itu adalah hal yang kita sebenarnya nacu awak temui dan rasakan dalam keseharian hari-hari awak. Tapi terabaikan dan tidak disadari persoalan itu akan menumpuk, membebani pikiran, membuat kita merasa latih. Ujung-ujungnya awak bisa stres, ya kan? Kali kau mengalami stres, badan awak mengeluarkan hormon serupa adrenalin dan kortisol yang membuat awak siap untuk mengambil tindakan dan mendesak. Nah, aku dikenal jo respon melawan atau lari. Efeknya, kepikiran awak. Nah, karena pemicunya adalah hal-hal nan sederhana, cara mengatasinya pun bisa jolang kelangkana sederhana. Misalnya tadi, lingkungan yang balea rapikan, ya kan? Awanan 24 hour 24 jam macik ponsel, kurangi. Awanan kurang lalu, cukupi lalu. Wah, utamakan tidur nan cukui. Nah, sudah tuh gue rencana atau prioritas, dan berani menyampaikan hal-hal dan ketik, sehingga membuat langkah hidup awak bisa menjadi lebih tenang, bebas dari beban pikiran. Itu kuncinya sederhana sebenarnya kan. Nah, tapi dicari tahu dulu ana membuat awak menjadi stres gitu di sana pandangan. Mudah-mudahan awak bisa mengubah lui kesadu pikiran dan pekerjaan dan sagalo nana membuat awak stres. Nah, sehingga awak tetap sehat, pangana tetap jernih. Nah, kalau kurang-kurang skripti agak-agak lelah, dengarkan saja prompe, dengar musik-musik dan lagu-lagu informasi. Nah, kemudian itu bisa menghibur awak kan. Awak ke lagu dulu. Simak saja lagunya untuk anak kesadunya.

kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sana pada pemerintah kota Pariaman Sumatera Barat mengupayakan peningkatan tipe RSUD Dr. Sadikin dari D ke C sebagai langkah meningkatkan pelayanan ke masyarakat serta memperkuat mitigasi bencana tsunami di daerah itu. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kini tipe rumah sakit ko masih D sehingga masih punya banyak terbatasan sarana dan prasarana, padahal fasilitas kesehatan posisinya relatif strategis. Elok itu sebagai rujukan bagi warga setampe ataupun sebagai penyangga bagi warga dari kabupaten tetangga. Apalagi lokasinya ada di ketinggian, membuat potensi fasilitas kesehatan ko selamai dari bencana tsunami yang ngacok macam daerah itu lebih tinggi dibandingkan rumah sakit lainnya yang ada di Kota Pariaman. Beralih ke informasi kedua, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan penandatanganan kesepakatan basamo dan perjanjian kerjasamo jo kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Sumbar dalam upaya meningkatkan pelayanan keimigrasian sampai memperkuat pengawasan orang asing. Bupati Eka Putra mengatakan Kabupaten Tanah Datar dikaruniai keindahan alam dan nilai budaya yang kuat menjadi suatu keharusan untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia. Salah satunya langkah adalah melalui kerjasama pelayanan keimigrasian yang meliputi pelayanan paspor, pengawasan orang asing, mendukung investasi dan pariwisata daerah, pertukaran data dan informasi, sampai peningkatan keamanan serta penegakan hukum. Beliau mengatakan selama itu pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Tanah Data alah bajalan serobaya sehingga aktivitas legal bisa taruh dipantau.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: pemandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Perangga, walah di program Denang Dangdut. Kita akan play alias mengutakan lagu-lagu dangdut spesial untuk Dusun Angkasa Donjo. Di ini sih 21 Mei 2026, jam 5 balik lebih 12 menit ini.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Rompa Tenari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Untuk Suara Padangnya si Devi Balia menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyanyi muda dangdut berbakat di Indonesia lewat single berjudul Buta Karena Cinta, rilisan terbaru dalam proyek Tribute to Mansur S dari 3D Entertainment. Jadi di Siko, Sri Devi tidak hanya menyanyikan ulang lagu legendaris, tapi mencoba menghadirkan interpretasi yang lebih personal, penuh perasaan. Dan dalam lagu Ko, Inyo menggambarkan sosok seorang yang mencintai tanpa batas, sampai-sampai rela untuk mengorbankan diri sendiri demi mempertahankan hubungan. Dan menurut Sri Devi, makna lagu Ko relate mana jo kehidupan banyak orang terjadi kini, dan pada nggak cinta yang terlalu gadang, tapi kadang-kadang justru menyisukkan sebuah luko. Nanti kok perjuangan itu nggak dibalik jo kesetiaan samu. Wah. Untuk Sri Devi, penghayatan mendalam dibawakan dari Sri Devi yang lagu Ko merasa lebih hidup dan emosional. Ditambah resmen baru yang lebih modern, akhirnya Buta Karena Cinta berhasil tampil fresh tanpa kehilangan ciri khas dangdut klasik yang malah kek di karya-karya Mansur S dan sebelumnya. Di usia yang masih muda, Sri Devi telah mampu dinilai menyampaikan emosi lagu jo kematangan emosional. Hal itu menjadi salah satu kekuatan utama dan membuat remake Ko terasa lebih beda dan mudah diterima pendengar musik dangdut di Indonesia. Itulah kita tunggu. Kalau lah keluar mungkin bisa didanga lagunya kan di sana pada enggak. Mudah-mudahan bisa hadir di Prompe dan bisa di sana request lagu dari Sri Devi, judulnya Bukan Karena Cinta. Informasi azan asar untuk warga Padang sekitar Yohariko masuk di jam 5 bale sampai plus 1 menit waktu Indonesia Barat. Biko kita kumandangkan, tapi masih bisa kita putar cek lagu dulu. Untuk nama si bahasa kami perempat dari Padang, kita dengarkan lagu dari Putri, judulnya Drama Cinta.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Tuti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah, biasanya nih, kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya, masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut, bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing, healing. Tuh, kegantung di atas hidung.
1: Eh, iya. Gak jadi healing. Eh, hilang.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Abang Pemerintah Kota Parapanjang Sumatera Barat, baro semangat perjuangan dan persatuan bangsa telah ditumbuh di tengah masyarakat lewat momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkinas ke 108 Baleh. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra ketika memimpin upacara Harkinas di halaman Balai Kota Padang Panjang Kapatang mengatakan peringatan KOM menjadi momentum penting untuk menumbuhkan walia semangat persatuan, nasionalisme dan kepedulian sosial di tengah perkembangan zaman nan tarui berubah. Beliau mengatakan semangat perjuangan para pahlawan KOM harus tarui hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beralih ke informasi angka 2, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan terpadu Taro, Kecamatan Dua Kali, Sebalik Kayu Tanam untuk pembangunan sekolah rakyat yang rencananya dibangun di tahun 2027. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan lahan untuk pembangunan sekolah yang memakan anggaran pemerintah pusat segadang 200 miliar rupiah itu adalah bagian dari lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan Universitas Negeri Padang di Padang Pariaman. Beliau menyampaikan besarnya anggaran itu karena sekolah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden KO diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 sampai 1000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP bahkan sampai SMA.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat sore, Nusa Penanga. Awak masuk kembali di program Dendang Dangdut Bagoy yang gitu. Jadi silakan untuk Nusa Naka sadonyo nebo gabuang langsung telepon saja 82 balian pestompe, langsung di 08 balian 66 09 20. Aduh, 9 lagu yang masih tasiso untuk diputar dan di request. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur, selamat sore Pak Nur.
1: Sore juga hari.
0: Iya Pak Nur, gimana kabarnya Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah. Pak Nur di mana, di rumah atau lagi di mana Pak Nur?
1: Di rumah hari.
0: Di rumah. Wes mantap. Santai-santai sore nih Pak Nur.
1: Iya.
0: Putar lagu dan tutup ya Pak Nur ya.
1: Dari siang tadi nggak
0: ikut. On deh, mantap Pak Nur. Tapi oh siang jam 3 yang dangdut Pak Nur ya?
1: Iya.
0: Ah, siap.
1: Tadi pagi uti ya kan?
0: Tadi pagi yo.
1: Tapi diganti di MC kan?
0: Digantikan di MC dari jam 10 sampai jam 1.
1: Nyo
0: ado tuh Pak Nur di beberapa kali siaran di beberapa hari itu ado yang pagi itu nak sampai jam 2 leh. Nah, itu Pak Nur biar lebih bervariasi.
1: Baru ke besok sampai jam 2 leh.
0: Bapak Pak Nur?
1: Besok kan sampai jam 2 leh.
0: Sampai jam 2 leh, yo, tapi ada beberapa hari sampai jam 10 anyo yang dinas pagi itu Pak Nur. Sudah itu lanjut deh penyiar yang antara 10 sampai ke 1.
1: Sudah menengah suruh
0: itu
1: dia
0: tukar saja jam 3. Iya. Iya, tapi enggak ada Pak Nur. Sore kok kan bisa berdandut ria ya Pak Nur.
1: Alhamdulillah bisa bergabung.
0: Bisa bergabung. Oke Pak Nur, Pak Nur pilihanan mah Pak Nur. Oh, tapi lu dari Sabu ya Pak Nur. Lagu nala di list de Miche, ado apa Pak Nur, Maulana Wijaya, Seharusnya Aku, Sudah Tua do Romai Rama, Maera dan Ayu, Wulan dari Iwan, Mansur S, Air Mata Perkawinan, Dilanda Asmara, Bara Nugara, Cinta Sejati,
1: Mansur
0: S aja, Air Mata Perkawinan. Oke Pak Nur, silakan Pak Nur, salam untuk siapa Pak Nur?
1: Salam untuk Aris keluarga juga.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Mudah-mudahan jadi keluarga semua. Sudah tua anak jadi anak yang saleha.
0: Amin Pak Nur.
1: Rezeki berkah.
0: Siap, siap
1: Pak Nur. Tidak perlu berkah hari ini, tidak perlu banyak anak.
0: Ah iya berkah, nggak usah banyak, penting berkah banyak. Nah kalau nggak berkah,
1: banyak nggak berkah.
0: Iyo nggak terasa deh, wah aduh sih nanti jadi tuh untuk anak Pak Nur.
1: Iya. Itu banyak, tapi makan iko makan itu nggak budia kan?
0: Ya, waktu nak do gunung do pandu do terasa lama aja piti ke banyak deh.
1: Sudah tu untuk orang rancak tumbuh hitam.
0: Apa wali didai, Undin?
1: Ayo.
0: Okey, Pak Nur.
1: Bunda Queen di Mega Permai kan. Sudah tu Yulmi di Mega Permai Dimo. Sudah tu Sri Wulandari di Lolongkaran. Sudah tu Mbak Mbak Yul ni kan di
0: Tunggulitam.
1: Masuk dah tu Bunda Nur di Simpang Gria.
0: Bunda Nur di

0: Tapi puteri Tanjung di Periaman kan.
1: Ya, betul.
0: Malin Sampono, Angkura Jokakik, Putra Teluk Sembilan je maknya.
1: Okey.
0: Oh, Roni Kenyago je puteri Sekumbang. Ajo berdik ke kakak?
1: Ajo Piala, Ajo kan? Tommy.
0: Ayo.
1: Okey. Sudah tu mana?
0: Tu Buzur.
1: Buzur di Gunung Panggilan.
0: Tadi masuk aja paginya nyo tu kan?
1: Tadi pagi.
0: Ya, waktu anu Surawan.
1: Oh, yang sama apa Bang Adit sama
0: Mak Pia. Sama Mak Pia.
1: Oh, iya iya bergabung beliau ya. Iya. Dia apa mah karifan lokal Minangkabau.
0: Sado selari.
1: Okey panur
0: siap. Waktu pendek kalau siang gua kan.
1: Iya betul benar. Siap. Okey Pak Nur.
0: Ada pesanan lain kan?
1: Yo betul Pak Nur.
0: Terima kasih Rini.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Astagfirullah. Hari.
1: Iyo, emang tadi siapa Nur sampai Karim ah?
0: Riri.
1: Oh iya. Di ujung-ujung Riri coba Pak Nur napa? Ada Pak Nur.
0: Ujungnya Riri juga kan?
1: Iyo, makasih Riri. Ri. Oke Pak Nur,
0: makasih. Terima kasih Riri.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tuan Pak Nur Tanjung di Lubuk Pegaluang. Halo, assalamualaikum. Jenang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mami.
2: Goyang kita,
1: mami.
2: Ananda ganteng, mami.
1: Gimana, mami? Kabarnya, mami?
2: Alhamdulillah, cerah ya.
1: Alhamdulillah. Betul mami, hati kita cerah sekali.
2: Cerah sekali.
1: Cerah sekali mami.
2: Bisa black kulit kita.
1: Iya, makanya jangan keluar-keluar ya mami, nanti black.
2: Iya. Biarlah ditunggul black aja ya, jangan kita pula ya.
1: Iya ya Mi, tapi enggak apa-apa Mi, yang penting walaupun black tapi kan tetap sehat Mi.
2: Mami itu iya, ya, penting kita sehat.
1: Iya.
2: Ada tuh apa tuh belum Mami minta putarkan lagu.
1: Yang mana Mi?
2: Ada kan Omay Rama?
1: Romai Rama yang Merah dan You ya Mi ya. Merah dan You ini apa nih? Merayu ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Okay. Siap mami.
2: Yang jelas Omay Rama itu semua lagunya bagus itu kan.
1: Iya mami, Raja Dangdut soalnya. Iya. Terus Mi, salam ya Mi.
2: Salam.
1: Hah? Salam ya Mi.
2: Salam dulu.
1: Oke, silakan mami.
2: Untuk Andi, makasih. Ananda ganteng mami, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
1: Amin.
2: Dan juga Simami. Untuk Pak Nur tadi dan juga ada di sini pencinta lagu, ada pula di rumah Wundol, di rumah Wamin ya. Itu pencinta RRI tapi dia enggak bisa masuk. Ada Bang Ed, ada juga ini pendengar setia itu. Oh, ayah galon. Ayah air galon itu. Itu dia punya RRI tuh. Siang malam katanya enggak ditukar-tukarnya pula tuh, katanya bagus.
1: Oke, ya kan? Mami, siap Mami.
2: Untuk yang akan masuk aja lah tuh Diana tuh, Mbak Yul ya, ada Fitro juga gitu kan. Aldi juga. Aldi Tanjung. Untuk semuanya aja ya, Nanda ganteng Mami.
1: Iya Mami Andi. Siap. Makasih Mami.
2: Makasih Andi. Lagunya. Salam sama-sama. Untuk Mama ya Andi.
1: Oke Mami, nanti disampaikan ya Mami.
2: Kemarin tadi itu bilang salam dia.
1: Iya. Andi gitu. Oh iya, salam balik ya Mami.
2: Bilang sama Fitro juga ya.
1: Betul Mami, siap. Salam juga dari Fitro untuk Mami katanya.
2: Iya.
1: Oke deh Mami.
2: Makasih Andi.
1: Sama-sama Mami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mami Queen atau Bundo Queen di Mega Permai. Next, halo selamat sore. Denang
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagoyang kito.
1: Dari suara kok pasti Mbak Yul kok mah.
2: Ya orang udah ada di WA kok.
1: Oh ada ya. Ya kan kita pura-pura lagi. Iya kan kita pura-pura. Mbak Yul kasih tahu lagi ya. Gak bisa nego ini Mbak Yul.
2: Kecuali di nomor telepon bisa jadi lupa.
1: Ketahuan nipu ya Mbak Yul ya.
2: Iya.
1: Luar biasa memang Mbak Yul nih.
2: Apalagi yang tinggal Ri.
1: Yang tinggal Maulana, judulnya seharusnya aku, Ulan dari Iwan. Ulan nih kayaknya bagus deh. pulang
0: ku sebut namamu
1: selalu gitu deh kayaknya.
0: Boleh.
1: Oke, Bayul, salam-salam untuk Capin, Bayul.
0: Salam untuk Ari sekeluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki keluarga Ari.
1: Amin, terima kasih banyak,
0: salam Bayul. Salam untuk Bundo Queen tadi, terima kasih, salamnya Bundo.
1: Oke.
0: Untuk Manur. Anda lupa pula di Sutan Mudo, Jebunel di Taruko yang lagi bergoyang-goyang. Pak Roni sama Putri si kumbangnya yang lagi bergoyang juga.
1: Oke.
0: Putra Kela 9 sama Emma.
1: Iya,
0: Bayo. Iya, Bayo. Ibu Takpor, Gidira. Buta, Pak Buyang Tapai ya sama Manohara.
1: Pak Buyang Tapai.
0: Yang di Mentawai enggak lupa pula dong. Bagindo Tomi ya.
1: Betul,
0: Jogialah. Pokoknya salam untuk kasadonya tanpa terkecuali. Doa salam sehat dari Mbak Yul untuk kasadonya Dusan Amo.
1: Oke Mbak Yul, terima kasih banyak Mbak Yul. Oke Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tigo lagu Allah Kadiputa, tigo penelpon. Nah, Pak break dulu. Tadi do Pak Buyung menelpon belum sempat diangke. Bu Zur juga. Bentar lagi kita angke telepon.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangalo panik-panik kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu mai.
1: Ah, tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kita masih di program Dedang Dangdut di Program PRRI di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jadi silakan, dan sudah pandangan nama Sinio Bagabuang, langsung telepon saja di 0751-8254 atau langsung di WhatsApp 0896-0924-0. Nah, kita coba telefonan ke Ampe. Assalamualaikum, Dedang Dangdut, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gali.
0: Iyo, selamat sore, Juo, Fitro.
1: Pak kabar Gali?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Fitro kabarnya, sore kok?
1: Alhamdulillah, sehat Gali. Gali baik. Mbak, suasana untuk persiapan Raya Haji Gali?
0: Ah, enggak tahu dari Juo Fitro, karena disiko.
1: Nah, oh iya, awak jadi tinggal bisa wayu haji kan, weko payah awak kan.
0: Oh iya iya iya, aman lah.
1: Tuh, awak bayar angkau dari ya, sikio kan. Dulu jam awak pengen siang dari.
0: Nah, jadi berkabar saja, Fitro kan ada nomor hari kan.
1: Enggak ada, kalau ngemari awak enggak ada dong.
0: Enggak ada dong, baka-baka prompe saja.
1: Ah, dan gari itu kalau nago gari enggak dia situ
0: doang. Iya, jadi soalnya lah ima kalau lebaran aja tuh ada hari siaran tuh, Fitro.
1: Jam berapa?
0: Hari jadi temarat hari itu tanggal 29 27.
1: 27 hari Rabu.
0: 27.
1: Iya.
0: Rabu.
1: Eh, enggak malam, kalau malam.
0: Oh iya, malam. Oh, malam hari mace kiranya.
1: Ayah.
0: Oh iya iya iya. Kamis, Kamis kok enggak Rabu malam, Kamis malam loh. Jumat? Ayah. Sabtu, bahas Sabtu tanggal 30.
1: Sabtu jam berapa?
0: Hari dinas pagi tuh sampai jam 2 balik siang tuh.
1: Kalau dinas pagi di panti ya ada kegiatan mah.
0: Gitu.
1: Iya, tapi ayo.
0: Bakal bahas ya, Wiko.
1: Bakal bahas ya, awak. Awak kan dan cerai kan kemarin enggak habis.
0: Iya.
1: Bisa kau kabar itu. Tapi awak anu bangga ke kabarin dulu.
0: Iya,
1: atau bakabah. Pas tahun baru Islam bulan Juni ya, atau pas tahun baru Islam itu.
0: Nah iya, tapi bakal bahasnya lah beko di chat waktu apa, dangdut doa beko nak terputa pula. Lagu iyo. Fitro beko kan.
1: Lagu yang bisa dikirim ke Marin kau.
0: Nama Fitro nio apa, rela kau tinggalkan aku nio.
1: Guys ya.
0: Dari Eri Susan, kalau Eri Susan kan cara-cara lagi nio.
1: Tentu, sabi angkas itu no.
0: Jadi
1: lagi angkot bangai.
0: Jual beli dari Rasmi KDI, Cinta Sejati, Selvia Ma, Dilanda Asmara, Baran Nugara, dan Seharusnya Aku dari Maulana Wijaya.
1: Kalau ungkap maling, Seharusnya Aku aja ya malingnya. Yang orang nang, yang orang lain nang maling dia, maling punya siapa maling?
0: Yang mana?
1: Kalau maling ko cocok awak kan?
0: Oh, Seharusnya Aku ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: lagu ku ke awak sampaikan ke Marin tu.
0: Lagi
1: Marin ko yang bapak yang ngeyawak itu.
0: Jadi.
1: Sempatnya bapak yang ngeyawak itu. Tanya dia ke Marin.
0: Salam lainnya ada enggak untuk
1: iya,
0: siapa?
1: Iya, kamu gai
0: dulu lagi. Terima kasih banyak. Sudah tuh?
1: Jatuh di Pusatku ada siapa?
0: Di Pusatku Lydia, di Pro Duo si Robi.
1: Oh iya kan.
0: Salam tuh bisa mulai dia.
1: Sudah tuh kan dia dong. Mami ya,
0: Mami Queen ya.
1: Itu kedengar dia untuk di kaguannya
0: sudah tuh?
1: Sudah tuh 20 apa Nur Tanjuang ya?
0: Pak Nur Tanjuang ya masuk tadi.
1: Sudah tuh ada udah
0: buat sampai.
1: Ada tuh sambil sama Nyema.
0: Okay. Bayu
1: ya di Ibu Inka.
0: Ubin
1: Diana.
0: Jadi.
1: Gaku Agopo, gaku buka sambil temu Ungema.
0: Oke.
1: Gaku Agopo, aku ke kawan-kawan KKPK UMP nya ada.
0: Jadi.
1: Ini ada saya ku Raisa.
0: Sado nya saja nak fit.
1: Iya,
0: aku KKPK UMP ya.
1: Rombongan kemarin dulu rumah. Geng-geng kemarin gua.
0: Oke. Nah, itu saja, Fit.
1: Enggak kesabut namanya.
0: Mantap,
1: Fit. Enggak hukum kok kalau dia Fit sama Bibi aja.
0: Oke, Fit.
1: Yo, Gali.
0: Yup, sama-sama, Fit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tua Fitro di PSBN Tua Sakato. Alah pulang sekolah, Fitro kan. Langsung dengan lagu Dangdut. Assalamualaikum. Selamat sore di Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ari.
0: Iya, halo Mama, selamat sore.
2: Juga.
0: Wah, Mama mau digoyang dangdut ya?
2: Enggak, Mama tuh enggak ngerti lagu dangdut.
0: Oh, enggak ngerti lagu dangdut?
2: Bukan enggak ngerti gimana ya.
0: Oh, kurang coba terbiasa ngedengerin lagu dangdut barangkali ya.
2: Cariin aja yang bagus.
0: Oh. Dan
2: juga ketika lagu ini gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tadi memang masuk nih waktu nanyain masalah
0: pagi ya. Iya, betul-betul.
2: Mama nanya itu sama itu.
0: Mm-hmm.
2: Ayo, segala macam. Jadi katanya kalau siapa mau tiah ya?
0: Iya, mau tiah. Iya, benar.
2: Ya, bilang, udah ibu kesini aja kalau mau nanya. Katanya, ingin pelajari. Soalnya mama itu gak ada yang ngerti. Keluarga, mama kan yang lebih tua, mama, cuman mama yang ada di sini sekarang. Jadi orang itu keluarga tuh harus tahu.
0: Iya, benar.
2: Gimana ada istirahat. Mama pengen belajar selagi mama ada di Padang, pengen belajar gitu loh.
0: Iya benar, tapi enggak apa-apa tuh mah disimak terus tuh setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 10. Kalau memang ada waktu dan narasumbernya ready ya boleh main kesini aja mah, langsung komunikasi sama narasumbernya.
2: Mama pengen pada mengerti semua itu.
0: Iya,
2: pengen
0: harus mama, begitu sih.
2: Enggak ada yang lahir di sini kebanyakan apalagi anak-anak ya.
0: Iya. Terus, jangan sampai
2: nah,
0: jangan sampai budaya kita hilang ya, Ma.
2: Minang tahu, tapi ngomong enggak
0: mau Minang. Benar.
2: Mama juga gitu di Jakarta, kan mama sekarang banyak di Jakarta, enggak di Bandung lagi.
0: Iya.
2: Menantu enggak ada yang orang Awa gitu loh.
0: Oh, iya benar.
2: Jadi jangan ngomong juga benar. Dan Indonesia. Lagi mama masuk ke Padang ini ternyata nih di sini anak-anak itu ngomongnya bahasa Indonesia.
0: Oh, mama gitu. Kaget. Iya.
2: Jadi ada kompleks mama apalagi kan?
0: Iya kan benar.
2: Anaknya semua kebetulan jamu.
0: Oh iya benar. Iya. Makanya
2: belajarnya Kamis hari ya.
0: Ya nggak apa-apa. Setiap Kamis mah dari jam 9 sampai jam 10 mah. Nah, ada matuanku tuh narasumbernya.
2: Tinggi itu nggak bisa bertanya Ri. Kita cuma baca doang. Nggak bisa nanya.
0: Iya benar nggak.
2: Mama tuh punya yang betul-betul mama pelajari untuk diterapkan ke anak-anak yang mama udah tua. Biar anak-anak tahu dia sih orang Minang semua kan, kami itu orang Minang, tapi cuman tahunya banyak yang orang luar gitu kan, mereka harus tahu.
0: Betul mah, nggak apa-apa tuh mah, simak terus ya mah programnya, jangan lupa mah. Nanti bisa join sesekali mungkin kalau misalnya main kesini terus ketemu narasumbernya bisa langsung discuss.
2: Tapi ntar Sabtu Minggu ya hari ada ya?
0: Iya, insya Allah Sabtu Minggu ada mah.
2: Oke, Mama.
0: Berkabar aja ya, Ma.
2: Auditorium itu penting banget sama Mama Jori.
0: Terkenang
2: banget.
0: Terkenang banget ya. Iya, boleh deh, Ma. Enggak apa-apa. Sabtu Minggu nanti kita berkabar aja. Ari standby kok di sini.
2: Sejarah buat Papa itu.
0: Iya ya.
2: Mama cari lagu yang bagus deh, Ria.
0: Ya, Ari pilihin ya, Ma. Ya.
2: Marah orang nanti sama Mama.
0: Boleh, Ma. Salamnya ada enggak nih buat semuanya aja kali ya?
2: Ah?
0: Salamnya untuk semuanya aja ya, Ma.
2: Salamnya buat semua yang udah masuk. Sama yang belum masuk, terutama buat deh. Ari.
0: Terima kasih, Ma.
2: Ari sehat, keluarga sehat, wafiat selalu.
0: Amin.
2: Semoga hidup kita menjamai aja.
0: Okay, amin, Ma.
2: Tambah murah rezekinya, tambah ganteng gitu loh. Mama belum tahu nih ganteng gaknya.
0: Nah. Iya ya, jangan-jangan gak ganteng lagi. Oke, Ma, kita aja, Ma.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, ganteng gak ya? Aduh, persimis nih. Aduh, Mama bisa aja ya. Coba kita angkat telepon ketiga nih. Ketigo, Ado Undin, tapi halo, Danang Landut, selamat sore.
3: Sore
0: Undin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, yang kita
3: ganteng kok mau orangnya.
0: Emang iya? Emang Undin
3: tapi gendut.
0: Tapi gendut, enak aja. Lama sih, jekicenya agak puak. Iya banyak makan tuh.
3: Padang cari mantu dong, Ma.
0: Hah, cari mantu? Oh, Undin melamar jadi mantunya Mama Zur ya? Undin, gini lah jam 6:07 habis kok
3: liputan. Ngikut aja.
0: Ah, follower aja. Ah, mantap lah. Suka aku tuh, Ma.
3: Iyalah, aku suka kamu. Yaudah, salam-salam lagi.
0: Ah, salam-salam Undin untuk siapa saja ke Undin.
3: Untuk Ari, semoga sehat selalu payung lucunya.
0: Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin.
3: Dan untuk fans semuanya.
0: Ah, jadi.
3: Terima kasih Arif.
0: Sama-sama Undin, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Undin, Lady Day, Udi, Diana. Ngitung hitam. Ah, ya telah batu kece Undin tuh mah, Mamazur. Serius tuh mah. Cila buktikan bisa. Iya, yulu tuh. Mulai untuk nelah masuk untuk Mamazur, untuk Undin tadi, untuk Fitro selamat sore saja. Nan suko sama lagu-lagu dangdut nan kita putarkan, kita langsung play saja lagunya deh. Nah sekaligus saja lari pamit kan, jam 5 sampai jam 6 beko ada program spesial Raun Sabali. Ah ditunggu. Tapi sampai hari pamit sekaligus selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Mangga lah orang rami-rami tuh, Lin.
2: Bakalun nih, Koko. Sajalih tuh orang sedang heboh ju singhol. Baton nyojo lah ini.
1: Apa kola singhol, Koko, yo? Ini jaleh deh, ini jalah, Lin.
2: Itu makonyo nih. Jangan duduk sih di kadai itu nih. Baik-baikailah raun sabali. Abia tahu awak nih. Anak tak jadi di negari awakku.
0: Batu turun sana. Danga Sajo, program Raun Sabali di Pro Ampe RRI Padang, Satio Jumat, pukul 7 bale sampai 8 bale waktu Indonesia Barat. Kita cari tahu perkembangan daerah dan sekitarnya. Basamo Mauniang Jo Maete. Dun sana bisa pulo babagi info melalui line interaktif kita di 0751812-1-1 atau 0811-66-092-0. Raun Sabali, ruang bacarito jo diskusi untuk daerah kita. Malie sakuliliang untuk melangkah kamuko. Jangan lewatkan program Raun Sabali di Pro Ampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Suara Budaya Sumatera Barat, itu kecil yang terakhir nak. Dunsana pendengar kesadonyo, bosu balik kita di acara Minang, acara bagarah di Budaru, namonyo Raun Sabali. Raun Sabali balik ko. Dunsana pendengar di sore ko, nangka bakal liang, ambu indak surang, ado maite. Ado mapua bagai ko ha. Sudah tu ado si balang bagai.
4: Balang tigo nanya.
3: Balang tigo barang. Jadi di sana padang ha. Sajam nang kamu ko sampai ke buku 8 balik waktu Indonesia Barat ambo batigo bakuliliang juku do balang. Jo Wendy, Bendi Naranca ko ha. Ya sebenarnya Naranca bajago taruh penampilannya. Yeah. Di nomor telepon angka 1 beko lanyo sadio kan di sana gitu yang ada di studio nanti tinggal. Jadi di sana beko baga buang kamari nak. Baga buang kamari jo nomor 8124114. Sudah tu ada perlukan nomor WA nya. Nomor WA aku salah bacarian baru.
4: 089666.
3: Ah. Sebenarnya dekat je lah lain.
4: 09. Ah. 2-0.
5: Alun naik bendi balik ke dah.
3: Alun ada. Mana siapa tadi gua?
4: Siapa? Tahu.
3: Enggaknya dah bisa tiba dong.
4: Bisa dong. Sandasnya.
3: Ibrahim tadi.
4: Ibrahim.
3: Ibrahim yang siapa tadi? Nyop mengajar ke belakang.
5: Mengajar.
3: Mem.
5: Ayah.
3: Bola kembali dah gua.
5: Janganlah tadi itu.
3: Kenya. Tidak, cicaknya. Iya.
5: Cicak.
3: Amin tu. Nyawa dia, lapan dia dah. Iya. Lama kita bawa kudo tu kemari.
5: Iya.
3: Mana kudo tu? Iya, nan. Kau salam sakit.
5: Iya. Nam balang tigo kau nyaw.
3: Hah?
5: Nam balang tigo kau nang kawailo.
3: Nam balang tigo kau nang kawailo.
5: Artinya.
3: Serupa beso, mapuak di belakang lah nama puak.
4: Ha?
3: Pada balik nalo kudo ke kawang kongko. Amite di sampiang itu
5: ya. Sampiang. Iya.
3: Nah.
5: Di cece mah.
3: Di cece cebela cepir ha.

0: Jadi, di sana-sana penegakan sadonyo, 60 minit kamuku sampai kamuku 8 balik. Kita wakililiang-kaliliang sambil baca cerita-cerita. Jo cerita lama sesuai pulau cerita nang kita angke di raun sabaliko keluhan dari dusana padanga. Keluhan dari dusana padanga sarato yang kita tamui di jalan lah. Dan pertama keluhan masyarakat terutama kita nang tinggal di daerah Padang Baru Barat.
1: Padang Baru berarti kecepatan Padang Barat maksudnya.
0: Nan cerita kita ko tentang ayah PDAM kun dak jo namo elok-elok rete.
1: Sampai kini ko alunya elok lah.
0: Alun lah dong. Nan eloknya lagi ayah lagi keluar.
1: Warna sampo jo warna PNS buat warna.
0: Ado di online membeli penyari angka. Lah dua leh banyak atau kepua dulu. Dua ayah pertama masuk lagi bersih ya.
1: Ayah.
0: Aku lah matinya dia lihat ah karuah lo lihat.
1: Coklat ini ya.
0: Nggak ada lah.
1: Nggak ada. Jadi sebut coklat ini.
2: Karena para Luna mau yang beli apa lah. Beli teh susu.
0: Nggak.
1: Nggak.
0: Tinggal bagi gulo.
1: Tinggal bagi gulo.
0: Itu angin enset lah. Iya. Jadi bahan tu mudah-mudahan bisa terjawab di dunia anak kita yang sedang batuge gini yang bisa menjawab dari PDAM.
1: Jadi
0: awana keluhan masyarakat ko supaya
1: capek direspon.
0: Ah, capek direspon.
2: Kalau seandainya orang PDAM mendengar acara ko, ya silakan masuk, silakan jalan.
0: Ah, jawab di siko nak.
1: Jawab
0: di siko. Kita kan hanya menyampaikan.
1: Menyampaikan. Ya,
0: ya. Berbeda seketiknya pak. Dari ayah batang ayah, dari batang ayah awak cari gini, kueh, sampai di dalam bak, berbeda seketiknya.
1: Karua sama,
0: ah?
1: Karua sama.
0: Berbeda seketik lagi kebersihannya.
1: Ayo lagi bersih. Nah,
0: nanti usah bantah kita mencuci bak. Yo, membersihkan lantai
2: kamar. Membersihkan bak atau mencuci baknya?
0: Bak tu kan harus dicuci kalau lakukan yang
2: itu. Oh, iya.
1: Kalau lakukan yang itu mah buat melaki.
0: Nado leh dah.
2: Ya. Oh, dia betul.
1: Tak bantu bubu untuk.
0: Kadang-kadang orang bertamu ke rumah nak bantu kamar mandi nak baben untuk.
1: Padahal awak cuma ben.
2: Padahal yo.
0: Pasal tamu ko suruh kaya mana saji lain.
2: Nak cari Pertamina nak.
0: Iya. Kena dalam para orang rumah.
1: Ay, kan? Itu masalah nang kini yang terjadi gini ko nak.
0: Yeah.
1: Masalah PDAM ko. Masalah PDAM ko bukan masalah PDAM nyo, masalah ayah. Ayah nang keluar yang didistribusikan ke rumah-rumah.
0: Distribusi ko ko.
1: Di yang disalurkan
0: distribusi
1: yang dialihkan kan itu nasabana
0: kalau tiba di pembayaran rambo raso dunsanak pemakai PDAM konyo
1: iya.

0: Iya nanti Niko nanti bo ke rumah Munyang. Ya. Kan itu.
1: Udah tanjong balik ke rumahnya. Ah. Iya situ sambo jam.
0: Udah, nah udah beda, nah para beda kan. Nah.
1: Itu. Nah para beda baru nah sambo.
0: Sambo.
1: Nah beda beda gitu. Nah udah tanjong.
0: Walaupun pakai saringan.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Eh.
0: Itu. Nah taruh aja saringan.
1: Nah.
0: Jus singlet mana gini Munyang.
1: Eh.
0: Di cabian singlet tuh. Adik di pakuan ke keran gua nak mau
1: tu. Tak kalau di cabian singlet.
0: Tidak putih aja keluar punya. Tetap coklat.
2: Takkan nama waktu CD dulu ni.
0: SD dulu ya.
2: Ya waktu CD dulu.
0: Macam cabian singlet.
2: Cabian singlet.
0: Ayo. Pakai pen keran.
2: Ayo.
1: Lah sabi abi kun yang singlet.
0: Rasul tu kau lekat jadinya. Ya iya kau eh. Rupu nak semuanya. Perlu nau ya.
1: Ya.
0: Jadi bawa Munyang. Dah sampai mana itu di rumah Munyang.
1: Ya di Flamboyan tak itu.
0: Di Pramoyan ya.
1: Bayangkan kita gua yang mau nampak gua.
2: Padahal dipikir-pikir nah, kagunang pengilun tak barana Jawa.
1: Enggak.
2: Jawanya Pramoyan kagunang pengilun.
0: Itu dakeknya.
1: Iya.
0: Atau mungkin dek dakek mana.
1: Itu makonyo ambo.
2: Cua tanyo ke Sidel nah, yo lai rancak aja di rumah
1: Sidel. Sidel mago.
0: Sidel.
2: Sidel apa? Sidel kadai.
1: Sidel kadai kok.
2: Iya.
1: Oh, oh. Ngai semua sih gua bawa pulang.
0: Badan igen bawa pulang lu mah.
1: Jadi sambil bawa nomanu mencelik bak ayen tangan nang gue. Mau tukar lah judulnya lah.
0: Iya.
1: PDAK lah.
0: PDAK lah.
1: Perusahaan Daerah Air Minum Kunyang lah.
0: Oh, ne. Berarti akali akalu dia akali bakal lalu mana?
1: Iya. Untung saya tidak kata-kata awak makai ya.
0: Itu kan alun tak ulir punya. Pasti penyebabnya nanti.
1: Sekarang lantai saja Kunyang lah.
0: Iya. Kakuli apa yang punya?
1: Ambo kau berubah hitam ke Kunyang lah.
0: Ini masalah nak karasur punya kakuli apa yang punya?
1: Iya, iya, iya. Tuh keluar masyarakat sih nah, kok seputaran Flamboyan kok. Seputaran dusana-dusana kita nan pemakai air bersih.
0: Nana Dodi.
1: Nampara Dodi.
0: Padang Barat.
1: Padang Barat Flamboyan baru.
0: Mm-mm.
1: Flamboyan sekitarnya.
0: Iya.
1: Menjalan kita masuk ke Flamboyan kok. Kok cik kami tia.
0: Ah.
1: Mungkin iko kok entah bak alo lah ceritonyo kok di samping rumah Pak Wagub kong.
0: Iya.
1: Aduh mak dusana kita nan menggali sate.
0: Dapas ko mak ya.
1: Hah?
0: Dapas ko.
1: Ah, iya. Sate kau apa? Sate garoba kau.
0: Ato?
1: Banyak. Kau sangat lama enggak dua benar.
0: Lama enggak dua benar.
2: Parkir Semarang kan naik.
1: Tak parkir. Kalau di Siti Nurbaya dilarang menggali di atas jembatan.
0: Di atas jembatan.
1: Aku sate menggali di atas jembatan Flamboyan macam itu kau.
0: Di atas gorong-gorong atau di jembatan?
1: Kenyal masuk Flamboyan
0: kau jembatan. Seharusnya nak. Kan indak sepantasnya doh, nah indak sepat tu inyo doh.
1: Yeah.
0: Kalau kamanggale itu dia pada tampek. Kalau untuk tampek lalu lalang, ya orang rami, itu kan kan mengadu akses kini kuah.
1: Kau di simpang mana tampek?
0: Di simpang, mengadu menyang. Jadi nah lampu sen kini menyang. Kalau tahalang jo kerupuk sate menyang. Jangan mengadu mana?
1: Kalau mau raso, indak kau tahu siapa PP nampak inyo.
2: Mana sampo PP banyak di rumah Wagub tu mah.
1: Ah itu.
0: Aduh lain tugasnya itu provinsi.
1: Provinsi.
2: Saindah-indahnya kan ada haknya mana guru orang mete.
1: Nah, iya.
2: Dia sampo PP mah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sama penegak peraturan ya mah.
2: Iya.
0: Berarti ada linknya. Ada linknya ya.
1: Ya. Tak pernah mah itu nak.
0: Ya.
1: Bisa yang tukang sate kong. Nyeluruskan parkirnya. Apa?
0: Iya.
1: Jangan si kuapat agak kau. Takkan dua orang yang kelewat. Itulah kira-kira nak.
0: Iya.
1: Di pokoknya pas bengkolan tu. Jangan ditagaan
0: iya
1: sepeda motor
0: pertama
1: jangan ditagaan itu
0: kendaraan lah
1: kendaraan ya
0: itu
1: itu seputaran daerah Flamboyan ala dua
0: ya
1: ala
0: nah nampak di munian dua rotinya
1: ada yang empat dia mampu
0: ini
1: satu sekali masuk itu semua
0: satu sekali masuk ayo. Dan selera munian saya kalau selera munian kini kuah jalan nan tambek kini gua masuk ke Flamboyan karena ada orang menggali.
1: Ya.
0: Ayo kan? Garuba nan tagak di situ.
1: Ya.
0: Garuba sate. Baca rumah tasinyo. Tentu pihak nan takai
1: ya.
0: Bisa mang. Awak gini ku nyulam bui ku sate ku nyang.
1: Ini pak Jawa bisa tajam itu.
2: Kini mo ado lo gak heran ste.
1: Ado apa?
2: Munyang ste.
0: Apa tuh?
2: Hari itu kan di Jati kan. Di perintis kemerdekaan kan.
0: Iya.
2: Kan lanjo pelo anjo pemda. Trotoar tu yang lainnya perancak nah kini lah mulai banyak orang memakai itu ni lah mulai banyak orang
1: menggalih
2: walaupun masih cilok-cilok lah sikit-sikit tapi nak nambuh herankan orang menjual ayam yang kira-kira sini lah parkir orang makan di sini yo di atas trotoar tu
1: di atas trotoar ni parkiran kendaraan
2: itu kan sabananya
0: lah selimak namu tu mah
2: indak alah namun indak.
1: Yeah.
2: Indak semestinya.
0: Indak sarup. Iya.
2: Atau ala ala

0: Alamak po. Apo na? Ano ba na?
1: Alado luang si Ramena. Jadi ho menyembuh kato nama po tadi munyang. Kini ko kan dalam perbaikan gini munyang.
2: Ya.
1: Salahnya peluan mana gini ko terutuar.
2: Ya di pada
1: jari. Nah cerita nang kepatang ko kan terutuar nang parises.
2: Nan nama melon pa wali ga ya.
1: Iya. Nan kepinginan gini ko.
2: Ya.
1: Puffing tu yang lamu kan agak hitam.
2: Ya.
1: Dan hitam tu munyam saya ke bawah munyam. Jadi pakai seat B gini munyam.
2: Trotoar seat B munyam.
1: Seat A seat B.
2: Ya.
1: Mungkin
2: le ngerti apa.
1: Le ngerti apa.
2: Ada. Ya, yang lamu juga.
1: Nah, lamu dipakai balia.
2: Yang tawan nam balia ni.
1: Yang balia ni balia tu seat B.
2: Yo, mete ko tangko orang mete ngarang mete.
1: Kalau kamu ngarang kan wah macam itu kasih ku munyam. Mudah-mudahan harusnya atasi yang seperti yang serupa itu.
2: Berarti nampak dia mete.
1: Karena kini ko walaupun kini ko efisien anggaran, tapi kalau kini ko kan untuk nyepeloan.
2: Kalau layak pun mete. Ya itu lah mau ganti menolong inyo lo gue.
1: Mengganti.
2: Kalau inyo cuci lelo beli ya.
1: Iya.
2: Kalau lebih bisa dipakai.
1: Rapi beli ya.
2: Tidak dikenakan biaya.
1: Nah, keren.
2: Nah, nama apa?
0: Padahal inyo cuci, caranya beli yang baru.
1: Iya.
2: Betul.
0: Sama upahnya, upahan cuci 3,000 ya sampai.
2: Mau cuci karpet ke studio kok?
0: Iya. Itu sih si Umri.
2: 1,000 salah ya.
1: Jadi menyang. Kalau kini dulu nyebut trotoar. Kalau kini ku kan pedestrian.
2: Yeah.
1: Pedestrian tu ramah pada kaum disabilitas.
2: Oh gitu.
1: Jadi kan dulunya petak-petak.
2: Ya. Yeah. Kini?
1: Kalau kini ku juga harus pakai jalur untuk kaum disabilitas tu ramah.
2: Oh.
1: Nah, disabilitas.
2: Spesial dia tu mah.
1: Jadi kalau pakai nalamu dan asid B tu munya, paving bloknya paving blok lamu juga.
0: Apa ni yang ada tando ni yang?
1: Nah.
0: Ada tando untuk kanyo apa jurang?
1: Untuk nyerosok.
0: Ya, untuk nyerosok.
1: Ada. Ya nyerosok ni. Iya
2: iya.
1: Itu nama ada.
2: Tidak kayak kos kaki itu.
1: Pakai tungke.
2: Oh, iya tungke. Kalau yang tak kena dia bosnya.
1: Iya.
0: Jadi harapan awak tentu pedagang-pedagang lah mulai mencilok-cilok manggale di
2: tetor-tuar.
1: Dipulihkan balik.
0: Dipulihkanlah balik.
2: Dari padonyo beko nak mampu Kalau lah mengakarnya enggak payah lo
1: jujur. Harus sesuai itu fungsinya.
0: Tak pasu cakak-cakak lah balik. Ndak ana moto. Ndak smooth caro ni, ndak smooth apo.
2: Cahaya. Ambo kalau lah pakai smooth, kalau lah cahaya mesti.
1: Cahaya mo. Bahasa nak sebadah mo ni, pakai smooth mo.
0: Ndak ala mo itu. Ambo kan.
2: Salah bau aku mo.
1: Tapi kan lama ya menyang. Kalau cuma buat kau duduk walaupun you duduk di belakang ini weh. Tapi cara penyampaiannya itu masuknya.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun smooth. Akhirnya aku memang harus ni model itu.
2: Yeah.
1: Harus lincahnya.
2: Jadi kalau tujuannya untuk memperancak.
1: Iya.
2: Yeah. Kau dapat hasilnya ya serupa itu.
0: Iya.
2: Yeah. Rancak tujuannya rancak cepat Bali mah.
0: Iya.
2: Atau dikerajukan serancak mungkin.
0: Iya. Yeah. Ya melanggar tu tindak sih.
1: Harus dipulihkan.
0: Agak peringatan dulu.
1: Sesuai juga fungsinya Bali ya. Kalau untuk pejalan kaki, untuk pejalan kaki.
0: Yeah.
1: Kalau untuk panggale, ya panggale.
2: Yeah.
0: Karena pasar dion tapi panggale.
1: Pasar dion, kan itu.
0: Yeah. Itu model di pasar raya mana kan? Orang-orang di kaki limu kini lah mulai langang. Soalnya lah bisa dipindahkan kate.
2: Iya,
0: sama itu samalah menertibkan orang-orang yang di.
2: Memang di awal, ya ada konflik kate.
0: Iya, itu biar pasti. Dalam membiak keputusanku kan pasti ada. Aduh, konfliknya.
1: Konflik.
2: Kalau itulah malurnya suatu karajo.
1: Deh.
2: Pasti ya tuh.
1: Basumunya.
0: Agak bijak nih.
1: Basumunya.
2: Kalau karajo itu yang dulunya nak tabiaso.
1: Iya.
2: Tabiaso itu kita lurian nih.
1: Iya.
2: Agak payah.
1: Iya.
2: Ini bansuan-suan mudah-mudahan.
1: Bansuan-suan.
0: Iya. Jadi. Mudah-mudahan yang menggali-gali di belokan tak. Janganlah. Parkir kendaraannya itu memakai jalan, memakai trotoar.
1: Nah, mengaduh. Lalu lalang sepeda motor, lalu lalang kendaraan auto misalnya kan. Itu kan kalau misalnya mengaduh, itu akses lalu lintas pasti kata gaduh
2: terjadi. Ya palingan satu nanya balik, kok dua kotupik dua daging cik kerupuk artinya.
1: Apun ya, enggak pakai kuah.
2: Dua ketupik, dua daging cek kerupuk. Orang tambik lah dia.
1: Tambik lah pula. Kan itu. Itu di muka rumah Davasco tu.
2: Sabarlah ya.
1: Oh sabarlah.
2: Padahal udah aku nyatari lewat Pak.
1: Acuk udah ada. Yeah.
2: Yeah. Tapi mungkin itu tidak lo tugas inyo. Yeah.
1: Yeah.
2: Tugas anggota.
0: Mungkin lanya kerjanya. Kau lupa lo anggota.
2: Ah, lupa.
0: Awak mengenang-enangnya.
2: Ah, kau kita kenakan-kenakan.
1: Ini biasa tukang sakti mana ngamun ya?
2: Yeah.
1: Pakai radio ketik mana?
0: Oh. tapi aku kadang-kadang anak mau apa perdana mah? Pengawal perdana mah?
2: Penegak perda.
0: Itu kadang-kadang.
1: Yeah.
0: Yang nggak ngecaya mulanya. Kadang-kadang ada barazia orang membelok-belokan di simpang tu nya. Kadang-kadang memang ada tangga senang, kadang-kadang indah. Dia yang tahu tu yang asal macet itu pasti ada Pak Ogah.
2: Jadi yang penyebabnya mana Pak Ogah kok?
0: Pak Ogah kok. Ini ilmunya untuk ama anamu tu
2: mengatur
0: lalu lintas tu nado.
2: Ya.
0: Orang dah acuah kerja kadang-kadang. Tapi nyepaso nyambe. Yang tangan badannya ni.
2: Oh ya.
0: Ah, tapi kau mohon ya. Ampun dah.
2: Berhenti jalan. Mohon berhenti sebentar.
0: Iya.
2: Nampak minta 1,000 kan yuk. Padahal lah nyogi akhirnya.
0: Iya.
2: Jadi kalau nan apa nan Pak Ogah tadi, dia nyu nak ada ilmu di situ.
1: Nak ada skill
2: lah. Nan keinginannya dapat kepeng.
1: Iya.
2: Nan orang nan serang kencang nyu stop kau.
1: Itu nak kau menjadi yo.
2: Awak marem kendaraan tu agak-agak lah.
0: Iya.
2: Oh, agak-agak lah supaya nak kunci lo dan di belakang.
0: Iya.
1: Kalau nak kunci belakang tu tabrakan beruntun namun ya.
2: Kalau lah terjadi kecelakaan serupa itu.
0: Saya tanggung jawab.
2: Saya tanggung jawab. Kau lari.
1: Cabut.
2: Ha.
1: Ni cabut.
2: Artinya cabut.
0: Iya.
2: Awak nak memikirkan kerusakan kendaraan awak.
1: Iya.
2: Awak nak memikirkan kerusakan kendaraan.
0: Artinya awak hati oh putu ya. Artinya awak baru ke petugas-petugas kau.
2: Ya sebenar-benar lah.
0: Ya
2: sebenar-benar lah. Sampai pudua benar boleh.
0: Iya.
2: Sampai tidak ada.
0: Kalau bisa jen sekedar dibawa ke markas sudah tu disuruh hanya lari disuruh push up tu di balian. Ijen sampai model tu.
2: Nah.
0: Kau dapat yo di asap lah. Kan?
1: Jadi kalau kondisi yang model itu, kalau memang yo ado kendaraannya model itu untuk diambil untuk babelok, yo petugas yang terkait yang Pak, profesinya seperti model dinas perhubungan kan bisa kan?
0: Iya. Iya balok kan kena hamnya. Yang ado perdanya mah di malamnya.
2: Iya. Kadang-kadang ketakutnya di situ.
1: Takutnya di situ.
2: Iya.
1: Kane hamnya.
2: Lah yo, sarupo di Katip Sleman.
0: Iya.
2: Di Mungko Transmart.
0: Mungko Transmart.
1: Iya.
2: Nah, sudah tu cek lain di Dake Basko yang di Ayatawa.
0: Ya, itulah sepanjang tu.
2: Nah, tu sudah tu cek lain adolo yang tampek Babuta dari Tabiang ke Ayatawa.
1: Iya.
2: Itu ada tiga lokasi tu yang kadia polisi. Dake arah ke Katua Polisi itu sih. Jadi di situ tu, yo kita meminta kepada dosa-dosa kita nang tugasnya serupa itu, tolonglah diawasi di jam-jam rami.
1: Jam-jam rami.
0: Tapi gini, Pak Ogah tu lah mulai cadia lah nya.
2: Bah,
1: macam dia ya.
0: Jam 6 lah mulai aktivitas di sana.
2: Jam
0: 6 pagi.
2: Jam 6 pagi.
0: Iyo.
2: Jadi kita lah itu karajonyo, nang karajawa tu bisa lo rubah.
0: Iya.
1: Begitu.
2: Iya. Jadi penyebab nan macet tu sebenarnya Pak Ogah kong.
0: Iya Pak Ogah.
2: Inyo nan penyebab.
0: Awak bukannya bingi
2: nan. Ndak, mengalu ke bingi lah. Yeah.
1: Jadi model kau menyam. Kan ada dulu di titik-titik yang tertentu wah. Serupa nan di simpang Tabiang. Itu kini kau kan satuan polisi pemberaja kau kan menindak untuk terminal bayangan. Kan
2: iya.
1: Itu.
2: Iya.
1: Mangga banyak-banyak di situ.
2: Betul cik saya.
1: Sedangkan di bawah saya tu gini kok di tikungan-tikungan tu yang pengganti Pak Ogah kan harus bisa diawasi.
2: Iya.
1: Ya nak. Mangga awak menumpuk-numpuk banyak di simpang Tabiang tu, simpang itu, stasiun.
2: Bagi cik orang tak tolong ke damkar je.
0: Atau damkar nak kamu harus apa kok?
2: Harus Pak Ogah.
0: Iya, harus Pak Ogah.
1: Ancau input anjong lah kan. Itu
2: benar. Ah, mota aja lagu lah cek lah.
1: Ayah.
2: Ayah.
0: Ala mana mana ya.
2: Iya.
0: Kudo.
2: Kalanya mau lama we agawan ya loh.
1: Iya.
2: Itu utala lagu cek lo. Datang jong. Di selap ranga. Sesudah lagu kok kita kan dia. Tapi lah sampaikan tadi nah. Kita sampai ke pukul 8 balik waktu Indonesia Barat. Dari Sudirman 2 balik, Perompe era di Padang. Kita di Raun Sabali. Kita simak lagu dan cieko.

0: Sudah di sana pendengar, lagu buah lagu nan kita danga di Ransa Bandit sore kong. Lagu nan terakhir Harato Habih kawan manjauh. Ande ke Sadiawan.
1: Sadia
0: cerita kong. Harato Habih kawan manjauh waktu banyak Harato.
2: Ya.
0: Jangan royal ke kawan. Nyo ado kawanku yang dekik Jawa tarui. Ado kawanku ketiko gitu Barato.
2: Sedang Barato sedang ado mah. Eh.
0: Sedang ado
2: nya Barato. Ketiko ado.
0: Ketiko ado lai.
2: Ayo nya tahu Jawa ada.
0: Nya manjauh.
2: Ya.
0: Iya santian
1: lo. Ketika wapiti nak tu dosa nak din tu mah.
0: Ya. Ah, iya.
2: Kawan nembu.
1: Kawan nah, din sejak kita mah.
2: Kawan nembu. Ah,
0: ketika dah wapiti, itulah din nama ngecek dulu.
2: Iya.
0: Jadi royal royal je lah.
2: Kawan nembu aku kan itu loh banyak. Orang kedua di RRI mah.
0: Iya iya.
2: Kan dek dek lain sedek sadang. Cuba nanti.
0: Nanti.
2: Menjauh mah.
0: Menjadi mapua kan. Kecil kawan kawan ini mah.
2: Kawan ya.
0: Tapi kalau pensiun ada. Saya lah.
2: Saya.
1: Asai lah.
2: Asai.
1: Cito lah.
0: Cito kita kini ko jalan nama lubang.
2: Rata antimun
0: ada sebab. Rata ko lubang lah mete.
2: Iba lubang.
0: Rata antimun ada jo.
1: Bantu jalan ke kampus tu nanti ya.
0: Ayah Sabalun tu mepuah. Di Sabalah Masjid Raya mah. Jalan ke Alai.
1: Alai.
0: Alai kong. Lah dulu orang aja tua.
1: Lah dulu orang aja tua.
0: Lah kini jalan tu lah waktu tui.
1: Kuat nak?
0: Hah?
1: Kuat nak?
0: Dah memang ya mau cerita. Yang jawab mau ambil tua kan?
1: Oh.
2: Cuma dia muniak dia jatuh lah. Pancubur kan?
0: Jadi kita lebih dari lampu merah kok.
2: Nak
0: arah dari padang arah dari Flamboyan.
2: Iya.
0: Arah ke Pasalai kue.
2: Iya.
0: Ini pas benar di tengah-tengah tu mah. Agak balik ke kanan sih tek jalan tu. Itu agak manggas waknya.
2: Kalau namanya kini itu simpang ria, jam ria namanya.
0: Jam ria itu
2: tapi. Iya, iya, iya, tapi.
0: Tidak ada jarak dari jam ria itu, ada lubang gadang.
2: Ada lubang gadang.
0: Pada awak lah baca berita ke mah. Baca berita, ada ibu-ibu nak datang kuih di situ.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, dia main. Oh, dia manggelit. Tangut tu.
1: Untung ini jatuh, ya?
0: Untung nak masuk lubang. Untung juga, dong.
2: Untung.
0: Jadi itulah. Setelah beberapa lama, awak lewat situ, tiap awak tahu lubang tu, eh?
2: Iya.
0: Masih ada lubang tu.
2: Sampai
0: saat ini ala batu tuik.
1: Ala batu tuik?
0: Lah.
2: Jadi daun pisang tu, Pak?
0: Tidak, jaspal.
2: Lala jaspal, berarti lala do.
0: Kalau dulu, oh, cakuangnya ke bawah.
2: Iya.
0: Kini cakuangnya ke teh, Rai.
1: Iya,
0: iya, iya. Jalannya ala batu tuik.
2: Ala batu tuik.
0: Ada beberapa minggu yang lewat. Tidak, Pak?
1: Iya.
0: Mampu ada Raja Mbaputa, gue.
2: Iya.
0: Mencari kawan-kawan.
2: Mencari lawan atau mencari kawan?
0: Mencari kawan-kawan. Yeah,
2: mencari kawan-kawan.
0: Yeah. Di Jalan M. Hatta. Jalan M. Hatta gue arah ke kampus. Nak.
2: Arah ke kampus, iya. Yeah. Pasar baru ke teh.
0: Matulah, dulu nanjat gue, Cik.
1: Iya. Woi, barapi, barapi undaannya.
0: Barapi?
1: Iya.
0: Dia maiso. Dia
1: sejelapak, undaw jalan terus.
2: Berarti kan maiso.
0: Iya. Jadi, tidak dipantau lah. Atau tidak ada lah petugas yang berputar-putar.
1: Atau tidak ada piti.
0: Atau tidak ada piti.
2: Yeah.
0: Atau dibuat kode di situ. Dibuat palang atau bahannya. Ada yang orang-orang yang runciang tu.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu kan bisa dipasang di situ tu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dilatak lah istilahnya.
1: Tando nak.
2: Tando.
0: Dia tando.
2: Jadi jalan itu.
0: Ya, sampai datang pisangnya tanam di warga di situ kau.
2: Itu kalau lama ngamuk kan yang.
1: Kalau lama dia buat menurun dulu buat amuk tanam tanam pisangnya.
0: Tanam tanam pisang.
1: Serius
0: dia gak berpuak.
1: jadi catatannya mau buat nak. Hasil panen batang pisang ini akan kami gunakan untuk menambal jalan ini.
2: Yo.
1: Nah, itu judulnya.
2: Yo sadih banyak cerita tu mana. Judulnya itu ah.
0: Kari kata ketung.
1: Iya. Iya ni. Akhirnya ambo nyo chatting jo dari Pemda lah. Apa lokasi apa di Mako? Kok bisa apa ngincik model ko?
0: Nah.
1: Ya, yo ambo kecana. Yeah. Ambo dilebok turun jalannya pas di Bengkolan.
2: Yang aco dilewati.
1: Di sana.
2: Kan awak lewati kan dan yeah. Situ nak apa?
0: Itu. Yo, mungkin kalau ada nampak laporan dari anggota nah langsunglah ditindak lanjut supaya tidak memakan korban.
2: Ya yes, kurang-kurangnya laporan masyarakat walaupun sakit tapi membahayakan.
0: Ah namanya laporan masyarakatku yang capek ditindak lanjut.
1: Iya tapi itu keceknya saja
2: nih. Nah keceknya.
0: Nah agak petang
2: capek untuk menindaklanjuti itu.
1: Admin lapor kejadian. Lapor masalah. Ada adminnya nomornya kok
2: 112.
1: Nggak, ada 112 dah.
2: Oh, gitu.
1: 08 69 21 12.
0: Aku ada cepat tanggap kok. Kamu cepat tanggap lah mencubu. Memang yo. Memang cepat 112 atau 11 balat.
2: 112.
1: Iya, itu kan berarti sama konya. 2112.
0: Iya, namanya awak ku siap bendi ko tu nak tentu.
2: Nak tentu aja itu tu.
0: Awak ada gi apa pak pak sih?
2: Awak kali liang ko untuk mencari situasi nanado kini ko.
1: Ya. Ah itu kan karena mau telefon nak ni. Ya. Yang ambo sabu yang tadi tu nomor WA ini yang.
0: Oh, nomor oh, WA gitu.
1: Ah, ni onnya.
2: Janai, iko lah.
0: Untuk kawan-kawan yang di rumah saya apa? Ya.
1: 08 69 21 2 balai.
0: Iya. Nyo kalau nak ditanggapi berang Pak Wali.
1: Oh itu ya.
0: Ah itu. Enggak mudah nangga serupa itu.
1: Iya.
0: Kalau nak ditindaklanjuti,
2: iya.
0: Pak Wali berang.
2: Ya, apapun kini iko nama laporan masyarakat harus ditindaklanjuti.
0: Iya, supaya enggak terjadi hal yang berikutnya.
2: Iya.
0: Nah, itu kesantian waktu
2: bantu saya nak bantu itu jalan tapi gunanya awak kaliliang-kaliliang gini kok nama apa fungsinya mau itu awak mendakikkan bahwa berita nanadu nan serobok di awak di jalan kondisi
1: apa
2: kini
1: apa yang nampak di jalan awak
2: otakan
1: mudah-mudahan orang yang berkompeten di bidangnya yo. Kalajonya bisa tak tolong ada media yang memperhatikan
2: bukan awak untuk menyudui Andi
1: awak nak ada ni awak untuk
2: menyudutkan orang institusi yang itu ndak
0: awak kan awak bayi ya orang yang bagi liliang
2: kan nega lewa kan contohnya kini menyang
0: awak lihat sama pak awak bayi ya
1: betul-betul
0: salah lu
2: ndak sebatas untuk nongkrong dia tibicak dia tibendigo saja tu kali yang liang kali liang kau menghasilkan
0: ya timanya warna dua baik tanda tangan cik
2: contohnya menyang ini kok apa nak laporan selama kau batang kayu nan rantiangnya manutik lampu.
0: Ada.
2: Kadang-kadang kan
0: lampu di tetang kayu.
2: Lampu di tetang kayu.
0: Di tetang daun.
2: Nan kini ko temunya rantiangnya munyang. Ya. Namun saya rantiang tapi sekarang pau munyang.
0: Oh,
2: itu nan saya ngai membayukan
0: sekali. Itu bayu tu.
2: Contoh. Nan di jalan Pancasila.
0: Ha tu ah.
2: Nan kedua di jalan di Penegoro.
0: Ha tu ah.
2: Itu nak namunya nak rantiang namu dua tu.
0: Batang kayu ni kate.
2: Kayu ni kate. Itu kan harus dipotong di pape. Ya. Itu saya batang kayu tu. Umur saya dari tahun 80 sampai tahun 90 ditumbuhkan.
0: Ah itu.
2: Bayangkan,
0: kamu apa itu? Apolo cuaca kalau lah sore, kau tak? Tak bisa dipacian ya,
2: bisa dipacian ya,
0: kadang-kadang kejangin.
2: Walaupun kini mampu makin tahu, kini aku kondisi cuaca untuk Sumatera Barat. Mampu aku update dong. Tapi kalau joran tiang, kau tak bisa update dong.
0: Mampu aku ni cuk menemui kawan ya.
2: Menemui kawan ya.
0: Cuk bagi kamu puluh ya.
2: Terima gini ke? Tidak.
1: Iya. Hari Senin baca lah lihat.
0: Iya. Itu je lah. Sepuluh datang juang kuah.
2: Iya.
0: Datang juang kuah telah lama dah. Entah mengantuk, entah indah.
2: Iya.
0: Rasa lah ngantuk.
1: Handphone anda bunyi itu.
0: Tak, biarlah handphone saya lah. Biar awak cerita.
2: Ya, awak cerita.
0: Mode tembok pembatih kuah. Tembok pembatih jalan kau namanya
2: Marka namo tu mah.
0: Dah Marka.
2: Nah Marka namo tu. Nah.
0: Di pasal lain ada cik tu ah.
2: Iya.
0: Nah, yang kita arah ke dari Tamsis ke lain kan tembok itu nyalang lampu merahnya.
2: Iya.
0: Sudah tu beko lape ke gunung lampu merah tu ada dulu cik tu.
2: Ada dulu cik.
0: Itu arah kampung dulu cik tu. Kan lama rasa di banyak banjir itu tu.
2: Jadi karena apa?
0: Bukan karena orang tu mengantuk enggak.
2: Enggak.
0: Karena enggak ada ababanya dari jauh.
2: Iyo, sekurang kurang.
1: Enggak nampak.
0: Dek enggak nampak.
1: Iya.
0: Ba enggak nampak. Enggak ada marka degiannya di situ dan spotlight gua.
2: Spotlight.
1: Amo lihat di apanya? Amonya median jalan.
2: Median jalan. Ada lo lampu kuciang mah.
0: Lampu kecian ka apa? Bo ku sewendi mah tahu.
2: Amo enggak tentu toh.
0: Amo lihat bantu-bantuannya karte minyak nanya lagi kan.
2: Kerti minyak mana?
0: Kerti minyak cahaya lampu tu nak nampak dah.
2: Kerti lang-lang
0: ibaratnya itulah.
2: Ya, ya,
0: betul itu. Harusnya skor light pula.
2: Ya. Nyalo.
0: Ya, sepanjang tu, dia agak tinggi seketik, Pak. Dari jauh nampak tu. Kontek koko ada tembok di tengah jalan.
1: Bantu di muka RRI ko dulu, ni. Di muka RRI dulu.
0: Ya.
1: kan ada pemateng yang panjangnya sekitar 20 cm itu. Haco tuh tuh balik
3: sama kalau ini dia jalan ke Lagadang mah puak.
1: Iya.
3: Dia Lagadang jalan Pak.
2: Mampu ko menerima ya tahu bahasa media jalan mau.
3: Saya lihat dia pentol.
2: Walaupun dia tebendi. Nah, tapi
1: mampu. Oh, pakai bos Starlink mah.
2: Oh iya.
1: Jalannya bayi aja sih semua.
3: Iya, Starlink. Nah itu nang kasihan gitu orang-orang yang baru masuk ke Kota Padang ya kan
1: jalan jalan Burua jalan Balubang marka jalan apa median jalan tadi itu ibu aja orang-orang yang pendatang kalau awak mungkin alafa
3: dah sakit kalau mau melu kendaraan tu do mete
2: iyalah
3: kupak di bawahnya tu mah
1: ya
2: apa nang karena itu
1: tah
2: apa-apa
1: ambo nak ada botol do nak pensiun ke botol.
2: Kalau bendi awak lain pakai kepak-kepak.
3: Nang pertama moto kan nai.
2: Iya.
3: Nang kedua moto pencarian kan nai lu
2: mati pencarian
3: pasti kan nai nya. Barang amel itu. Nah itu.
2: Jadi
1: alun pelek kepaca
3: gitu. Ah iya.
2: Awak ingatkan jo awak sampaikan jo ke dinas nyantakai, jo dinas perhubungan kan kerajonyo.
3: Kerajo. Nah, lengkapi. Bila dibatasi itu rancak tujuannya itu supaya nak memotong-motong tapi lengkapi lah
1: agia tando
3: ya kalau lagi lengkapinya panjek jo lain
1: itu salahnya
2: aduh di ruas jalan yang tertentu kini ko model-model jalan Sudirman jalan protokol itu kalau pakai lampu kucing menyang
3: lampu kucing
2: yang kecil-kecil tu
3: ya kadang-kadang ada jadi di bawah
2: ni lah tak pasang menyang aduh lo nak hilang cukil aturan perilaku kini kau
3: cari saja dalam kamar ya doanya itu mah dalam kamar
2: sarancak-rancaknya letak di situ untuk pengguna jalan
3: ya
2: apabila malam cik apabila hari hujan cik akhirnya kau nyucuki ya menya
3: onde
2: pada lu cik lah
3: okey
1: bah ini,
3: bah 3 minit lagi
1: 3 minit
3: lagi apa itu lah operator di kantor muta iklan BI
1: oh itu iklan Bank Indonesia
3: iya tidak betul ini bilang pak
2: iya
3: itu ini telepon masa dagang dapat telepon dengan WA menyang ya 3 minit lagi lupa iklan BI ke kita putar lagi
1: iya iya
2: kusin naik kelas
1: bapak ya produsernya ya
3: bapak bayi 25
1: iya
2: kusin naik kelas
1: iya
3: Leko kalau nak mau buta ni yang itu isi bego lain.
1: Aiyah,
3: penting kau mah kerjasama barek kau mah.
1: Tercapai apa dunia sekali nanya.
3: Ya, doleh.
1: Target dunia.
3: Dunia hebat gini.
2: Kurang kedua.
1: Iya.
3: Kecil layan malah itu mah.
2: Iya.
3: Iyo. Layan kan sedang mendengar di belakang.
2: Mendengar.
3: Dari itu doa dan saudara-saudara perangnya karena kita dibatasi dek waktu. Ya, mau kasih kita yang ingin bercerita panjang.
2: Iya.
3: Cerita lama di
1: saudara. Iya, kau dapat pandangan awak di rumah yang punya unek-unek yang punya masalah tentang layanan masyarakat.
2: Layanan masyarakat.
1: Ya, bagabung lah jo kami.
3: Itu.
1: Di WA atau di.
3: Namun rasa kau nandusana di rumah. Rata sampaian ini.
2: Ya. Makasih itu. Rasa mu.
1: Dah boleh lape wewe kan yang. Kalau mengecek surang jo di laluan angin jurang kan beda
3: dia. Iyalah.
1: Untuk ibu awak yang di Bandar Purui mah. Mengeceknya surang kalau di sini lah sejale jalan sampi banyak lo kafe, banyak lo tempat ngopi. Parkir timba balik. Ba orang kelewat kan. Kan ada itu ni.
3: Ya mudah-mudahan lah. Kunang kita ceritakan kau, tak selesaikan sadonyo, sehingga keluhan-keluhan masyarakat kau, namanya tu keluhan masyarakat kau,
2: terrealisasi
3: kau,
2: iyo,
1: bisa diatasi,
2: bisa diatasi,
3: lah, tiba lo kita sekolah ya,
1: kalau pandai pecah aku pasal lari ni,
3: aku lupa yang kanya, itu malah lagu ini. Malah lagu ini
2: sudah tak kenal ni.
1: Kalau kalau tiba lah, kalau kecana seputri bukalah apa kau lah, palang lah.
3: Dia rapi onya nanti.
1: Iya.
3: Jadi lama lupa lagi makan si palang.
1: Iya.
3: Tidak tengah lagu hasil
2: tu. Ibu.
3: Cukup mangan kiri kanan kiri kan dia asal tak
2: lupa nak lagi makan ni.
3: Kalau sampai kita lihat sana, tiba pulau di Sudirman dua balik, kau balik.
1: Iya. Putri, buka lah pampang putri.
3: Si Putri masih ini menepi kan nampak tak agak hari ini menepi
1: ayah lah tegak
3: ya betul lah Mete langsung saya kulakam mete.
2: Jadi.
3: Dan nama kecian dari itu ambil saya dibawa batu kete itu kota.
2: Bimpi ya.
3: Terima kasih datang Jong. Terima kasih mete. Terima kasih dah mampuak. Terima kasih Monyang ya. Untuk langsung balik dari kini sampai di Siko dulu. Kita wasu balik. Tujuh hari nan katibo di Galak nan samo jo carito nan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro, balik kau dah.
5: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
4: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
5: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
4: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
5: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Dalam keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap

0: kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gabah Sakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandanga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat resmi mapakue sinergi jo pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU jo perjanjian kerajo samo terkait sinergi pelayanan keimigrasian. Penandatanganan kerajo samo strategis tasabui balansuang jo hikmat di aula kantor Bupati Tanah Datar. Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Nurudin bersama Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat Nurudin menegaskan bahwasannya jajaran imigrasi berkomitmen untuk tarui hadir juga memberikan manfaat nyato di tengah masyarakat hingga katingke daerah. Melalui kerajo samo tasabui, layanan keimigrasian secara berkala akan tarui dioptimalkan agar masyarakat satampe indah rulai menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi pusat untuk mengurus dokumen.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita

0: Kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa. Karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18:21 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sorabaranga Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Solo, Sumatera Barat meluncurkan layanan daring berupa pelayanan dokumen online lain atau PALADOLAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Kota Solo, Afrizon mengatakan layanan PALADOLAI merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya Jo berbagai penyempurnaan dan lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Ini mengatakan bahwasanya salah satu keunggulan utama dari PALADOLAI adalah sistem akses nan labiah sederhana. Masyarakat cukup membuka laman aplikasi, memilih jenis layanan yang butuhkan, kemudian mengunggah berkas persyaratan sesuai jo ketentuan. Setelah pengajuan diverifikasi petugas, informasi lanjutan akan disampaikan melalui pesan WhatsApp. Selain menyediakan informasi persyaratan pelayanan, PALADOLAI juga dilangkoi formulir dan dapat diunduh secara mandiri. Informasi alur pengurusan hingga nomor layanan dan dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan bantuan maupun konsultasi. Informasi selanjutnya Dun Sorabaranga, sebanyak dua balai pasien dari Provinsi Sumatera Barat, Jo Jambi menjalani operasi bibir sumbing Jo Langi-Langi di Rumah Sakit Universitas Andalas atau UNAN, Kota Padang, Sumatera Barat. Direktur Utama Rumah Sakit UNAN Muhammad Raindra mengatakan, kegiatan tasabuh merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan Disnatalis ke-70 UNAN Saratau HUT ke-9 Rumah Sakit UNAN Padang. Inyo menjelaskan pula kondisi bibir sumbing Jo celah langi-langi indah hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi Jo perkembangan psikologis dan sosial urangko, di mana anak-anak indak saja mengalami kesulitan makan Jo minum dan dapat menggaduh tumbuh kembang, tetapi Jo menurunkan rasa percaya diri akibat stigma sosial tasabuh. Di sisi lain, lanjut Raindra, setiap tahun di Indonesia ada sekitar 7.500 kelahiran Jo kasus bawaan tasabuh dan turut menempatkan Indonesia pada peringkat 3 dunia Jo kasus bibir sumbing nan tak tinggi. Dari jumlah tasabuh sekitar 120 kelahiran, Jo kondisi bibir sumbing terjadi di ranah Minang, sehingga ikut Jo menjadi perhatian dari Rumah Sakit UNAN untuk ikut berkontribusi menekan angka tasabuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarampananga. Selamat malam untuk dun Sarampananga di mana saja berada, bakabanyo di malam hari kini ko. Semoga dalam keadaan sehat, sadoalahnyo dun Sarampananga yo. Di malam kini ko bahasamo jo Riri Antika akan mengawani dun Sarampananga beko sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Dan dimulai jo lagu-lagu Nusantara dalam program Pesona Etnis Nusantara Dun Sarampananga. Baiklah, kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarampananga seputaran tradisi nan ada di Sumatera Barat, adik nan ada di Indonesia, maksud kita Dun Sarampananga. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Nusantara dari NTB Barikiko.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Prompad RRI Padang, suara budaya, suara

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, Dunsara Padanga, Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa, termasuk dalam prosesi lamaran atau meminang. Nah, salah satu tradisi lamaran di Indonesia ada namanya tradisi marhusib dari suku Batak Sumatera Utara. Itu merupakan salah satu tahapan sebelum menikah. Secara harfiah, yodus sarapadanga, marhusib itu artinya babisia. Rundingan nan sifatnya rahasio itu dilakukan yode utusan keluarga marapulai, cu perwakilan keluarga anak daro untuk membahas hal-hal penting, sarpo mahar atau sinamot, tanpa diketahui de urang banyak, gitu dan sana pandangnya. Dan berikutnya ada pulau tradisi padusi melamar laki-laki di desa Sendang Gagung, iya desa Pananga, di Lamongan. Iko berbeda jo adai umum di Indonesia. Nah biasanya pihak laki-laki nam lamar. Nah di kampung Iko justru pihak padusi lah nan aktif mendatangi jo melamar laki-laki nan dipilih untuk dijadikan pasangan hidup. Begitu dun sarap pandanga yo. Dan tentunya dun sarap pandanga kita informasikan dulu dun sarap pandanga. Waktu sholat isya kita hari kini ko masuk pada jam 9 balik lewat 33 mini waktu Indonesia Barat dun sarang padanga. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita dengarkan cik lagu Nusantara nan bariki ko.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

saho. Manggalih di pasar, di rumah atau online. Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan drama legenda untuk malam kini ko dari drama legenda dari Mataram nambah judulnya Hila dan tentunya di Sana Padangnya setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Legenda lahilah.

0: lintas sebuah karya.
1: Eh, sibuk nggak?
2: Enggak. Kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, ketok ke bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah, gini. Zaman dulu itu, ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai, nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya. Soalnya nih, menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus, ngeringinnya nih, harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya, mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih, menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Donggo Kala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Ah, mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, nak?
6: Aku takut, ibu.
3: Takut?
6: Iya, ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, Aku takut. Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikir hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Oh, anakku, Laila. Kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener, kalau zaman dulu itu sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda, terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, di antara celah pohon beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sirigani dan Pangeran Siridungga. Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sirigani dan Siridungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dentingan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak, mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
0: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku.
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini.
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, hentikan, aku mohon. Hentikan, hentikan.
1: Pangeran Sirigani, Pangeran Siridagu, hentikan, hentikan.
6: Aku mohon,
1: hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Di mana Lahila?
0: Lahila.
6: Lahila, anakku. Di mana kau?
0: Lahila.
6: Lahila, di mana kau? Nak.
1: Loh, Lahila hilang juga.
2: Iya. Jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi ke sana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
6: Lahila,
1: aduh, sakit ibu.
6: Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
1: Siapa itu?
6: Di mana kau? Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
1: Lahila, di mana kau nak?
6: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.

0: Lahila masih terjaga di desa Donggokala, Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Lahila ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
1: Seru juga ya ceritanya.
0: Seru dong, siapa dulu yang cerita? Yuk.
1: Mana?
0: Makan dong.
1: Gak lapar.
0: Loh, katanya tadi mau ke toko buku, terus aku kan udah cerita, jadi traktir dong, ayo.
1: Iya.
0: Woi,

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Ikuti lagu dari Pinky Prananda Basamu Tata Talita yo. Joget Bagu Raudun Sarang Padang. Dan alamatan kita ke jam 20 lewat 7 balai mini wakatu Indonesia Barat. Nah, beko kita akan berbagi informasi sambil mengawani malam hari dun Sarang Padang, jo cuaca nan hujan di Kota Padang di Sarang Padang yo. Dan sebelum beko kita akan berbagi informasi untuk adun Sarang Padang, kita akan dengarkan kembali beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta tujuan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bun.
3: Ada apa sih, Dek?
2: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman bunda?
3: Bukan, nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
2: Hah? Maksudnya, bun?
3: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
2: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
3: Pinter nih anak bunda.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanya. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ikut menjajaki Kerajo Samojo platform hiburan digital asal Tiongkok XIE dan ikut untuk mempakue pengembangan konten lokal Indonesia agar mampu menembus pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya juga mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung subsektor film, animasi, video, serta konten digital yang berbasis carita lokal dan sarapadanya. Dan Inyo menilai Kerajo Samojo platform global ikut dapat membuka peluang lebih luas bagi karya kreatif Indonesia untuk menjangkau pasar internasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri kreatif nasional. Jadi dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas pengembangan kapasitas talenta kreatif, distribusi karya ke pasar global, hingga peluang kolaborasi pada ajang World Conference on Creative Economy 2026. Jadi menurut Tengku Rifki Harsya, penguatan industri kreatif nasional tersebut itu perlu dibangun melalui kolaborasi lintas negara, lintas industri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja, tetapi juga produsen konten dan kompetitif secara global, gitu di sarapanannya. Dan tentunya informasi ke dun sarapanannya kita kutip dari rri.co.id dan beko kita akan masih balik berbagi informasi untuk adun sarapanannya setelah nan barikikor.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga Kementerian Pendidikan Dasar Jemenengah atau Kemendikdasmen resmi menandatangani komitmen bahasa Moses kepada 5 murid baru Rama tahun ajaran 2026-2027 hari ini Kudus Terpandangnya. Langkah strategis itu diambil melalui sinergi lintas kementerian jelembaga demi menciptakan proses penerima murid baru dan inklusif jo berkeadilan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penandatanganan itu bukan sekedar acara seremonial. Dan Dudung juga menyampaikan pula bahwasanya pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Aksen tasabuy indak boleh hanya dimiliki oleh kelompok yang inyo sabuy mempunyai kekuatan ekonomi. Dan inyo pun menjelaskan landasan pelaksanaan SPMB kaliko adalah peraturan Menteri Pendidikan Dasar Jemenengah nomor 3 tahun 2025. Regulasi ko menegaskan bahwasanya sistem penerima murid baru harus berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan jo tanpa diskriminasi dan sara padanya. Namun faktanya pelaksanaan lapangan masih mengandung potensi kecurangan. Dan tentunya dun sara padanya informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan iku informasi terakhir kita pada malam kini ko dun sana pandangnya. Dan beko di jam 21 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program Salam Bacawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh dun sana pandangnya di 92,4 MHz.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sekarang padaga kini ku ketemu suaka program Salam Bajawe yo untuk edisi hari kami 21 Mei 2026. Dun sekarang padaga dan tentunya beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi dun sekarang padaga dan ke Neo Begabang silakan saja di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale ada pada 0924 0 atau bisa follow ke chat via WA Prampe pada malam kini ke dan sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini ke dan sana padanya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ke dan sana padanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Belia, Riri Atika.
0: Oke, aduh udah Widira di Marapalang Baka Banyo kok malam kini kau udah sehat?
1: Deh, kok di Marapalang ditanya Baka Banyo ini ya enggak tahu dari ya.
0: Oh, udah di luar Kota Padang.
1: Di Payakumbuh.
0: Unde Jawa sangai, la balega, saya Payakumbuh mah.
1: Nah, kalau Siko ditanya, ayo magrimis mengundang.
0: Oh, sama Siko. Kok Siko Rina yang membasuh luko di Kota Padang kini ke mau ya.
1: Rina yang membasuh luko oh, di situ ya.
0: Tadi hujan labe,
1: kini kok magrimis mengundang.
0: Grimis mengundang jadi lah yo. Yang penting awak satu wilayah Sumatera Barat nah udah.
1: Aku masih Cik Langi, ya mau
0: kan? Iya, Cik Langi mah.
1: Itu ada yang gak hujan, mah. Berarti itu alun rasa sakit gitu.
0: Iya. Jadilah. Udah nih lagu Minang malam gini kau udah?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Alat. Ah, itu sih lah ya.
0: Atuh.
1: Rasa kesampai.
0: Rasa kesampai. Rasa kesampai dari saya udah nih kok.
1: Dari
0: Iko yang ada
1: Cilet
0: dari Fanny Fabiola.
1: Dari Roni Saniago.
0: Oke.
1: Okay. Roni Saniago kalau anda rasa kesampai kalau ceweknya kayak ya.
0: Fanny Fabiola
1: entah,
0: yang kedua.
1: Fanny Fabiola entah. Iya Fanny Fabiola kalau anda yang resam.
0: Oke. Okay. Yang ada kita dari apa Fanny Fabiola. Itu? Udah.
1: Fanny Fabiola
0: beliau. Iya. Itu saya udah.
1: Jadi,
0: ya, boleh udah salam-salamnya dulu, silakan.
1: Ah, salam pertama tuh dari Riri loh.
0: Iyalah harus.
1: Halo Pak Buyong, sabar lo dia.
0: Sabar ya Pak Yo.
1: Sabar Pak Buyong, entah lo.
0: Jadi lanjut deh salam-salamnya.
1: Salam untuk Pak Buyong sama Bu Manara dulu tadi.
0: Jadi.
1: Untuk Pak Buyong, Pak Ibu. Untuk Pak Roni sama Bu Putri, untuk Pak Malin.
0: Jadi udah.
1: Untuk Pak Tanpa Minan. Untuk Pak Nur, untuk Pak Oyong. Untuk Bu Meri Mama Najwa, untuk Agenda Tommy. Untuk Pak Munir.
0: Jadi udah.
1: Untuk Untuk di sana kasadolahnya
0: jadi udah.
1: Kasalah lo.
0: Panjang kalau cabut jadi.
1: Ya itulah. Indah. Kalau dia makan kita harus makan santai, tapi santai kan.
0: Oh jadi. Aduh.
1: Tidak ada bilu kecil lo aja.
0: Udah dengar di frekuensi atau RRI digital udah mendengar.
1: Di RRI digital.
0: Oke, beras ya udah di sini.
1: Ya itu. Kalau RRI digital tuh
0: pasti bersih ya. Asalkan ada ya, pakai
1: ya,
0: internet. Iya,
1: tapi
0: yo
1: nyoga. Iya, cuma terlambe itu
0: nya. Delay sudah. Oke.
1: Ibu kalau nak barang di barang asarori di di handphone kah. Heeh. Ailah apa? Kan disambi anak itu kan disambi lah itu.
0: Jadilah. Yang penting bisa masuk penelpon pertama yaudah ya.
1: Itu kan. Tinggal aja minta-minta tadi.
0: Minta-minta. Jadilah udah. Baiklah iya. Udah terima.
1: Pak Buyong Pak Buyong saya enggak kayak main-main saya ada apa lagi dahulu.
0: Nah, boleh kalau malam kini kok perampe sangat rami. Nah udah kalau biasa salam berjaya kan pasti rami. Nah bahasa bal aduh
1: sana. Maksudnya orang main-main Pak Buyong tak. Nah main-main itu satu malingan.
0: Jadi ya itu malah udah. Baiklah.

0: Daya paca baka bapak buyong boleh diketen sekete pak suara radio di rumah.
1: Alhamdulillah ri, banyak saja nyaw di pecah kok.
0: Alhamdulillah, jadilah pak buyong nih lagu Minang malam gini kok pak buyong.
1: Sayang balape rindu pak buang.
0: Onde sayang balape
1: rindu pak buang.
0: Ba alu kayak gitu.
1: Nya no pasti-pasti saya nya rendah pasti kan buang langsung saya nyo.
0: Batu apa nah?
1: Ndak palu nah di uli-ulian mana ro?
0: Abi wa kata wana, Pak.
1: Iyo. Ya pasti. Ini no pasti-pasti saya gini ko.
0: Iyo.
1: Banyak orang nak samar-samar hanya kaja jo. Nang jale-jale saya kaja.
0: Yang jale yang pasti. Kamu
1: dari dira atau sibu siang malam mencari kepean dulu. Orang ndak bapacarnya pergi luar. Abi ko usia perkawinan diminya 3 tahun sampai tahun nah 2 tahun lah cara itu lah
0: itu
1: hanya bahas yang mencari di Umi Fitri hari itu
0: di Makar Razaki
1: iya ya membayangkan indah deh. Ah, ini kabar lekam ini gak pakai nari nyoro
0: itulah ujian hidup
1: ya muda orang muda dira atau sibuk nyo
0: sibuk
1: dari TV yang gak pacaran yang dulu lo orang mau mengawal pacaran yang dikajar dulu. Sedang kuliahnya pacaran jo, SMA dulu lah pacaran jo. Abis kok tiba-tiba hari hanya kok kecewa. Jatuh keadaan lama ya mati orang gae. Nambil jauhnya orang gae ngelih sayur. Anaknya mengalih ikan tojin.
0: Coba alai, aduh saya lah Razaki itu kenapa Razaki mau jodoh
1: kan parah jadi kehidupan.
0: Jadilah, boleh salam-salamnya dulu.
1: Dunia canggih gini kok, dunia digital.
0: Iya, betul sama.
1: Ini aduh dunia kirim-kirim sure gini kok dong. Di Amerika bisa ke teleponnya gini kok, nampak wajah langsung.
0: Ini video call namanya.
1: Itu.
0: Jadilah,
1: boleh. Banyak sate anak gini kok, anak gini kok. Anak-anak bagadose banyak hari.
0: Iya itulah, agak.
1: Bagai limang doso.
0: Agak mampak kate bana gitu pak. Apa yo orang tua kan harus harus
1: cepat. Kalau siapa tu yang mau istri?
0: Apa tu?
1: Yo nanti tu, anak muda lah kacau tu banyak. Ada pantunnya mari.
0: Apa tu pak pantunnya?
1: Orang Padang mengale kebab.
0: Jadi.
1: Bakar dari simpang sinyo. Di rumahnya pakai jebak. Aji pantai puri saya buka dia orang baju udah kurang aja tu.
0: Unde. Agak bayok pantunnya.
1: Pak bayok saya super lapangan dore.
0: Iyo sih pak memang.
1: Apa pura-pura bodoh dore cuma aslinya memang ya bodoh.
0: Unde, baklah pak perkembangan perkembangan zaman kini kok pak ya tapi sebagai orang tua.
1: Iyo
0: betul bana. Jadi sebagai orang tua harus memakai.
1: Aja bagian anak kalau dah mode-mode itu aja mati saja daripada duit.
0: Yang penting
1: banyak dosa ini bakal impan dosa.
0: Betul baklah pak. Yang penting orang tua di rumah harus harus agak tegas mempertegas sama nalah sekarang perkembangan anak muda kini pak yo. Jadi lah
1: kadang selai pura-pura anda tahu sih kadang orang gaya kok biasalah
0: iyo
1: zaman kini kok malu. Iyo, tapi apa ya, menggabalun orang sorang daripada mengalah menggabalun kapal sekandang cianya.
0: Iyo,
1: hanya dulu nanya mengikir mau itu, baca bawa lentiang nala orang
0: kali. Aduh apa, panjang cerita kita beko kok.
1: Iyo,
0: salam salamnya, silakan salam salamnya pak.
1: Salamnya bertemannya untuk Riri.
0: Jadi Pak Buyu.
1: Itu orang muda Widira tadi.
0: Iyo.
1: Hanya hampir ketahuan cuma bunga kali cuma hampir ketahuan tu. Diana orang muda Dira, Ulan, Krista di Bone. Atidak tu kita salam kompak saya sedolah lari.
0: Sedolahnya aja.
1: Banyak nak buka tu terbakir wah lah ibu macam kembang bang.
0: Jadilah Pak Buyu.
1: Makasih banyak ni.
0: Sama-sama Pak Buyu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarapan ada Pak Buyu yang tapai di Ayah Paca. Kita baralih ke chat via WA dulu. Bahasa Bana masuk ke telpon. Kita bagi-bagi ya di sarapadanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika. Iko Jomblo Lebay. Di Lebuk Minturun, rekas lagu Sri Viola di Balik Karudua. Salam untuk Riri, Mama Ica di Steba, Ulan, Pak Oyon Tanjung, Bondo Queen, Pak Munir, Uni Monik, Maitam Sukumbang, Uni Putri, Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Jomanuara, Bang Kopral, Putra Joema, Mama Najwa, Diana, Adi Salai, Udajah Caniago, Pak Wawar Jamba, Jobu Yunarti, Jo Sutapamenan. Terima kasih banyak Riri. Oke, terima kasih Bali. Ayo aduh Pak atau udah jomblo lebay di Lubuk Minturun nama sok kacet via WA.

Dun Sana Pandangga. Baik, kita jeda dulu di Sana Pandangga. Kita putarkan dulu lagu Nan Ala di request di sesi yang pertama. Ada Uda Widira di Payakumbu, ada Pak Buyang Tapai di Ayah Paca Samo, Uda Jumlo Lebay di Lubuk Minturu, nama Soka Chat via WA. Padung malam kini Godun Sana Pandangga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Ini, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Padaga, kita masuk di sesi kaduo bentuk salam bajawe. Jadi silakan untuk Dun Sara Padaga dan Kanio bergabung di line telepon kita di 0751 812 ampe atau di 08 Sabale ada madam 0924 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe Dun Sara Padanga. Karena kita beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sara Padanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali. Ado Mama Najwa.
1: Iyo Riri.
0: Oke, apa kabar Mama Najwa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat bana Korea.
0: Alhamdulillah kalau sehat bana ko malam kini ko. Mama ni lagu Minang apa malam kini ko Mama Najwa?
1: Dari Ipang lari.
0: Ipang. Apa judul lagunya tuh mah?
1: Api Cinta dan Dalam Sekam.
0: Hati
1: api cinta
0: arti cinta
1: api ri api
0: hati cinta
1: api
0: cinta baiklah api cinta dalam sakam
1: iya
0: baik oke boleh salam-salamnya dulu silakan Mama Najwa.
1: Salam bertemu dari Riri, semoga sehat selalu. Untuk Ajo Piala.
0: Jadi
1: Pabian Tapai.
0: Iya ma.
1: Ibu Bendo Queen. Tuh untuk Diana.
0: Jadi
1: untuk Ulan Longkaran.
0: Iya.
1: Pak Oyon. Untuk Maitam Sikumbang. Udah Jess.
0: Iya ma.
1: Jemlo Lebay. Tak seluruh nama masuk tadi selari.
0: Oke.
1: Dalam semua puluh nak masuk beko sadoeri.
0: Oke jadi ma.
1: Ada lagunya Ri.
0: Aduh dari Ipang. Apa cinta dalam sakam.
1: Ya terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mama Najwa di Steba. Kita coba terima penelpon barikonya dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padanya.
2: Waalaikumsalam Miri dengan Adri di Gurun Lawe.
0: Oke, okay, aduh udah Andri.
2: Adri.
0: Adri, oke. Okay. Udah Adri ini lagu Minang apa malam kini kok?
2: Lagu Minang Yana Irma lah. Diri.
0: Yona Irma, jadi lagunya apa tuh udah?
2: Duo Talago Cinto.
0: Duo Talago Cinto. Oke, Duo Talago Cinto yang kita aduh dari Rido Zulma sama Putri Cantika.
2: Kalau yang Yona Irma ya nak ada
0: ini. Aduh, kita koleksi udah Andri.
2: Apa Ri?
0: Alun aduh kita koleksi. Dari enggak ada udah.
2: Tukar sudah lagunya lele.
0: Apa tuh udah lagunya?
2: David Istanbul Tasisia.
0: Tasisia. Oke, okay. Iya. Kok begalau kayaknya udah malam kini kok nak. Tasisia dari David Istanbul.
2: Iya.
0: Udah. Oke, okay, baik. Buliah salam-salamnya dulu udah silakan.
2: Salamnya untuk Riri pertama sekali.
0: Terima kasih udah.
2: Untuk udah Widira yang pertama masuk. Pak Bulan Tapai.
0: Oke.
2: Pak Kim Putra Kelok Sambilan.
0: Jadi
2: udah. Pak Ibo. Tekan Taminan. Kak Diana, Kak Ulan, Pak Oyon. Pokok di bungkui kami lah kadonya ya Ri.
0: Jadi siap udah Adri.
2: Ya, ditunggu lagunya.
0: Jadi udah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah Adri tadi di arah kamar ya tadi. Baiklah kita dengar ke Dusana Pandangan selama mulanya udah Adri yo. Dan tentunya Dusana Pandangan bahasa apa dulu nang ke masuk telepon. Kita kasih kesempatan dulu nan masuk ke chat via WA kita pada malam hari ini ke Dusana Pandangan. Assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam. Ikodo Unidesi yo di Astratek request lagu Den Tido Menan Hati. Mungkin Mekasui Uni, mungkin Nan Tido Menan Hati Uni yo. Itu yang kita aduk. Salam Bue Riri Ice, kemudian Uda Widira, Uda Roni Kasadonyo, Nan Mandangase. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bali Uni Desi di Astratek yang masuk ke via WA Prampe pada malam kini ko. Dan tentunya untuk Dunusana Pandangan nangka masuk silakan saja. Bisa telepon di 0751-81241 ampe atau di 08 Sabale Anamanam 09-2-0 atau bisa ke chat via WA Dunusana Pandangan. Kalau untuk telepon ke via WA, mohon maaf, alun bisa kita terima Dunusana Pandangan yo. Karena kita akan bagi-bagi durasi untuk Dunusana Pandangan supaya adil. Nama suka chat via WA kita baca. Kemudian yang masuk telepon bisa ke nomor 0751 samu ke nomor chat lai 08 Sabaleh Dunusana Pandangan yo. Baiklah, kita akan jeda balik Dunusana Pandangan. Kita jeda di sesi kedua ko. Karena ada tiga lagu, tadi ada Mama Najwa di Steba, ada Uda Adri, kemudian ada Uni Desi di Astratek. Astratek yo, nama saka chat via WA Prampek pada malam kini kok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, taruh di Dunusana Pandangan di Salam Bajawe pada malam kini kok.

0: kehidupan sosial Minangkabau, Lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, serato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di Lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di Lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau serato sindia nen halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan nen labiah gadang. Dari Lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragui pabedaan pandape, serato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di Lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, yo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sekarang pandangnya kita lanjut menerima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mbak Yul di Lubu Lintah Baka Banyu.
1: Ini ngantuk, Ri.
0: Indah, semangat.
1: Semangat ya, Ri.
0: Harus semangat sampai limo banako, Mbak Yul.
1: Iyalah, semangat sampai limo, awak lah merdeka.
0: Jadi lah, Mbak Yulnya lagu Minang apa malam kini, Mbak Yul?
1: Lagu bunga apa nama itu, Lembah Bunga Gumanti dari Gamawan Fauzi.
0: Lembah Bunga
1: Gumanti.
0: Alunado Mbak Yul.
1: Gamawan Fauzi ya.
0: Entah sabantaku. Alunado kita koleksi Mbak Yul lagunya. Halo Mbak Yul.
1: Halo ya, ada Ri.
0: Alun Ado kita koleksi lagunya Mbak Yul.
1: Lagu lama mas.
0: Iya, tapi kalau kita cari Alun
1: lembah
0: Ado
1: Lembah Bunga Gumanti.
0: Oke, sabanta kita
1: cari. Ada yang gue bawanya Mari Mona Lisa C, Gamawan C. Tapi yang orinya Gamawan.
0: Oke. Alun Ado lagunya Mbak Yul. Beko lah kita tak. Kita akan minta tolong tambahan sama MD kita untuk nambah
1: lagu. Japui lah denai ke rumah.
0: Jadilah, japui lah denai.
1: Japui lah denai, tapi Ovi Fristi ya.
0: Aduh, bahasa bawa langsung lagunya Mbak Yul. Japui lah denai dari, iyo, dari Ovi sama Raffles. Iya Mbak Yul, itu lagunya.
1: Oh, Mbak Yul lagu itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tak bosan-bosan. Aduh, warna itu. Ini salam-salam lah. Salam untuk diri keluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Yul.
1: Panjang umur, murah rasaki.
0: Amin.
1: Aduh Ri, yang pendatang baru tuh Hendra di Majenang Ri.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Lolek sadang monitornya, salam lah untuk Hendra di Majenang.
0: Jadi.
1: Terus yang di mana di Kuala Lumpur, Bang Jess ya?
0: Iya, ada udah Jess Caniago.
1: Udah Jess. Kalau orang Minang tuh mau udah wak nak. Salam untuk Sultan Murdo sekeluarga di Taruko. Pak Roni Caniago sama putri si kumbangnya Putra Kelok Sambilan sama Emanyo. Ada Widira, ada Oki Betak Sport Pulo.
0: Jadi
1: terus ada Pak Nur, Bunda Kuing, Bu Nur, Bu Ririn di Kerambi Condong selalu monitor tuh. Yuk ke rumahnya pasti RRI.
0: Pendengar setia nak, setia ban aku
1: nak. Iyo, lagu rancak katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah tu, aduh, ya lesutan Pamenan, ada Pak Buyang Papai sama Manoharanyo, dan lupa pula yang di Mentawai, aduh, Magindo Tommy, kakaknya Ajo Piala,
0: jadi,
1: Piala ya. Terus ada Monik. Pokoknya disalamin ke sadonya Fitro, nak lupa pulo doh. Lama lo nak menyalam Fitro. Kadang lupa Fitro, mohon maaf Fitro. Aduh, ya, Bang Anafi. Pokoknya disalamilah ke sadonya tanpa terkecuali. Doa salam sehat. Jadi ambo ke sadonya.
0: Baik, terima kasih Mbak Yul ya.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu di Lubuk Lintah dan Sarang Padangga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Padangga.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, Josia kok Pak?
2: Nur Tanjua.
0: Baiklah do Pak Nur Tanjua. Boleh Pak Nur nio lagu Minang apa malam gini kok Pak Nur?
2: Anu lagi hari. Abi Banang

0: Ada Mbak Yul di Lubuk Lintah, Pak.
1: Nah, itu satu Yul ini di tengah permai. Mbak Bunda Queen.
0: Jadi, Pak.
1: Orang rencak tunggu hitam.
0: Uni Diana.
1: Sudah tu.
0: Itu siapa?
1: Sri Wulandari.
0: Jadi.
1: Sudah tu. Oh, Mbak Yula lah ya. Sudah tu. Oh, Angkura Jokaci.
0: Iya, Pak.
1: Malin Sampono. Putra Truk 9 Jaya Manyo kan. Roni Ciniago, Putri Sekumbang. Ajo Piala Baradik Kakak. Ya begitu Tommy kan.
0: Iya, Pak.
1: Sudah tu Putri Tanjuang. Sedosa lari buku Abdul lari dawak saya.
0: Iya, jadilah. Terima kasih Pak Nur ya.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak.
1: Mudah-mudahan Riri sehat selalu.
0: Kan? Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Sudahlah Pak Nur ya.
1: Ada lagu Riri.
0: Ada lagunya Pak Nur. Habibanang Bacari Ragi dari Daniel Maestro. Oke, baiklah. Terima kasih Pak.
1: Nyanyi Semarang lari.
0: Jadi.
1: Bagai cem, macam cering.
0: Oh, jadi.
1: Cem macamnya tujuannya ke Sabu kan?
0: Nanti lagunya sama, penyanyinya siap pun, ding lagunya sama.
1: Baik. Fitro nih.
0: Iya, untuk Fitro Pak. Jadilah Pak Nur.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung nomor Sambagabo. Kita beralih ke chat via WA. Yaudah sarapan dengan supaya adil. Yang kemasuk malam kini ke dunia sarapan daga. Selamat malam Riri, rukece yo. Terlambat pulang dari Ratu Sekumbang. Salam untuk Pandanga Prampe RRI Padang. Sadolanya dimanapun berado, spesial untuk Riri. Terima kasih. Selamat batuge dari Uda Heri Gawang di Teluk Bayur Dun Sarapadanya. Selamat malam Uda Heri di Gawang nama suaka chat via WA prampe pada malam kini ke Dun Sarapadanya. Baiklah, ala tiga lagu di sesi yang pertama, sesi yang ketiga ya di Sarapananga pada malam hari ini kok. Silakan saja di sesi berikutnya untuk di Sarapananga bergabung di telepon di nomor 0751 atau di nomor chat lain di 08 Sabale atau bisa chat via WA Prampek di Sarapananga. Karena kalau indah kita baca kok banyak kode Sarapananga nang bergabung di chat via WA. Jadi beko taibola hati kan. Jadi kita terima inan masuk ke chat via WA sampai waktu program salam bejawe ke Abi di Sarapananga yo beko di jam 23. Jadi jangan kemana mana kita akan jeda balik. Jadi tetap bersama kami taruh di Sarapananga di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga. Kita di sesi terakhir, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sarang Padanga.
1: Halo Riri.
0: Halo Josiako, Uni
1: Tati Parakaraka.
0: Uni Tati.
1: Iya.
0: Di Parakaraka, bakabanya Uni Tati sehat?
1: Sehat, apa kabari?
0: Oh, segebana Uni malam kini ko ha?
1: Minta lagu boleh Ari?
0: Boleh, lagu apa Uni tu?
1: Barayo di rantau Ari.
0: Barayo di rantau, jadi sampai kita mencari lagunya boleh Uni salam-salamnya dulu?
1: Barayo Ari. Terutama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Satu untuk Inya yang senang menangnya hari. Satu untuk Daroni.
0: Iya.
1: Satu untuk Mama Kembar. Pak Novel Sarini.
0: Jadi.
1: Satu Ina di Sungai Sapia.
0: Jadi Uni.
1: Satu untuk Ujang Pak Ibu Nari. Satu untuk Kasadualah itu lari.
0: Baiklah Uni Tati. Baiklah. Iya.
1: Terima kasih Ri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Tati di Parakaraka dun sana Padangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dun sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam Ri.
0: Iyo, ada Pak Oyon Tanjung.
2: Oke.
0: Jadi lah Pak Oyon, boleh diketain dulu volume radio di rumah Pak?
2: Alamati
0: radionya. Jadi apa ini lagu?
2: Sabale dua balai lagu ni.
0: Sabale dua balai.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Aduh Ri.
0: Sabale dua balai. Yang ya. Ada 15 balai.
2: Nada sabale dua balai lah.
0: Indah do Pak.
2: Onde. Abah lulu lah tangi kira do lah.
0: Balulu tangi.
2: Ya.
0: Oke, Balulu Tangi Kadado dari Hari Parintang apa Nio?
2: Elsa nah.
0: Dari Elsa Petroka Jo ada Pak.
2: Ah itulah.
0: Kok ada barat dia kok mah Hari Parintang sama Elsa
2: Petroka. Salam lo tu Riri, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Masalam lah. Jambak utih menempen Kenego, Kumbang, Melayu, Tanjung, Peliang, Koto. Tolonglah sampai hari waktu nak kerja.
0: Baik Pak. Anam jadi apa? Anam kabupaten tiba ya nak?
2: Tujuh anak.
0: Tujuh jadilah.
2: Salam lo dan terakhir kau ibu tadi perak kerakat tu.
0: Iya jadi Pak.
2: Urang lama lah.
0: Iyo. Baik.
2: Ayolah Ari.
0: Iya Pak. Terima kasih Pak Oyon yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian dun sana Padangnya. Kita ke chat via WA dulu dun sana Padangnya. Selamat malam Riri. Ko Henry di Lubuk Minturun. Ada udah Henry yo di sana Padangnya. Minta request lagu Bakasi Mato Memandang dari Eno Viola. Salam buat Riri, salam untuk Sadu Allahnyo. Dan malam kini kau masuk tadiri. Oke, sampai Cece Ri. Tu di ma Pak Buyang tapa ya pacah. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih udah Henry di Lubuk Minturun dan sepertinya di Sarang Padangnya. Itu tarimo Cik via WA balik di Sarang Padangnya. Iko ada Pak Wawar Jamba dan ada di Padang Sarai dari lapangan bola request lagu Adik Sayang mungkin ya Pak yo Adik Sayang. Kemudian salamnya untuk Jombo Lebay, Pak Buyang Tapai, istri Ambo, ada Bu Yunarti, Kebelajo Piala, Ibu Monik, kemudian Mama Najwa, Ajo Kemudian putra kilo 9. Tulisannya agak dempet di sana pada ngado Pak Nur, ado Pak Oyon, Sungai Sapi ya, kemudian Ulan di Longkaran. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Warjamba. Mungkin lagunya kok judulnya kok Adia Sayang ya Pak ya. Itu akan kita putarkan. Dan tentunya Dun Sarang Padanga sepertinya sampai di situ dulu Dun Sarang Padanga. Tapi kita akan menyapa nan alam masuk di via WA ada Unimonik di Tabiang. Kemudian ada Udaja Caniago di Kuala Lumpur. Jadi lagunya tidak bisa kita putarkan malam hari ini kok karena durasi kita di batasi lawakatu yo. Tapi nabah kita akan sapo dulu selamat malam sadualahnyo dan tentunya terima kasih dan Allah bergabung pada malam kini kok di telepon atau di chat via WA. Terima kasih dan mohon maaf naka masuk. Ini bisa kita tarimo di sarapadanya dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan baralia ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, kita akan putarkan lagu sesi terakhir ada unit dari Unitati di Parakaraka. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung dari Durian, kabar ada Uda Henry di Lubuk Menturun, sama Pak Wabar Jamba di Padang Sarai dake lapangan bola. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Kilo berasal dari Desa Tarata Banca, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukas sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi Lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga Lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak. Dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu. 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Bur. Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Tuhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sana Pada Nggak Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi di Zona Padang. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat pagi di Zona Padang. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rombat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa Padang. Basamu Ari bagiko akan mengawankan Nusa Padang sampai jam 2 balik siang beko untuk hari ko tanggal 22 Mei 2026. Dan informasi untuk kita kasedonyo azan subuh untuk warga Padang sekitarnya lah masuk tadi lah kita kumandangkan ala kumandang maksudnya di jam ampe lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dalamlah kita awali pagi kita mandangakan pembacaan surat Al-Hazab ayat 21 dan Al-Jum'ah ayat 1-4 dibacakan de Desril terjemahan Aditya dan beko akan dilanjutkan jo ceramah subuh yang disampaikan Ustaz Nur Helmi yang berjudul Dulu Adab Daripada Ilmu.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi yang paling mulia dan Rasul, juga atas keluarga dan sahabatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Dalam dunia Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan seruan agar umat Islam senantiasa menuntut ilmu. Namun, dalam semangat menuntut ilmu tersebut, ada satu aspek penting yang seringkali dilupakan, yaitu adab. Ulama terdahulu tidak hanya mengejar ilmu, tetapi terlebih dahulu mempelajari adab sebagai fondasi utama sebelum mengkaji kitab-kitab besar. Salah satu ungkapan masyhur dalam tradisi keilmuan Islam adalah adab sebelum ilmu. Sehingga ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Dulu adab daripada ilmu. Ungkapan ini bukan tanpa alasan. Ilmu yang tinggi tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan, kefasikan, bahkan potensi menyesatkan. Sebaliknya, orang yang memiliki adab, walau belum banyak ilmunya, lebih mulia di sisi Allah dan manusia. karena ia mampu bersikap rendah hati, menjaga lisan, dan tahu tempat serta waktu dalam berbicara atau bersikap. Maka, mempelajari pentingnya adab sebelum ilmu bukan hanya bagian dari nostalgia akan tradisi ulama dahulu, tapi juga kebutuhan mendesak bagi umat Islam masa kini yang ingin menjaga kejernihan dakwah dan keteladanan akhlak. Sahabat RRI yang budiman, pembahasan kita yang pertama terkait dengan judul adalah yang pertama, pengertian adab dan ilmu dalam Islam. Adab secara bahasa berarti kesopanan, budi pekerti atau tata krama. Dalam konteks Islam, adab mencakup semua perilaku yang mencerminkan akhlak seorang Muslim terhadap Allah, Rasulnya, orang tua, guru, masyarakat, bahkan terhadap ilmu itu sendiri. Sementara itu, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Islam sangat memuliakan orang-orang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun, ilmu dalam Islam bukan sekedar hafalan atau teori, melainkan harus melahirkan amal dan akhlak yang mulia. Tanpa adab, ilmu bisa berubah menjadi bumerang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, tidak akan menyala atau menyala sebentar lalu padam. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah, adab merupakan kunci keberhasilan menuntut ilmu. Para ulama salaf sangat memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Mereka tidak langsung duduk belajar tafsir atau fikih, tetapi lebih dulu diajari cara duduk di majelis, cara berbicara kepada guru, bagaimana bersuci sebelum mengaji, serta menyegah hati dari kesombongan. Kisah Imam Malik rahimahullah sangat masyhur. Ibunya mendandani beliau dengan pakaian terbaik, memakaikan sorban lalu berkata, pergilah kepada Rabi'ah Ar-Ra'i, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau belajar adab selama bertahun-tahun sebelum memulai belajar hadis dan fikih. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kami belajar adab selama 30 tahun, lalu baru belajar ilmu selama 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa adab bukan sekedar pelengkap, melainkan syarat utama dalam menuntut ilmu yang diberkahi. Pembahasan kita yang ketiga adalah bahaya menuntut ilmu tanpa adab. Ketika ilmu tidak didampingi dengan adab, akan muncul banyak kerusakan. Yang pertama, kesombongan. Merasa lebih pandai dan meremehkan orang lain. Yang kedua, debat kusir. Yaitu menggunakan ilmu untuk berdebat dan menjatuhkan, bukan untuk memperbaiki. Yang ketiga, merusak citra Islam. Orang berilmu tapi tidak santun bisa mencoreng wajah dakwah Islam. Kemudian yang keempat, menghina guru dan ulama. Sering terjadi ketika seseorang merasa cukup ilmunya dan melupakan siapa yang mengajarinya. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa adab adalah bagian dari iman dan tidak bisa dipisahkan dari proses belajar maupun bermuamalah. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah aplikasi adab dalam kehidupan ilmiah sehari-hari. Berikut beberapa bentuk adab dalam menuntut ilmu yang perlu ditanamkan sejak dini. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan menuntut ilmu karena Allah, bukan untuk popularitas atau debat. Kemudian yang kedua, adab kepada guru. Menghormati guru, tidak membantah di depan umum, mendengarkan dengan seksama. Kemudian bentuk adab dalam menuntut ilmu ketiga adalah adab di majelis ilmu, yaitu duduk dengan sopan, tidak sibuk dengan gadget, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, adab kepada sesama penuntut ilmu. Tidak meremehkan, saling menyemangati, berbagi pemahaman. Kemudian, yang kelima, adab terhadap ilmu. Tidak menyebarkan ilmu sebelum paham benar. Tidak menggunakan ilmu untuk merusak atau menyakiti. Menjaga adab seperti ini akan membuat ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat, berkah, dan diterima oleh hati manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu adalah amal mulia. Tetapi tanpa adab, ilmu bisa menjadi sumber bencana. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran bahwa adab adalah gerbang ilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditanamkan, khususnya kepada generasi muda Muslim saat ini. Ulama terdahulu mewariskan kita bukan hanya ilmu, tetapi juga keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. Mereka mengajarkan bahwa berilmu tinggi tetapi tidak tahu adab, sama seperti membawa pedang tanpa sarung, berbahaya bagi siapapun. Semoga kita termasuk golongan penuntut ilmu yang beradab, tawaduk, dan menjaga lisan serta hati dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, serta akhlak yang mulia. Demikian saja bahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik.

sempit di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus

0: sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabar Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Sarawang pemerintah Kota Sawalunto magiah dukungan panduah ke Riki Ekonisa Putra yang berhasil masuk dalam nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra menyampaikan apresiasi atas kegigihan Riki yang fokus memulihkan lahan bekas tambang menjadi lahan produktif. Gerakan nyata Koturi didukung di PT Bukit Asam dan diharapkan mampu menginspirasi generasi muda lainnya untuk aktif dalam pelestarian alam. Sebelumnya tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah selesai melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mematangkan penilaian akhir untuk perwakilan Sumatera Barat. Beralih ke kabar yang kedua, kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji embarkasi Padang Kloter Sawaleh bernama Imam Kanapi wafat di Makkah Arab Saudi di hari Rabu kepatang. Jemaah berusia 81 tahun asal pesisir selatan Ko dinyatakan wafat akibat serangan jantung setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Almarhum diketahui punya riwayat penyakit jantung dan telah menyelesaikan ibadah umroh wajib nyoba samu sang istri. Menanggapi halko, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat Muhammad Rifki menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus mengimbau para jemaah haji khususnya lansia untuk tetap menjaga kondisi fisik menjelang puncak ibadah haji.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bapak dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Selamat pagi, usaha penanganan baru bergabung. Salamai mendengarkan Perempat dari Padang. Tadi dari jam 5 walau berkumandah ngalah siaran memutarkan lagu-lagu dan rancak sambil berbagai informasi-informasi untuk usaha pandangan kesadaran dari jam 5. Dan kini alah jam 6 lebih 3 balik mini untuk usaha nakabah aktivitas selamat pagi dan semangat pagi saja. Jangan lupa di cek-cek kasadonyo. Mudah-mudahan hariku lancar-lancar sejo. Ah, yang pasti hari di siko tetap mawankan di sana seru sampai jam 10 kiranya. Untuk mendengarkan lagu-lagu dan rancak serta informasi-informasi nanti atau bekonan kita akan bagi untuk di sana pandangan. Nanalah mulai pagi, nanalah jalan, nanalah jago. Mulah hawa nikmati balik lagu dan rancak. Sesudah ko saya akan putarkan lagu dari Hari Parintang judulnya Cinto nan Bapi Taruhkan. Untuk nanalah mulai start jalan dari rumah ke tujuan, hati-hati saja di jalan dan bawa kendaraan pribadi. Jangan lupa cek-cek sore-sorenya supaya kau ada popo nak pula balik ya, kan? Nah, jadi terkenal apa-apa dan sadonyo kita doakan lancar jaya.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iroh ditahannya. Iroh harus bagi lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iroh balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio do. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kondala hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tari piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: Live Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lompat RRI Padang.

Lompat dari Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Desa Padangnya, selamat pagi. Mulai hari kujo sarapan bergizi dulu. Karena memang kau adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan apolai kalawa sibuk-sibuk kan banyak karajonan harus diselesaikan. Nah, salah satunya mungkin pagiku bisa dusana mulai jo anak monyokah makan telu abui. Karena kau menjadi salah satu pilihan menu sarapan dan praktis yang banyak diminati. Selain mudah dibuai, makanan kau dikenal punya kandungan gizi yang lengkap dan rancak banget untuk badan awak. Telu abui kau dusana penangan mengandung protein tinggi yang bisa membantu badan awak merasa fit, pada merasa kenyang lebih lama. Untuk informasi saja, dalam satu telu abuih itu ukuran sedang ada sekitar 6-7 gram protein dan penting untuk pembentukan otot serta menjaga energi selama beraktivitas. Jadi karena itulah banyak ahli gizi menyarankan telu abuih itu sebagai menu sarapanan sehat tapi sederhana dan efektif. Telu abuih pun mengandung vitamin, mineral, ada vitamin B12, vitamin D, zat basi, selenium, bahkan mengandung kolin dan rancak untuk kesehatan otak awak. Kandungan kau membantu menjaga konsentrasi, stamina badan awak, utamanya untuk nan ka sibuk-sibuk bekerja kau dan para lu fokus di pagi hari kau. Beko kalau wak rutin makan telur abuih kau bisa perlu membantu menjaga berat badan awak kan? Nah, karena memang kandungan proteinnya membuat rasa lapar menjadi lambek datang, jadi itu bisa mengurangi kebiasaan ngemil secara berlebihan. Jadi kalau tidak heran lah kalau menu kuah coba menjadi bagian dari pola makan sehat ataupun program diet nan seimbang dan sanak pendengar. Bahkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bahkan sempat majak masyarakat untuk mulai membesokkan sarapan telu abuih, karena menurut beliau menu sederhana kok bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian tubuh dan menjadi bagian atau pilihan sarapan yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi lemak ataupun gula dan berlebihan. Jadi buliah di nana lumah buih taluah, buih taluah dulu. Silakan dikonsumsi taluahnya 107 ayah hangi atau teh hangi. Mendongkrak energi supaya semangat melakukan aktivitas dosa nak perangai di pagiku sambil mendengarkan lagu-lagunan kita putar pastinya.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus

0: lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Punya usaha, manggali di pasar, di rumah, atau online, dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

usah takajui kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paralujung.

0: Selamat pagi di Sarapan Anda, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari, Perempat dari Padang, untuk hari Kiniko Jumat 22 Mei 2026, Basa Muambu Ari. Belah dusana, kita mulai kabar nan patamu. Dusana Pandangan Kepala Kementerian Haji Kota Padang Zulfahmi mengatakan pihaknya tarikh menerima laporan kondisi jamaah haji dari embarkasi kloter 1 dan kloter 8 embarkasi Padang. Dari laporan-laporan ko, sadolah jamaah haji ada dalam kondisi nan baik dan siap untuk ikut dalam tahap-tahap puncak haji. Beliau menyampaikan berdasarkan laporan dari pembimbing ibadah kloter 1, Buya Amora Lubis, sadolah jamaah haji dalam keadaan sehat, hal dan sama disampaikan. Ketua Kloter 8 Depi Dasmal memastikan kondisi jamaah haji tetap stabil hingga kini.
1: Terkait dengan kondisi jamaah asal Kota Padang, setelah kami